0: dimanapun Anda berada lah, seperti itu. Richard,
1: iya.
0: Lanjut tugas ya selalu.
1: Terima kasih.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Oke. Sahabat Budaya untuk Facebook dan juga Instagram, TikTok kita cuma sampai di sini. Kita istirahat sejenak dulu, Sahabat Budaya. Tetap semangat pagi di sini.
2: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Malino merupakan tempat yang sangat indah dan sejuk. Terdapat banyak lokasi wisata menarik, salah satunya Air Terjun Takapala. Perjalanan ke Air Terjun Takapala sangat berliku dan terjal. Memasuki area air terjun, dari kejauhan kita dapat mendengar air deras mengalir dengan latar belakang bebatuan berlapis tipis lumut hijau dan tanaman rambat kecil akan menjadi pemandangan yang menyambut kita di Air Terjun Takapala. Tepatnya berada di Bontolerum, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saripudi Naba, seorang pengelola di Air Terjun Takapala, dengan santai, Saripudi menjelaskan terkait keberadaan Air Terjun Takapala.
1: Dikatakan Takapala karena itu hulunya dari Sungai Takapala. Kemudian Takapala itu dari bahasa Makassar yang terdiri dari dua kata, yaitu Taka dan Pala. Taka artinya tempat, Pala artinya meminta. Jadi Takapala adalah tempat meminta. Warga di sini meyakini bahwa dengan mandi sambil berdoa di Takapala maka doanya akan terkabulkan. Ketinggian dari Takapala itu kurang lebih 109 meter ketinggiannya.
0: Air Terjun Takapala dikelola oleh pemerintah terdahulu, lalu berpindah ke pemerintah Kabupaten Goa. Retribusi masuk yang relatif murah, baik hari biasa maupun saat liburan tiba.
1: Berdirinya itu di Takapala dibuka pada tahun 1982 oleh pemerintah provinsi dulu, tapi untuk dinas pariwisata Kabupaten Goa pada tahun 1996 7.000, masuk di Pemda 5.000, masuk di asuransi 2.000.
0: Masyarakat yang bermukim di area tersebut tertata dengan baik karena adanya pok darwis yang dibuat oleh kelompok lokal dan berpengaruh kepada peningkatan PAD.
1: Iya, kalau pok darwis Takapala itu sudah 5 tahun, tapi resminya berdiri pada tahun 2019. Pok darwis Takapala itu adalah kelompok yang dikelola atau dibentuk oleh masyarakat lokal. Kemudian fungsinya adalah ada di bidang keamanan, bidang distribusi, maka ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena ini adalah membantu untuk penjual-penjual ditata di dalam.
0: Dari kejauhan dan sepanjang jalan, kita bisa melihat beberapa rumah para pedagang berjejer menjajakan bermacam-macam gorengan, makanan, aksesoris yang dapat kita beli. Bagi masyarakat yang ingin menginap, terdapat juga penginapan yang dapat disewa sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.
1: Jual di dalam adalah makanan, kemudian ada membidangi masalah kelompok, misalnya keamanan, ada kelompok pendidikan, ada kelompok bidang usaha. Nah, bidang usaha itu yang menjual, ada kios, kemudian ada cendramata, souvenir. Ini Takapala, alhamdulillah, itu sudah mata pencaharian masyarakat lokal di sini.
0: Di atas tanah sendiri, Ibu Mariani, seorang warga sekaligus penjual di Air Terjun Takapala, membangun rumah dan menghidupi keluarganya dari hasil usahanya. Ia juga berharap agar ada peningkatan infrastruktur di Air Terjun Takapala ini.
2: Saya namaku Ibu Mariani. Iya, warga sini, Takapala. Jualan bahan campuran dengan gorengan. Iya, snack-snack, minuman. Di tahun 2000 saya mulai menjual di sini. Saya dulu punya rumah di atas sini, tapi baru jualan di sini tahun 2000. Tapi memang asli di sini. Saya biasa ambil uang BRI. Tapi dulu, kalau sekarang alhamdulillah enggak nih. Pendapatan di hari biasa 400. Kalau hari libur sekitaran 1 jutaan per harinya. Kalau hari libur palingan itu Sabtu Minggu.
0: Harapan besar agar Air Terjun Takapala ini terjaga keasriannya dan menjadi tempat wisata yang selalu menjadi tujuan pelepas lelah masyarakat di Sulawesi Selatan.
3: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Oke sahabat budaya, di chat buka lagi line telepon di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Iya, selamat pagi Kakak Fatma.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan.
1: Anindaku saya sudah ngomong sama saya. Iya. Maaf ya. Saya minta maaf walaupun ini yang paling ada kaitannya dengan temamu. Iya. Memaafkan orang sebelum meminta maaf. Walaupun saya tua, saya dulu minta maaf. Iya. Tergantung kamu. Tuhan yang tahu isi hatimu. Ini masalah temanya ya.
0: Iya.
1: Menutupi aibnya orang sesuai jangan cuma teori. Iya. Harus dipraktikkan dengan hati yang murni pribadi yang orang menutupi aibnya orang. Kalau masalah tadi dia bilang di Limpo, saya tidak dengar baik-baik karena habis dataku, saya pergi dulu beli. Ini masalah pemerintah, urusan mereka sama Tuhan. Dia mau jujur, mau apa sama dirinya sendiri, dia punya urusan sama Tuhan. Kita bisa aja bagaimana menghadapi sekeliling kita, teman atau orang lain atau apa keluarga, apa kesalahannya. Kalau memang bisa menutupi, tutupilah. Jangan kita, jangan kau tutupi tapi hatimu ini on begitu begitu ada maunya begitu, tidak. Kalau saya pribadi ya, saya merasa jujur mau berbaik ke semua manusia, sama aku manusia. Jangan cuma teori dan harus dipraktekkan dengan sesuai kata-kata. Iya, karena kata-kata itu sudah ada di hati baru keluar di mulut. Nanti itu juga kata-katanya yang serius atau tidak, jujur atau tidak, ikhlas atau tidak, dia yang bertanggung jawab di akhir nanti. Hatinya yang bertanggung jawab, yang bicara. Jadi saya cuma ingatkan, kita memang manusia saling mengingatkan ke jalan yang benar. Jadi mulailah sekarang. Boleh, namanya manusia, kita sedikit marah, kita tidak suka, marahlah, tapi ya merenung itu marahnya yang baik tidak ini kalau saya marah. Begitu. Jadi usahakanlah bagaimana silaturahimnya dengan sesuai kata-katanya dan praktiknya begitu. Richard kan sebenarnya baik ini. Silaturahim sama siapapun yang bisa didatangi. Itu penting sekali itu. Mempererat hubungan dengan Tuhan. Kita silaturahim siapapun dia. Itu bagus sekali.
0: Amin.
1: Itu adalah yang bagus diperbaiki Allah. Karena saya juga pribadi baru tahun ini saya kenal siapa di antara pendengar-pendengar yang betul-betul saya ini penting yang diulurkan tangan ya tidak. Saya cari memang yang begitu. Saya mau kita di umat Islam ya. Saya mau, walaupun saya perempuan, saya mau sunat Nabi. Itu kita mengikuti sifat-sifat Nabi kita. Sama dengan tuannya Richard. Nabi saya, kita perlu perbaiki bagaimana-bagaimana. Karena nanti itu semua sedikit pun perbuatan jelek atau baik, itu ada semua. Nanti dia tuh yang cerita sendiri dia. Di akhirat nanti. Jadi kita harus memperbaiki. Banyak sekarang orang berbondong-bondong mencari kebaikan karena dia sudah merasa dirinya ini dunia sudah di ujung tanduk. Apakah kita perbuatan kita ini terima sama Tuhan atau tidak? Ya memang tergantung dari manusianya, keilasannya bagaimana yang menerima. Jadi kita harus memperbaiki dan memperbaiki mendekatkan diri sama Tuhan. Itu teman kita di depan kita, di belakang kita, urusan mereka sama tua. Kita juga ini, apalagi kau masih ada mama, perbaiki mumpung masih ada. Ya bagaimanapun juga kita ini lahir dari rahim ibu. Jadi walaupun kau perbaiki teman-teman, tapi sama kalau mamamu tidak. Kau perbaiki sama mama keluarga, tapi teman-temanmu tidak. Ini silaturahim bagus sekali, walaupun lewat udara. Iya, itu saja Dindaku.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu, bahagia
0: amin,
1: selalu.
0: amin,
1: Salam
0: amin.
1: Sehat sama Mama ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budaya Richard buka lagi line telepon di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Selamat pagi, mungkin ini ya libur ya. Biasa kalau libur itu kan pasti sahabat budaya punya kegiatan bersama keluarga. Richard doakan semoga aman-aman terkendali ya. Kegiatan apapun yang dilaksanakan baik di gunung ataupun di laut ya. Nah, patuhi semua yang sudah menjadi tata tertib atau larangan ya, baik di gunung ataupun di laut, supaya itu bisa menjadi semangat positif untuk kita semua. Selamat berlibur dan semoga menyenangkan untuk sahabat budaya.

0: Sulawesi Selatan terdiri atas beberapa kabupaten yang menyimpan banyak kekayaan alam dan peninggalan historis. Sebut saja Kepulauan Selayar, sebuah pulau yang memiliki banyak keistimewaan dan historis yang menarik untuk diceritakan. Berkunjung ke Pulau Selayar tak cukup rasanya ketika hanya menikmati keeksotikan kekayaan lautnya. Menjelajahi setiap jengkal sejarah dan keistimewaan Pulau Selayar melalui benda peninggalan purbakala tentunya akan menjadi pengalaman istimewa yang tak semua orang dapat melakukannya. Gong Negara, sebuah peninggalan sejarah yang menyimpan banyak cerita dan keistimewaan. Gong Negara adalah gong perunggu buatan kebudayaan Dongson yang terdapat di Delta Sungai Merah Vietnam Utara. Gong Negara diproduksi pada sekitar 600 tahun sebelum Masehi sampai abad ketiga Masehi. Legenda mengenai keberadaan Gong Negara di Pulau Selayar berasal dari dua sumber. Sumber pertama yaitu cerita mitos Saweri Gading yang berkembang pada periode Galigo, suatu periode kekuasaan manusia dewa yang mengatur tata tertib dunia dengan pola kepemimpinan religius karismatik. Saweri Gading ditempatkan sebagai tokoh utama dalam perwujudan tata tertib dan penataan pertama masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Sumber kedua adalah naskah hukum pelayaran dan perdagangan Ammanagapa pada abad ke-17 yang mana Pulau Selayar disebut sebagai salah satu tujuan niaga. Letaknya sangat strategis bagi pelayaran yang menuju ke timur maupun ke barat. Dengan demikian, Pulau Selayar menjadi bandar transit bagi lalu lintas pelayaran saat itu. Hal ini juga memperkuat dugaan bahwa Gong Negara didatangkan dari daratan Asia Tenggara pada waktu pengaruh kebudayaan Cina berkembang di Pulau Selayar.
1: Yang banyak membenarkan versi itu adalah versinya Saweri Gading, cerita Ilagaligo, yang mengatakan bahwa ketika Saweri Gading pulang dari Cina, itu membawa gong itu, Pak. Membawa gong itu, nekara itu. Kemudian karena memang perjalanannya itu sangat tergantung dengan angin yang saya katakan tadi itu, Pak. Dia mampir di Selayar. Kemudian di sana di Selayar ada namanya Kerajaan Putabangung. Kerajaan ini pada waktu itu konflik juga, artinya tidak ada pemimpin. Maka yang ditunjuk menjadi raja pada waktu itu adalah salah satu anak daripada Saweri Gading, yaitu Tendri Rio. Kang ada tiga bersaudara yang ikut berlayar pada waktu itu, jadi termasuk Lagaligo. Dan ada lagi saudaranya satu, saya lupa namanya itu. Dan yang diangkat di sana menjadi raja itu adalah Tendri Rio. Salah satu bentuk kalumpuang atau arajang yang disimpan di kerajaan itu adalah gon negara itu, Pak.
0: Sejarah lain mengungkapkan bahwa konon dari cerita nenek moyang, Gong Negara ditemukan pertama kali oleh salah seorang penggarap kebun bernama Pao pada tahun 1969. Gong Negara ditemukan di dalam tanah dengan kedalaman 2 hingga 3 meter di Papam Laheo, lingkungan Bonto Saile. Para ahli sejarah menafsirkan Gong Negara merupakan peninggalan zaman perunggu. Gong Negara memiliki 3 fungsi pada masanya, yakni fungsi keagamaan, sosial budaya, dan politik. Fungsi keagamaan sebagai alat komunikasi

0: upacara dan simbol. Sementara fungsi sosial budaya, yaitu sebagai simbol status sosial, perangkat upacara, dan karya seni yang mempunyai daya magis religius. Sedangkan fungsi politik, yaitu sebagai tanda bahaya atau isyarat perang.
1: Kalau dulu itu banyak Pak, banyak sumber mengatakan itu ada tiga fungsi, ada fungsi keagamaan, ada sosial budaya, dan ada politik. Kalau dikatakan fungsi agama, karena gong itu dipakai sebagai alat ritual, upacara-upacara seperti itu pada masa itu katanya dipakai seperti itu. Dikatakan fungsi sosial, karena itu juga dipakai untuk memukul gong itu, dan itu dianggap sebagai bagian daripada status sosial. Orang yang memakai itu dianggap sebagai memiliki status sosial lebih tinggi. Kemudian kalau dikatakan fungsi politik, karena konon ceritanya ini ketika gong ini dipukul itu, dan ada hitungannya sendiri. Kalau hitungan tertentu itu saya kurang tahu berapa hitungannya. Itu pertanda bahwa perang politik.
0: Gong negara merupakan gong terbesar di Asia Tenggara dan tertua di dunia. Dari segi bentuknya, gong negara menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm persegi. Keunikan yang dimiliki gong negara, adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Sementara itu, di permukaan gong, bagian atas, terdapat 4 arca berbentuk kodok dengan panjang 20 cm, dan di samping terdapat 4 daun telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pada bidang pukul, terdapat hiasan geometris, demikian pula bagian tengah gong terdapat garis pola bintang berbentuk 16. Negara secara vertikal terdiri atas susunan kaki berbentuk bundar seperti silinder, badan, dan bahu berbentuk cembung. Berdasarkan jejak sejarah, gong negara hanya ada dua di dunia, yaitu gong negara yang terdapat di Selayar dan gong negara yang terdapat di Cina. Gong negara yang ada di Pulau Selayar dianggap sebagai suami karena terdapat hiasan katak berukuran lebih tinggi yang melambangkan pria, dan yang ada di Cina dianggap sebagai istri karena tidak memakai hiasan katak dan berukuran lebih kecil dan rendah yang melambangkan wanita. Hal ini juga mengingatkan kita pada negara yang dipuja berpasangan di daerah Birma yang dipersonifikasikan sebagai pasangan suami istri. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Sahabat budaya Sego Gono. Sego Gono merupakan kuliner khas Temanggung yang sering disebut sebagai versi unik nasi campur tradisional. Berbeda dengan Sego Megono dari Pekalongan yang identik dengan nangka muda, Sego Gono khas Temanggung menggunakan campuran daun lembayung, kacang panjang, kelapa parut berbumbu, serta ikan teri yang gurih. Perpaduan bahan-bahan sederhana tersebut menghasilkan cita rasa khas yang gurih, sedikit pedas, dan sangat nikmat disantap bersama nasi hangat. Dalam penyajiannya, Sego Gono biasanya dibungkus daun pisang sehingga aroma makanannya terasa lebih harum dan tradisional. Hidangan ini dikenal sebagai makanan rakyat yang sederhana namun kaya gizi karena memadukan sayuran dan lauk dalam satu sajian. Di Temanggung, Sego Gono kerap dijadikan menu sarapan atau bekal bagi para petani karena porsinya cukup mengenyangkan dan harganya terjangkau. Keberadaan kuliner ini juga mencerminkan kehidupan masyarakat Temanggung yang dekat dengan hasil pertanian dan tradisi masakan rumahan khas pedesaan Jawa Tengah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Iya, selamat pagi sahabat budaya sampai di jam 10 pagi nanti. Hari ini tema kita adalah Piala Dunia, kita angkat dari sisi budayanya. Oke, sekaligus juga Richard akan menghadirkan lagu-lagu bertema Piala Dunia. Semangat pagi untuk Prompat RRI Makassar. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id Semarang. Meksiko menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 dengan membawa kekayaan budaya yang sangat kaya berwarna dan mendunia. Kehadiran identitas khas negara ini memberikan nuansa yang berbeda dan daya tarik utama yang melengkapi kemeriahan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Nah, sahabat budaya, sejarah peradaban dunia seperti suku Aztec dan Maya akan tampak jelas dalam dekorasi stadion, desain logo, hingga simbol-simbol yang digunakan selama ajang berlangsung. Warisan leluhur ini mengajak seluruh penonton dunia untuk mengenal kedalaman sejarah yang menjadikan Meksiko begitu istimewa dan penuh pesona. Seni dan tradisi rakyat seperti Hari Orang Mati, musik mariachi, serta tarian tradisional akan menjadi hiburan memukau bagi para pengunjung serta berbagai penjuru dunia. Hal ini pun membuat suasana pertandingan menjadi lebih hidup, hangat, dan syarat makna jauh melampaui sekedar pertandingan sepak bola biasa. Nah, sahabat budaya, kuliner Meksiko yang juga telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda akan memanjakan lidah para penggemar dengan rasa pedas, gurih, dan unik yang tak tertandingi. Makanan seperti taco, ya, ensilada, guacamole yang menjadi jembatan manis untuk memperkenalkan cita rasa asli negara Meksiko kepada jutaan tamu dunia. Semangat dan keramahan masyarakat Meksiko yang dikenal sangat cinta sepak bola akan menciptakan atmosfer stadion yang penuh gairah, riuh, dan tak terlupakan. Dukungan fanatik namun sportif dari para supporter lokal memberikan energi positif yang menjadi ciri khas dan keistimewaan tersendiri saat pesta berlangsung, ya. Sementara arsitektur kolonial yang megah, bangunan bersejarah, dan keindahan alam Meksiko melengkapi pengalaman wisata para pengunjung yang datang menyaksikan perbandingan. Secara keseluruhan, kebudayaan Meksiko bukan sekedar pelengkap, melainkan nilai tambah sebesar yang memperkaya makna, keindahan, dan kenangan Piala Dunia 2006. Gabungan antara olahraga kelas dunia dengan kekayaan budaya yang sangat luar biasa menjadikan acara ini lebih bermakna, berwarna, dan membekas selamanya di hati setiap orang. Oke, Richard akan memanjakan telinga kita semua dengan lagu-lagu pesta Piala Dunia dari seluruh Indonesia dan tentunya juga informasi budaya akan kita hadirkan. Jadi kita lanjut lagi dulu, semangat pagi untuk lagu-lagu Piala Dunia 2026.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Oke, sobat budaya, dari Meksiko kita ke Amerika Serikat ya. Nah, didirikan sebagai pos perdagangan dunia tahun 1941, Dallas telah berkembang menjadi pusat utama manufaktur teknologi, keuangan, dan inovasi. Poster Piala Dunia FIFA 2006 untuk Dallas mungkin paling tepat menggambarkan hal itu dengan menengok kembali ke warisan cowboy wilayah Texas Utara sekaligus menunjukkan metropolis modern. Poster tersebut menampilkan seorang cowboy yang melakukan tendangan salto yang berani dalam sepak bola. Tendangannya akrobatik yang dilakukan di udara dengan latar belakang cakrawala Dallas, adegan tersebut dengan warna merah, putih, dan biru merujuk pada warna bendera Amerika Serikat dan juga Texas. Dallas, Fort Worth dengan populasi 8 juta jiwa dan wilayah daratan yang sangat luas adalah wilayah metropolitan terbesar di Texas. Terlebih lagi ya, ini kata Nuli Levox dari Komite Penyelenggara Turnamen Texas Utara, wilayah ini memiliki energi dan sikap yang sangat luar biasa. Para penggemar sepak bola yang mengunjungi Dallas untuk turnamen yang berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko akan menemukan perpaduan kota modern dan wilayah Texas Utara yang masih menghormati warisan koboinya. Pusat kota Dallas adalah rumah bagi Pioneer Plaza dengan 49 patung sapi perunggu. Piala Dunia FIFA 2006 akan berukuran Texas. Ini jumlah tim terbanyak 48 sejak tahun 1930-an. Akan bermain di turnamen ini. Dallas akan menjadi tuan rumah 9 dari 104 pertandingan turnamen yang lebih banyak dari kota-kota lainnya. Pertandingan akan dimainkan di Stadion Dallas di Arlington, Texas. Fasilitas berkapasitas 80.000 tempat duduk dengan atap dapat dibuka dan ditutup ya. Nah, tim yang bermain di Dallas, Amerika Serikat, Texas ini adalah Argentina, Australia, Kroasia, Inggris, Jepang, Yordania, dan Belanda. Serta pemenang babak playoff akan ditentukan kemudian. Nah, ledakan teknologi telah membawa lebih banyak pekerjaan di bidang teknologi ke Dallas. Dalam beberapa tahun terakhir, dibandingkan dengan kota Amerika Serikat lainnya selain New York, menurut The Magazine, dan pada tahun 2004, Biro Sensus Amerika Serikat mengatakan bahwa pinggiran kota Dallas Princeton adalah kota dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Nah, festival penggemar FIFA ini akan diadakan di Fair Park, tempat diadakannya pameran negara bagian Texas tahunan ya. Nah, di mana empat tempat Elvis Presley muda ini tampil pada tahun 1956 dan tempat penduduk setempat merayakan budaya peternakan di wilayah tersebut yang berawal sejak tahun 1700-an ketika jalur imigrasi ternak didirikan di Sungai Trinity. Selain sepak bola, penggemar dapat mengunjungi Fort Worth Hart Curtail Drive yang diadakan setiap hari dan menyaksikan para koboi memandu sapi Longhorn Texas Amerika melalui jalan-jalan kota. Pengunjung juga akan memiliki banyak ya atraksi untuk ditambahkan ke rencana perjalanan, mulai dari Texas Rodeo Cowboy Hall of Fame hingga pemandangan menakjubkan dari dek observasi menara. Kita akan lanjut lagi dengan kisah terakhir dari Kanada nanti, budaya Kanada di Piala Dunia 2006. Sembari juga Richard memutarkan lagu-lagu bertema Piala Dunia 2006 membakar semangat kita di pagi hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cari bukti.
1: Pokoknya Belanda.
2: Belakang 60 ribu.
3: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara.

Oke, sahabat budaya, budaya Meksiko, budaya Amerika, sekarang terakhir budaya Kanada. Karena ketiga negara ini merupakan negara yang nanti akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Sahabat budaya, Kanada mulai mempersiapkan, ini kita kutip dari ri.co.id Tanjung Pinang ya. Kanada mulai mempersiapkan berbagai acara unik untuk menyambut FIFA World Cup 2026 yang akan digelar bersama Amerika Serikat dan Meksiko. Kanada tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur olahraga, tapi juga menghadirkan konsep perayaan yang menonjolkan budaya, keberagaman, dan juga kebersamaan masyarakat dari berbagai daerah. Melansir dari situs FIFA.com, salah satu program menarik yang disiapkan adalah Kanada Celebrates, yakni festival nasional yang akan digelar di banyak kota, termasuk wilayah kecil di luar kota, ya, tuan rumah pertandingan. Nah, program ini menghadirkan nonton bareng, pertunjukan musik, kuliner khas Kanada, hingga kegiatan seni budaya melibatkan komunitas lokal dan juga penduduk asli. Di Toronto dan Vancouver, pemerintah daerah juga menyiapkan kawasan fun festival dengan konsep terbuka yang memadukan suasana modern perkotaan dan juga keindahan alam Kanada. Pengunjung nantinya dapat menikmati pertandingan melalui layar raksasa, sembari menikmati pemandangan pegunungan, taman kota, dan area publik yang disulap menjadi pusat hiburan sepak bola internasional. Kanada juga berencana menampilkan identitas multikultural kulturalnya dalam upacara pembukaan dan berbagai acara pendukung. Sejumlah musisi ternama asal Kanada diperkirakan akan tampil untuk memperkenalkan budaya negara tersebut kepada jutaan penonton dari seluruh dunia. Selain itu, unsur budaya masyarakat adat akan menjadi bagian paling penting dalam rangkaian seremoni resmi. Piala Dunia 2006 dianggap sebagai kesempatan besar bagi Kanada untuk menunjukkan citra sebagai negara yang ramah, inklusif, dan penuh keberagaman. Dengan pendekatan yang mengutamakan komunitas budaya lokal, Kanada berharap dapat memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan serta pecinta sepak bola selama turnamen berlangsung. Oke, sahabat budaya, akhirnya Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa pagi ya. Selamat pagi, setelah ini ada adakan Amboruso akan menemani sahabat budaya. Jangan kemana-mana. Piala dunia yang terbikin di Qatar. Piala dunia yang terbikin di Qatar.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
2: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Guys, guys, ada wifi gratis tuh.
3: Emang iya? Namanya apa?
2: Manusia baik.
3: Oh, oke deh. Mau download film ah?
2: Kalau aku mau transaksi dulu.
3: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan, Rara. Bahaya tahu.
2: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
3: Astaga, Ra. Aku udah ingetin ya.
2: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
3: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
2: Jadi, gimana dong? Wah!
4: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.
5: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempat Daerah di Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menemani Anda di pagi hari ini hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia.
1: Hah? Emang apa yang gak ada? Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya. Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini. Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pasar.
1: Indonesia merupakan bangsa yang sangat lekat dengan nilai budaya dari Sabang sampai Merauke. Tak terkecuali dengan tempat-tempat yang memiliki sejarah peradaban di dalamnya. Salah satunya Leang-Leang. Taman Prasejarah Leang-Leang terletak pada deretan Bukit Kapur atau Kars di kawasan Kars Maros Pangkep. Perjalanan menuju lokasi ini berkisar 1,5 jam dari pusat kota Makassar. Taman Arkeologi Leang-Leang merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Maros. Pada awalnya, tempat ini adalah laut. Kemudian, seiring berkembangnya peradaban, berubah menjadi hutan batu. Menurut penuturan Rahmatia, selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, tempat wisata Leang-Leang sudah ada sekitar 45.000 tahun yang lalu dan sudah ada peradaban manusia kala itu. Terbukti dengan adanya gambar kerbau dan gambar telapak tangan yang berada tepat di dalam goa dan merupakan salah satu gambar tertua di Indonesia yang ditemukan tepatnya di Goa Petakere.
2: Ini merupakan salah satu destinasi di Kabupaten Maros yang mana terbentuk dulunya ini kan laut. Setelah terjadi ini akhirnya dia menjadi hutan batu. Ini hasilnya. Jadi ceritanya itu sejarahnya ini dari dulu sudah ada kehidupan di sini. Terbukti bahwa di atas di gua Petakere ada gambar atau ada lukisan di atas, yaitu gambar kerbau dan gambar telapak tangan yang sudah saya sampaikan bahwa itu merupakan salah satu gambar tertua di Indonesia 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu.
1: Gua ini memberikan gambaran kehidupan manusia pada masa lampau. Gua yang berada pada deretan gua-gua yang ada di hamparan pegunungan batu ini sangat menarik perhatian terutama para ilmuwan. Selain pengunjung dapat melihat pemandangan, pengunjung juga dapat melihat hamparan batu karst dan menikmati homestay dan pusat gambar prasejarah Sulawesi Selatan.
2: Untuk fasilitas namanya sarana prasarana ya. Kalau di tempat destinasi wisata ini memang kita belum terlalu menonjol ke budaya atau kriya kuliner fashion, karena kan kita memang untuk sementara, meskipun kedepannya kita akan memperbaiki itu. Yang pertama itu tentunya keindahan alamnya, yang pertama itu sudah ada keindahan alam, yang kedua itu homestay dan toiletnya. Kalau homestay kan ada di dalam satu, ada di luar itu dengan toiletnya. Yang ketiga yaitu digitalisasi. Jadi destinasi wisata itu harus juga menyiapkan alat komunikasi atau ini sehingga para pengunjung bisa langsung mengupload yang kalau dia misalnya berada di destinasi ini.
1: Rahmatia menuturkan bahwa setelah pendirian berbagai fasilitas, animo masyarakat untuk berkunjung Taman Prasejarah Leang-Leang memicu Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan kajian pengembangan lebih detail.
2: Iya, jadi begini, bukan masyarakat ya, tetapi kita memang ada pengelola. Ada pengelola kawasan wisata Prasejarah Leang-Leang. Jadi dalam hal ini yang masuk itu enggak boleh. Maksudnya yang ada itu dari pemerintah kabupaten dengan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang sekarang berubah nama jadi Balai Pelestarian Kebudayaan PK. Ya, Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Salam literasi, salam budaya, lestarikan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di obrolan Teras UMKM. Teras UMKM kali ini kita akan membahas tentang sinergi dapur dan digital, di mana strategi UMKM perempuan menembus pasar global berbasis budaya. Dan pada kesempatan pagi siang hari ini kita sudah bersama narasumber dari pengurus DPC IWAPI Kota Makassar. Beliau adalah Ibu Dr. Nanda Haja Fatmawati Masalam MSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Fatma, Ibu Aji Fatma ya.
3: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar tak? Sehat?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Iya, dan tentu hari ini spesial karena kita berada di tanggal 21 Bu ya.
3: Bertepatan
2: dengan Hari Kartini. Jadi ini Hari Kartini tentunya mengingatkan kita tentang emansipasi perempuan ya. Dan sekarang perempuan-perempuan jauh luar biasa.
3: Alhamdulillah.
2: Nah, salah satunya yang datang di studio kita kali ini, beliau adalah salah seorang pengusaha, Direktur CV Reski Tritunggal. Bu Aji ya, cocok ya? Oke, mungkin bisa sedikit dulu memberikan pengantar terkait dengan tema kita yang kita akan bahas di siang hari ini. Sekaligus juga perkenalan kepada pendengar, aktivitasnya Bu Aji sehari-hari seperti apa?
3: Baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang disampaikan kepada IWAPI Kota Makassar. Saya mewakili pengurus IWAPI Kota Makassar dalam rangka memperingati Hari Kartini pada hari ini 21 April 2026. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Haji Fatmawati Masalam MSI. Saya seorang tenaga akademisi atau dosen pada universitas swasta yang ada di Makassar, yaitu Universitas Cokro Aminoto. Dan saya berada pada jurusan ilmu komunikasi humas. Saya sebagai pengurus di IWAPI sebagai ketua seksi pendidikan, sesuai dengan saya punya
2: basic.
3: Iya. Baik.
2: Nah, kemudian usahanya ini Bu Aji bagaimana? Bergerak di bidang apa nih juga nih?
3: Saya punya perusahaan itu ada tiga sebenarnya, tetapi yang saya sebagai direktur itu ada pada CV Reski Tritunggal, yang bergerak di bidang konstruksi dan jasa, pengadaan dan konstruksi. Saya dirikan perusahaan ini sejak tahun 2010 ya. Dan saya bergabung di IWAPI itu pada tahun 2015. Pada waktu itu saya ketemu dengan ketua IWAPI dan diajak bergabung karena sebagai pelaku UMKM juga dan sekaligus sebagai tenaga akademisi.
2: Luar biasa ya. Nah, inilah salah satu bukti bahwa perjuangan dulu era Kartini itu memang tidak sia-sia. Buktinya sekarang perempuan jauh banyak istilahnya masuk ke dalam berbagai lini ya.
3: Betul.
2: Mengajar, menjadi akademisi, menjadi pengusaha. Masya Allah. Biasanya itu kan pekerjaan-pekerjaan biasa begitu identik dengan laki-laki. Tetapi dengan adanya emansipasi wanita atau perempuan, ini tentu memberikan ruang gerak bagi perempuan untuk lebih banyak mengekspresikan diri ya. Bu Aji. Baik, kita masuk ke perbincangan kita terkait dengan bagaimana UMKM tersendiri nih ya. Karena kalau boleh tahu IWAPI itu mungkin ada singkatannya juga.
3: Kalau IWAPI itu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia.
2: Oh, namanya saja sudah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi tentu ketika masuk dalam anggota IWAPI itu berarti pasti punya usaha ya Bu Aji ya?
3: Iya, harus itu ada usaha baru bisa masuk di wadah itu.
2: Baik. Dan mungkin bisa ceritakan Ibu perjalanannya Ibu hingga aktif di organisasi perempuan IWAPI ini seperti apa dalam menjalankan bisnis, kemudian profesi akademiknya. Ini kan butuh manajemen waktu juga, belum lagi sebagai tugasnya ibu rumah tangga.
3: Betul.
2: Nah itu gimana sih caranya supaya bisa berjalan seiring dan tidak ada satupun yang dikorbankan begitu, Bu Haji? Silakan.
3: Saya sebagai tenaga dosen, mm-hmm. sekaligus sebagai pengusaha juga,
2: yeah.
3: dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga, mm-hmm. dan itu pasti semua kita lakukan, mm-hmm. ya, sebagai tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga juga di rumah,
2: yeah.
3: sebagai tenaga akademisi juga di kampus, yeah. dan sekaligus sebagai direktur pada satu saat CV kami.
2: Yeah.
3: Jalan yang kami tempuh itu, kebetulan anak saya ada dari sarjana sipil,
2: mm,
3: yeah. ya, jadi ada pendelegasian tugas. Mm. Kalau misalnya saya punya ada pekerjaan,
2: yeah.
3: yang baik bangunan, jalan dan lain sebagainya, saya biasa serahkan kepada anak saya untuk menghitung rencana anggaran biayanya, resikonya, pengadaan logistiknya, dan lain sebagainya. Dan saya juga kebetulan berteman,
2: yeah.
3: dan sekaligus saudara saya,
2: mm-hmm.
3: Saya join selalu dalam menjalankan usaha ini,
2: mm-hmm.
3: ya, yeah. karena usaha ini terkadang ada di luar daerah, ada di Sulawesi Selatan khususnya ini, biasa kita sampai di Palopo, sampai di Siwa, sampai
2: oh.
3: sampai di mana begitu. Jadi saya juga harus bisa membawa mobil, bawa kendaraan, hmm. karena terkadang juga tidak ada sopir yang bisa kita pakai. Jadi saya ganti yang biasa untuk membawa ini, untuk melihat proyek-proyek yang kita laksanakan.
2: Oh.
3: Ya.
2: Jadi CV-nya ibu ini bergerak dalam bidang
3: konstruksi.
2: Konstruksi.
3: Iya.
2: Nah, terus kalau yang sekarang yang kaitannya dengan UMKM ini, usaha apa itu, Bu?
3: Begini, yeah. saya usaha saya ada perusahaan saya juga, mm-hmm. bergerak di bidang catering.
2: Ya, oke, okay. Nah ini mungkin kita ingin lebih mengupas ini ya, karena di UMKM-nya.
3: Ya.
2: Nah kalau kita lihat catering itu adalah salah satu usaha yang memang juga sangat menjanjikan, Bu ya. Tapi tentu persaingan juga sangat banyak.
3: Betul.
2: Nah mungkin ada sedikit gambaran bagaimana sih awal mulanya ibu membangun usaha catering itu sendiri, karena sekarang kan begitu banyaknya catering, terus tentu banyak juga orang pelaku-pelaku UMKM bergerak di bidang makanan.
3: Betul.
2: Nah ibu mungkin bisa sedikit cerita awal mulanya itu terbentuk usaha sebagai catering itu gimana?
3: Ya. Hmm. Jadi awal mula daripada saya membentuk itu perusahaan catering,
2: hmm.
3: Pada tahun 2019-2020 kita ketahui bersama pada saat itu COVID, Pak ya.
2: Betul,
3: COVID ya.
2: Hmm.
3: Otomatis pada waktu itu pekerjaan fisik dikurangi,
2: mm-hmm.
3: bahkan tidak ada pada waktu itu,
2: yeah.
3: dan orang betul-betul fokus pada kuliner,
2: yeah.
3: makanan saja pada waktu itu,
2: mm-hmm.
3: Jadi kami berinisiatif untuk membentuk satu perusahaan,
2: mm-hmm.
3: yang bernama CV Amelia Reski.
2: Oh.
3: Nah, kemudian kami tidak bisa lagi sebagai direktur di situ, jadi anak kami yang perempuan,
2: yeah.
3: kami angkat sebagai direktur pada CV itu,
2: mm-hmm.
3: Nah,
2: yeah,
3: jadi
2: yeah.
3: yang menjalankan usaha itu anak kami yang perempuan direkturnya di situ. Dan memang sangat menjanjikan usaha catering ini, Pak,
2: mm-hmm.
3: Karena apalagi sekarang kita sudah berada di era digitalisasi,
2: yeah.
3: jadi kita punya usaha ini kita sampaikan melalui Facebook, melalui
2: akun media sosial lainnya,
3: ya,
2: begitu ya.
3: Instagram.
2: Pokoknya harus digitalisasi.
3: Digitalisasi.
2: Oke. Okay.
3: Ya.
2: Nah, tentu kita melihat bahwa memang banyak sekarang ini perempuan memiliki peran ganda, termasuk mungkin ibu ya.
3: Iya.
2: Begitu banyaknya peran ganda yang harus dihadapi,
3: iya.
2: sebagai ibu rumah tangga, berbisnis juga, akademisi. Tantangan apa sih yang paling umum ibu temui di lapangan ketika ketiga-tiganya atau beberapa peran ganda yang harus ibu kerjakan dalam sehari-hari?
3: Tantangannya itu yang pertama, di dalam rumah tangga,
2: yeah.
3: Terkadang persoalan waktu, Pak ya, antara suami dan istri, apalagi suami saya seorang PNS, ya, jadi pagi-pagi beliau sudah ke kantor juga.
2: Yeah, yeah.
3: Saya tadinya, Pak, sebenarnya diterima di pada waktu itu diterima di Departemen Penerangan pada waktu itu. Hmm. Tetapi karena anak saya masih kecil, jadi yeah. Bapak bilang jadi dosen aja supaya bisa mengatur waktu. Hmm. Nah, itu tantangannya, Pak. Jadi masalah waktu itu memang dan saling pengertian antara suami dan istri. Karena adanya tanggung jawab, baik tanggung jawab di rumah tangga maupun tanggung jawab sosial, lingkungan, dan tanggung jawab di kantor, di kampus. Jadi pengaturan waktunya itu, Pak, ya pasti ada yang korban juga, Pak. Jadi tidak semuanya sukses ya. Jadi pada waktu itu jalan semua, jalan saya mengajar, saya juga menjalankan pekerjaan proyek ini. Otomatis pangkat saya pada saat itu agak tersendat-sendat karena kurang diperhatikan. Karena masalah itu Pak terlalu sibuk ya dengan kegiatan-kegiatan. Tapi alhamdulillah semua kita bisa
2: lalui
3: semua dengan baik. Sampai sekarang saya juga di kampus masih dipercaya untuk mengadakan penelitian. Baru-baru saya dapat lagi anggaran untuk meneliti.
2: Meneliti baik. Nah, kemudian dari perspektif akademisi, tentu ada pola-pola tertentu yang mempengaruhi keberhasilan Ibu, apalagi khususnya dengan UMKM sendiri ya. Itu apa sebenarnya pola yang dilakukan sehingga bisa membangun juga usaha catering ini tadi meskipun di tengah padatnya aktivitas lain begitu.
3: Sebagai pengusaha sekaligus tenaga akademisi, kita pandai-pandai mencari bagaimana supaya kita punya usaha juga dapat kegiatan. Jadi kita banyak-banyak bersilaturahmi dengan teman, dengan keluarga yang bisa menggunakan catering kami. Nah, ada juga biasa kita pakai Jumat Berkah. Kita tawarkan memang di WA bisnis biasa kita tawarkan dengan harga yang terjangkau supaya mereka bisa terima kita punya catering ini. Begitu Pak. Jadi
2: baik. Jadi memang banyak hal yang memang upaya yang dilakukan di. Nah, kalau melihat pelaku-pelaku UMKM khususnya di kota dan di pedesaan, menurut Ibu sendiri, mungkin selama ini mungkin banyakkan membangun bisnis di kota ya. Kalau misalnya UMKM di desa itu seperti apa juga sih perspektif Ibu melihatnya ini?
3: Kalau saya melihat prospek dari UMKM, perlu kita ketahui bahwa UMKM adalah usaha menengah kecil dan mikro, yang mana yang dicanangkan oleh pemerintah, yang mana kita harus aktifkan ini. Kalau saya melihat di daerah pedesaan dan di daerah perkotaan, kita jangan menganggap sebelah mata di daerah sekarang di pedesaan. Cukup berkembang juga, Pak.
2: Cukup berkembang juga
3: usaha UMKM ini. Contohnya misalnya mereka di sana itu, karena saya baru-baru dari Sidrap, dari Sidrap. Di sana itu mereka juga sudah tidak seperti dulu lagi, tidak seperti dulu lagi, Pak. Dia juga sudah pesan kue.
2: Pokoknya masuk digital juga ya.
3: Digital juga. Melalui WA bisnis, melalui WA WhatsApp biasa. Mereka sudah pesan itu. Jadi begitu juga kalau ada acara-acara kitanan atau apa perkawinan, mereka juga sudah memakai catering. Jadi sebenarnya ada perkembangan, ada perkembangan di daerah juga, Pak, untuk usaha catering ini. Karena tidak seperti dulu lagi bahwa banyak keluarga yang datang membantu kita kalau ada acara-acara.
2: Sekarang sudah berubah perspektif itu ya.
3: Perubahan sosial terjadi.
2: Kalau mungkin dulu memang susah setengah mati untuk bangun usaha catering di kampung ya, karena satu kampung itu datang bantu.
3: Sekarang tidak seperti itu lagi. Jadi berkembang catering di daerah.
2: Jadi sangat besar, betul juga peluang ya usaha-usaha di kampung itu.
3: Betul ya.
2: Baik. Ibu Fatma Aji, Bu Aji, sebentar kita akan lanjut. Kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
4: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
5: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
4: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
5: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
5: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
4: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
5: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
6: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Slapen.
1: Baik, sahabat budaya masih bersama di acara Teras UMKM. Tentunya masih bersama dengan IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, bersama dengan Ibu Haji Fatma. Nah, tentu menarik sekali banyak perbincangan tadi yang kita sudah dengarkan, bagaimana Ibu Haji berperan ganda sebagai bukan hanya sekedar ibu rumah tangga, tetapi juga berkiprah di luar aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Nah, tentu ini pesan yang sangat kuat sekali, bahwa memang perjuangan-perjuangan Kartini dulu untuk memberikan ruang bagi perempuan beraktivitas di luar ini terbukti ya, motivasinya daripada Ibu kita Kartini. Nah, kemudian kita juga ingin tahu banyak terkait dengan pesan-pesan inspiratif, tentunya banyak kita dapatkan dari Ibu Aji, tentu dengan banyaknya hal yang sudah dilakukan ya, termasuk tadi tidak meninggalkan urusan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga bisa melakukan aktivitas di luar itu sendiri ya. Nah, kemudian ingin kita ulik juga nih Bu Aji, berkaitan dengan banyaknya perempuan yang menghadapi peran ganda rumah tangga dan bisnis tadi, kemudian menjaga keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan tuntutan profesional bisnis, itu seperti apa?
2: Di era sekarang ini, di era digitalisasi,
1: yeah,
2: banyak sekali perempuan-perempuan sekarang yang berperan ganda, sebagai pelaku ekonomi juga,
1: yeah,
2: khususnya misalnya kita lihat usaha kuliner, usaha menjahit, yeah, fashion. Membatik, menjahit, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah semua banyak dilakukan oleh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia kita ini. Dan bagus sekali dengan adanya digitalisasi ini, dapur mereka di rumah bisa digunakan untuk kalangan banyak yang menikmati karena adanya
1: digitalisasi
2: ini.
1: Jadi tidak harus keluar rumah, sudah bisa
2: dapat duit.
1: Iya. Nah, tentu seberapa penting literasi digital bagi perempuan, khususnya pelaku UMKM saat ini, Bu Aji?
2: Sangat penting, sangat penting, karena eranya sekarang, Pak. Sekarang kita ketahui bersama bahwa di sudut-sudut pasar sekarang sudah mulai sepi, di toko-toko pakaian sudah mulai sepi karena adanya online-online ini, baik dari segi fashion, orang sudah live, orang pesan pakaian melalui online, makanan melalui online, dan lain sebagainya. Sampai alat-alat mobil juga, suami saya biasa pesan dari dari Shopee juga, Pak. Jadi sangat berkembang ini, digitalisasi sangat menentukan peranan pada ekonomi rumah tangga, ekonomi rakyat.
1: Berarti di era sekarang, Bu Aji, ya, artinya tinggal kemauan dan keinginan untuk melakukan sesuatu.
2: Betul.
1: Ya. Jadi kalau orang dulu mungkin mau membangun usaha itu memang butuh banyak modal, harus punya tempat di pinggir jalan.
2: Betul.
1: Justru sekarang meskipun di dalam lorong, dengan adanya digitalisasi ini justru kita bisa memasarkan produk-produk apa yang kita ingin pasarkan ya.
2: Betul, Pak.
1: Oke. Nah, kalau Ibu Aji sendiri dulu pengalamannya, platform digital apa sih yang paling membantu memasarkan produk-produk UMKM-nya Bu Aji, termasuk usaha catering ini, Bu Aji?
2: Platform yang saya gunakan itu banyakan di WhatsApp, Pak. Di WhatsApp biasa maupun di WhatsApp bisnis. Dan sekali-sekali juga masuk di FB, Facebook. Instagram, biasa juga. Kendalanya itu, Pak, sebagai seorang apalagi kita yang sudah berumur seperti ini, kita agak gaptek juga sih dalam soal digitalisasi ini. Tapi kalau kita mau belajar ya bisa.
1: Semuanya
2: juga ya, kita juga minta tolong kepada anak bagaimana caranya supaya bisa kita tidak ketinggalan zaman lah begitu, untuk mengikuti situasi sekarang ini serba digital. Jadi kita harus mengikut, tidak bisa kita tinggal diam. Kita bagaimana caranya supaya bisa berperan serta dalam kondisi yang ada sekarang ini, Pak. Jadi saya kira bagus juga, Pak. Jadi walaupun warung-warung kopi sekarang itu dia biar di lorong, sebagaimana Bapak katakan, di lorong itu kalau memang bagus, persia bagus, dia punya olahan kopinya dan harganya terjangkau, pasti orang pada datang ke situ. Utamanya sekarang bapak-bapak sekarang itu kopi di rumah sudah tidak laku, Pak. Sudah banyak kan janjian di warkop saja. Iya.
1: Mungkin apa? Itu karena pengaruh storytelling ya. Artinya ada storytelling yang diciptakan lewat digital. Itu yang membuat tertarik.
2: Betul.
1: Jadi mungkin apakah juga Ibu Aji selama itu membangun usaha UMKM-nya sering juga menggunakan storytelling sendiri artinya.
2: Iya. Kita menggunakan storytelling, kita membuat video, membuat video kita punya bagaimana cara yang kita mengolah makanan kita, bagaimana kita mempacking, kita bagaimana kita menjamu kita punya tamu, kita harus nampakkan. Jadi harus ada video supaya merangsang penonton-penonton yang ada, supaya followers kita banyak, banyak yang tertarik begitu. Jadi harus ada storytelling, harus kita menceritakan melalui video-video yang ada yang kita tampilkan, kita punya usaha kita, Pak. Dan kalau tidak kita gunakan seperti itu, terkadang terlambatlah dia punya peningkatan usahanya, Pak. Jadi harus digunakan dengan itu. Contohnya contohnya di perumahan saya, Pak, sekarang itu ada namanya grup warga. Grup warga di situ semua ada dijual, Pak, mulai dari sarapan pagi sampai jam 12 malam.
1: Masya Allah.
2: Iya, jadi
1: itu berarti kayak sesuai dengan apa usahanya dulu pemerintah kota ya.
2: Iya, Pak.
1: Membangun wisata, lorong wisata ya.
2: Lorong sudah berhasil itu, Pak. Sudah kelihatan long wis kita yang ada sekarang ini. Sudah kelihatan di sudut-sudut kota sudah pada ramai, Pak, itu. Yang jelas kopi di rumah sudah tidak laku, Pak.
1: Sama di lorong saya itu, Bu Haji. Memang lorong kecil, tetapi di dalamnya banyak. Ada penjual kue, ada usaha depot, ada. Tapi intinya, artinya dalam lorong itu justru menciptakan ekonomi kreatif.
2: Betul, ekonomi.
1: Sama yang mungkin kreatif tadi Ibu Haji rasakan di lorongnya ya.
2: Sama di
1: artinya,
2: perumahan saya,
1: di perumahannya. Oke. Nah, kemudian branding juga itu sangat penting, Bu Haji. Kalau kita dulu bagaimana proses membranding usaha kita nih, usaha catering tak mungkin khususnya, sehingga memang menjadi pilihan bagi orang untuk memilihnya.
2: Ya, kita harus membranding, Pak. Kita harus membranding supaya kita dikenal. Contohnya misalnya seperti catering-catering yang sudah maju, seperti kita lihat di Makassar ini, seperti Seruni itu sudah maju, brandingnya sudah ada. Seperti Markisa, Markisa Malino itu sudah ada branding. Apalagi Coto, Coto Paraikate misalnya,
1: Nusantara,
2: Nusantara itu sudah
1: jadi
2: ada,
1: memang orang
2: sudah
1: ketika,
2: ada branding.
1: Ya, artinya ada sesuatu ketika sebut makanan itu langsung orang ingat, oh ini.
2: Betul.
1: Kayak misalnya Palu Basa.
2: Palu Basa.
1: Pasti di serigalanya itu ingat ya.
2: Kapurung.
1: Kapurung.
2: Kapurung. Aroma Palopo. Itu ada branding semua, branding itu, Pak. Semua, jadi kita memang harus adakan branding. Siapa kita sebenarnya? Harus ada branding supaya kita dikenal di masyarakat.
1: Baik. Nah, kita sudah masuk ke segmen berikutnya nih, Bu Haji, mengenai peran organisasi dan akademisi. Nah, tentu Ibu selama bergabung di organisasi IWAPI ini sendiri, tentu ada peran konkret dari IWAPI dalam mendukung UMKM perempuan itu seperti apa?
2: Betul, Pak. Jadi IWAPI di sini sangat berperan, Pak. Karena di IWAPI itu, Pak, kita ada beberapa seksi, ada beberapa seksi itu, ada seksi transportasi, seksi wisata, keluar negeri dan lain sebagainya, dan UMKM. Ini yang paling sering kita lakukan, Pak, UMKM ini. Ada kita punya binaan namanya Sahabat IWAPI.
1: Oh, ada Sahabat IWAPI.
2: Ya, Sahabat IWAPI. Jadi Sahabat IWAPI ini kita dari IWAPI bergilir mengadakan kegiatan-kegiatan. Lalu kita undang semua kita punya sahabat Sahabat IWAPI untuk mengikuti. Seperti misalnya kita mengadakan cara membuat roti,
1: Pelatihan-pelatihan.
2: Pelatihan-pelatihan.

0: macam itu tadi, kegiatan-kegiatan memberikan pendampingan itu
1: sudah kelihatan, sudah banyak, Pak. Sudah banyak kelihatan. Contohnya kalau kita mengadakan itu pelatihan membuat roti, membuat mie, itu mereka kembangkan, Pak. Mereka kembangkan dan mereka menjual. Utamanya sekarang ada MBG, ada MBG. Di situ kan ada juga ada cemilan-cemilan, ada roti. Itu banyak dari UAP yang mengisi, yang mengisi ini kebutuhan-kebutuhan daripada MBG-MBG yang ada di tempat.
0: Nah, kemudian program yang saat ini dijalankan untuk meningkatkan kapasitas perempuan untuk pelaku usaha itu seperti apa? Selain tadi itu yang tadi dipaparkan bahwa adanya pelatihan-pelatihan, kemudian pendampingan UMKM, terus apa lagi yang gencar-gencarnya dilakukan oleh UAP saat ini?
1: Sekarang ini UAP itu selalu bekerja, Pak, selalu melihat keadaan apalagi yang perlu kita lakukan. Utamanya sekarang ini karena ibu-ibu banyakkan, Pak, jadi kita kembangkan juga usaha fashion, fashion baik di dalam Sulsel maupun sudah merambah ke luar, seperti misalnya kain sutra, kain sutra biasa dibuka, dibuat jaket, dibuat. Jadi bukan cuma sarung. Sekarang kita kan biasanya kalau sutra sarung, ya sekarang sudah bisa jadi jaket, baju. Sudah bisa jadi baju, sudah bisa jadi rok, sudah bisa jadi hiasan-hiasan kepala, dan bisa jadi syar'i. Nah, itu semua yang dikembangkan oleh UAP, bagaimana supaya kegiatan-kegiatan daripada ibu-ibu sahabat UAP dan bisa menembus ekonomi-ekonomi yang ada di negara kita ini, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Dan sudah sering mengadakan pameran-pameran. Kita sering ikut pameran, Pak, untuk mengikuti yang ada sekarang ini, Pak, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada sekarang.
0: Jadi sahabat IWAP ini tadi hanya, bukan hanya di Kota Makassar ya?
1: Bukan cuma di Kota Makassar.
0: Oke,
1: Pak.
0: Ada beberapa kira-kira yang sudah tergabung dalam sahabat IWAP ini?
1: Oh, banyak, Pak.
0: Sudah banyak ya? Bukan hanya di Sulawesi Selatan ya?
1: Karena IWAP itu, Pak, semua daerah ada ketuanya.
0: Jadi IWAP ini organisasi yang nasional juga ya?
1: Iya, Pak.
0: Setiap daerah ada?
1: Setiap daerah ada. Di Nrekang ada, di Parepare ada, di Sidrap ada ketua-ketuanya, Pak. Dan semua membina dia punya kader-kader yang ada, pengurus-pengurus di sana bekerja semua, Pak.
0: Tapi ini masih dalam lingkup Sulsel ya?
1: Sudah sampai di pusat, Pak, IWAP.
0: Oh, sudah di pusat juga.
1: Di pusat, iya.
0: Oke, berarti setiap provinsi ada ya?
1: Setiap provinsi ada.
0: Wah, sudah besar sekali berarti. Oke, nah kita lihat bagaimana sih pentingnya kolaborasi antara komunitas ini, kemudian pemerintah dan akademisi saat ini kita rasakan.
1: Sebenarnya pemerintah bagus sekali, Pak, kolaborasi, berkolaborasi dengan kita punya organisasi ini, IWAP, sangat mendukung kerjasama yang ada, yang kita sering kan, karena sering kita diundang, Pak, ini banyak sekali undangan lagi masuk, Pak, dari pemerintah. Ada masalah kanker, masalah anak jalanan, masalah apa, kita selalu dilibatkan, Pak.
0: Jadi sudah banyak mengambil peran juga ya, UAP,
1: Pak, selalu
0: dalam
1: kita
0: membantu
1: dilibat
0: program pemerintah,
1: Pak. Kita banyak sekali berkolaborasi dengan pemerintah, memang kita punya mitra.
0: Kalau tadi kan komunitas itu adanya sahabat IWAP, dan itu sahabat IWAP itu dari berbagai macam latar belakang.
1: Dari berbagai macam latar belakang, dan mereka rata-rata ibu-ibu.
0: Ibu-ibu
1: ibu-ibu rumah tangga. Kita ketahui sekarang memang berperan penting perempuan, Pak. Jangan cuma laki-laki yang cari uang. Bisa dibantu bapak-bapaknya karena kondisi sekarang, Pak,
0: Apalagi kan sekarang itu tadi tidak perlu meninggalkan rumah,
1: Tidak pernah meninggalkan.
0: Tinggal
1: rumah.
0: Di rumah, bagaimana cara menghasilkan ekonomi kreatif.
1: Betul.
0: Banyak hal yang bisa dilakukan, jadi konten kreator, afiliator.
1: Betul.
0: Kan banyak yang bisa dilakukan. Nah, kemudian dari sisi akademisi kan kebetulan Ibu Haji menangani ini dari sisi akademisi. Nah, kalau peran IWAP dalam dunia pendidikan itu seperti apa?
1: Banyak sekali, Pak. Jadi kita juga dari IWAP sering mengadakan pelatihan-pelatihan kepada kita punya anggota, baik kepada sahabat IWAP maupun kepada ibu-ibu juga pengurus. Kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kita punya jadwal yang ada, kira-kira pelatihan apa lagi yang perlu supaya kita bisa mengikuti langkah-langkah pemerintah sekarang yang didukung oleh pemerintah. Kita tetap

0: kerjasama Pak, kita adakan pelatihan-pelatihan seperti itu.
1: Oke, baik Bu Anji, kita break dulu sejenak, kita hadirkan dulu pesan berikut, dan tentunya nanti masih kita kembali di satu segmen lagi khusus bagaimana kita nanti ingin tahu kisah-kisah inspiratif yang mungkin selama ini IWAPI sudah lakukan untuk membentuk UMKM-UMKM yang tentunya berdaya dan berdaya saing. Kita tetap bersama di acara Teras UMKM selepas pesan berikut ini.
2: Tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya, beli di mana?
3: Iya, ini tas anyaman dari Eceng Gondok loh. Bagus kan?
2: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
3: Harganya murce loh, gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan, ada banyak di toko online.
2: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong, beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya.
3: Oh, kamu salah. Ini produk lokal, produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
2: Eh, beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini.
3: Jadi, mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan?
2: Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.

0: Lagu apa itu eh? Kenapa kayak jadul gitu dengar?
1: Mending pelajari chordnya Alama Laguna Rizky Febian.
2: Weh Putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
3: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ketujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google eh. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan deh.
2: Iya weh, tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Batura Tema Ribu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Brad Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Baik, masih bersama di acara Teras UMKM. Tentunya masih kita membahas tentang bagaimana peran-peran perempuan ya, termasuk tadi bahwa perempuan tidak hanya datang bulan, tapi dia pernah datang ke bulan.
4: Ya, mantap.
3: Ternyata juga ada astronot perempuan yang pertama kali menjadi astronom ya, Valentina Vladimirovna.
4: Ya.
3: Oke, baik, kita ke sebagai kesimpulan ini Bu Haji, ya, berkaitan dengan semangat emansipasi wanita, tentunya dari peran seorang perempuan bukan hanya sekedar mengurung diri di dalam rumah melaksanakan aktivitas domestik, tetapi juga bisa menjadi wanita yang berdaya. Apa yang ingin pesan disampaikan Ibu Haji selaku perempuan yang tentunya sudah mampu juga tidak hanya sekedar melaksanakan tugas domestik di rumah, tetapi juga berkiprah di luar rumah.
4: Baik,
3: begitu.
4: Saatnya sekarang wanita untuk berkembang dan meningkat. Kita sebagai gender ya, kita berdampingan dengan laki-laki. Jadi otomatis kita berperan juga sebagai penyelamat keluarga. Di samping itu sebagai seorang ibu rumah tangga, kita harus juga mempunyai inisiatif bagaimana supaya kita juga bisa memberdayakan apa yang kita punya keterampilan. Nah, misalnya ibu-ibu yang pintar bikin kue, ayo kita bikin kue, baru pasarkan melalui digitalisasi. Yang pintar menjahit, ayo menjahit, supaya bisa dipasarkan juga melalui digitalisasi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan keterampilan-keterampilan yang ada, membuat jamu, membuat minuman-minuman, markisa, itu perlu semua kita tingkatkan. Dan sebagai wanita harus juga ditambah ilmunya. Ya, makanya di sini pemerintah berkolaborasi untuk bagaimana supaya mengadakan pelatihan-pelatihan, mengadakan pelatihan supaya ibu-ibu bisa diisi keterampilan-keterampilan, baik dari segi buat kue, menjahit, dan lain-lain sebagainya yang bisa menghasilkan cuang. Ya, dan ini sangat kelihatan sekali sekarang sudah macam-macam live ya, ibu-ibu yang adakan ada live di bidang resep-resep makanan, live di bidang fashion, dan semua laku keras Pak. Followernya banyak betul itu, seperti kita lihat sekarang ini Fanny France itu sangat maju sekali. Iya, Benny Franz yang ada di Sulawesi Selatan sini. Ada juga yang dari NR kosmetik itu sangat maju, Mira Hayati dan sebagainya. Itu semua contoh
3: semua perempuan-perempuan
4: semua
3: berdaya.
4: Perempuan-perempuan berdaya yang ada di Sulsel ini. Dan jangan kita tinggal diam, kita harus bagaimana bisa belajar dan bisa mengikuti perkembangan yang ada.
3: Dan bahkan sekarang ini banyak saya lihat ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang menjadi konten kreator yang sukses juga.
4: Betul.
3: Ya, baik dalam membantu perekonomian keluarga.
4: Yeah.
3: Seru sekali ngobrol tentang potensi perempuan dalam mengembangkan diri ya Bu Haji ya. Yeah, sebenarnya kita masih banyak ingin ulik terkait dengan masalah perempuan berdaya. Yeah. Tentunya mungkin di lain waktu Bu Haji ya. Yeah. Terima kasih atas waktunya Bu Haji, sudah hadir memberikan inspirasi di acara Teras UMKM. IWAPI tentunya salah satu organisasi yang tentu konsen bagaimana memberikan juga dampak terhadap pelaku-pelaku UMKM di Sulawesi Selatan dan seluruh UMKM yang ada di tanah air. Betul. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan Kabarana Pro 4. Sobat Budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayati. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Stratotaif A yang berarti berawan dan berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut, gunung ini memiliki dua puncak utama. Namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Saribata Malabriku dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di program acara Makelong edisi hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026. Saya Ruslan hadir menyapa kembali Anda di program spesial dan program andalannya Perombak Daerah di Makassar acara Makelong ya. Karena pada siang hari ini ada beberapa fans yang sudah hadir di studio nantinya akan membawakan lagu-lagu pilihannya ya akan dinyanyikan ya atau dikaraokekan melalui Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Oke, kita hadirkan dulu peserta yang pertama. Kayaknya dari Goa ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Andi Nuraini dari Galesong Utara.
0: Oh, dari Takalar, tahu jauhnya tahu. Masuk di Takalar Bu jadi?
1: Iya.
0: Iya.
1: Kabupaten okay. Takalar.
0: Lagunya Emas Hantaran ya?
2: Emas Hantaran.
0: Ya. Emas Hantaran, bukan Emas Sumbopo. Iya. Oke, siap lagi. Siap lagi, Dik. Oke, kita dengarkan. Oke, kita tindis dulu itu. Tindis kita loh.

nggak masuk.

0: מבקש לך לא.
1: הלו.
0: מה שומעים?

Oke, terima kasih dari Ibu. Iya, bagus di anunya. Bagus yang keluar di audio. Oke, terima kasih sudah menyanyikan lagu yang pertama Emas Hantaran.

0: Selanjutnya kita kembali menyapa peserta kedua, ada Ibu Ramla ya.
1: Kedua, iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar Ta?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Ini kita... kan alhamdulillah sehat juga. Ini kan minggu kedua, pekan kedua dari bulan Juni, jadi kita bebas lagunya deh.
1: Bebas, iya.
0: Lagunya tentang ini.
1: Tentang cinta hampa.
0: Cinta yang hampa.
1: Bagaikan cinta di air keladi.
0: Oh, lagunya Deloitte.
1: Iya.
0: Iya, kita karaoke kami Pak. Di, siap Megi.
1: Oke. Buat kakakku di Sudiang, selamat mendengarkan.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya ada Bung Enal. Assalamualaikum Bung Enal.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, lagunya Bu Jadi Permadani ini.
6: Iya, betul.
5: Oke, kita tes dulu ini, mudah-mudahan bagus.

0: Ceng, terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih. Nanti pilih lagi, diulang lagi. Iya. Selanjutnya ada siapa lagi nih yang akan karaoke? Ada Mbak Sasa ya. Assalamualaikum Mbak Sasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya apa lagi nih kita mau kurang?
2: Bisa dandut ya?
1: Boleh dandut.
2: Takbir, tabir kepalsuan ya.
1: Lebih disarankan
2: tabir
1: memang.
2: Tabir kepalsuan.
1: Lebih disarankan memang. Tabir kepalsuan. Kepalsuan di nanda cewek.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Yeah.
1: Yang mana ini?
2: Yang ya.
1: Oke. Okay.

0: Oke, selanjutnya ada Ibu Andi Tenri nih. Caca Mi.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, alhamdulillah. Lagunya apa ini?
1: Setulus Hati.
0: Oi, mantap lagunya nih. Kita dengarkan.

0: Oke, selanjutnya ada Pak Jono. Assalamualaikum Pak Jono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ambo.
0: Iya.
1: Agak kareba.
0: Kareba mau dicemo. Dandut ini Jono.
1: Eh, elok mah dandut.
0: Dandut.
1: Dewe elok. Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis. Tidak bisa nemu pom. Apa judulnya?
1: Terima Betalangi
0: Muhammad.
1: Syukur terima Pak Nurdin kapan.
0: Betalangi. Lagunya untuk siapa ini?
1: Untuk semua suanya, Mi.
0: Yang suka menangis.
1: Yang suka menangis, yang suka teri.
0: Iya. Yang mana ini, Jan? Ini, Mang?
1: Mana kah? Bukan ini. Ini yang dibawa ini.
0: Ini?
1: Iya, itu.
0: Oke.
1: Ini salah satu karya dari Ibu Srianto yang dinyanyikan oleh Hasbi Sutomo. Terima Betalangi.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Oke, selanjutnya masih bersama di acara Makelong. Penyanyi selanjutnya ada Ibu Jandi Junaidah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Ya, gimana kabarnya? Sehat-sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Oke, di hari ini kita mau nyanyi lagu dandut, di?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Aku Rela.
0: Aku Rela. Rela, Jiki?
1: Iya.
0: Rela, Jiki?
1: Rela, ya.
0: Oh, alhamdulillah. Ya, balik selamat mendengarkan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Oke, sahabat budaya, masih bersama di acara Makelung. Kali ini kita hadirkan ada Pak Nurdin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ambo.
0: Iya, alhamdulillah hari ini lagu dangdut, Di.
1: Iya.
0: Biasanya kita dengar kalau Pak Nurdin lagu daerah, sekarang lagu dangdut. Judulnya?
1: Raib.
0: Raib, Romai Rama, Di.
1: Iya.
0: Oke, sudah siap.
1: Salam-salam dulu, Pak.
0: Iya, silakan.
1: Lagu ini saya peruntukkan untuk ibu di Pepabri bersama keluarga, dan buat Haji Marsuku di Telkomas, Eden Nurung di Jalan Dentata, dan ibu mamanya Haifa di Mungin Sidi Baru. Iya. Dan semua-semua tanpa terkecuali.

0: Terima kasih Pak Mbok.
1: Oke, terima kasih juga dari Pak Nurdin ya. Selanjutnya Ibu Hawania. Baik sahabat budaya, sebelum kita hadirkan Ibu Hawania, kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di acara Makelong. Selanjutnya ada Ibu Hawa Nering Kanan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sudah makan begitu?
1: Sudah, sudah. Dari tadi pagi sih.
0: Dari tadi pagi, nih. Berarti tinggal menyanyi berarti.
1: Iya, lama anu ini agak berat-berat ini kan terlalu kenyang.
0: Kenyang gini. Iya, oke, balik siap begitu?
1: Iya.
0: Selamat mendengarkan.

0: Oke, sahabat budaya, masih bersama di acara Makilong. Selanjutnya ada Ibu S. Delukmu.
1: Nyapa dulu deh teman-teman yang tidak hadir ya.
0: Nyigarong.
1: Terutama Denurung. Saudaraku. Di mana Ki Dinda? Ada tawan di Tendri, Bu Yulmar, Bu Ayu. Ada juga Pak Ketua Jeko. Dan Pak Asis yang baru-baru ke Kodong Berduka. Gabung maki lagi Pak Asis dan lebaran toh. Dan semuanya mi yang saya tidak sempat menyebut namanya.
0: Oke. Lagunya yang mana ini? Ini.
1: Kabaru ini Bun Ruslan.
0: Ini mau.
1: Ini mau. Gagal. Coba tak mengapa.
0: Siap-siap memang
1: gagal
0: lari.
1: Gagal jadi pengalaman.
0: Pokoknya kalau kalah gagal langsung gak kabur juga.

0: Oke, selanjutnya ada Ibu Diana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagunya apa ini?
1: Cinta Hitam.
0: Hitam, oke. Oke, siap.
1: Siap.
0: Langsung nih, Pak.
1: Langsung nih.
0: Tunggu dulu karena ada jadi intronya.
1: Ada intronya, langsung.
0: Siap, oke. Okay.

cinta. Kenapa gitu? Nada hitam hanya untuk membuat penyesalan.

0: emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Oke, selanjutnya ada Ibu Ramla kembali ya. Kita ulang ini karena tadi tidak bagus kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kita kasih siaran ulang ini, Dik. Tadi siaran langsungnya tidak bagus, ini siaran ulang.
2: Siaran ulang.
1: Oke, judulnya.
2: Oke, ini yang terbaik.
1: Ini yang terbaik.
2: Iya.
1: Oke, langsung ya Pak Dik.
2: Oke.

Aku datang hanya untukmu sayang. Sampai mana bintang ingin selalu menemani dan biarkanlah aku menikmati wajahmu sayang.

0: Oke, penyanyi selanjutnya, penyanyi terakhir kayaknya ini ada Pak Wahyu. Assalamualaikum ya. Pak Wahyu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagus menjalani tugas minggu.
1: Apa bagus?
0: Oh belum, Pi. Masih proses pengerjaan, Di. Oke, Pak Lek, kita dengarkan dulu tawa. Lagunya Janang
1: Lima Pangakali.
0: Pangakali ya. Oke, selamat mendengarkan.

Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di acara Makelong ya. Semuanya sudah selesai di studio. Kita tutup dengan lagu Bugis, Bula Macening. Baik, sahabat budaya, terima kasih semuanya yang sudah tetap setia bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di acara Makelong.

0: Sahabat budaya, di Sulawesi Selatan, destinasi wisata Sumur Jodo paling terkenal letaknya di Bukit Cempalagi, Dusun Cempalagi, Desa Malari, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone. Berjarak sekitar 14 km dari kota Watampone, lokasi ini memandukan wisata sejarah Arum Palaka dengan mitos sumur dalam gua yang dipercaya mempermudah para jomblo untuk segera mendapatkan pasangan. Berada di kawasan gua pesisir Teluk Bone, sumur air tawar ini konon tidak pernah kering dan menjadi bagian dari jejak sejarah Raja Bone, Laten Rita Taru Palaka. Masyarakat lokal meyakini bahwa siapa saja yang mandi, mencuci muka, atau mengambil air dari sumur ini akan didekatkan dengan jodoh mereka. Terletak sekitar 14 km di sebelah utara kota Watampone, selain sumur keramat, destinasi ini menawarkan perpaduan paket wisata menarik, yaitu terdapat bekas singkeru atau simpul yang menjadi saksi bisu ikrar sumpah Arum Palaka sebelum merantau ke Buton. Hamparan pasir putih eksotik yang muncul di tengah laut saat air surut di kawasan Teluk Bone.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Dua bocah kecil berdiri menantang teriknya mentari. Pandangan polos menatap gundukan sampah, menggantungkan harapan akan sesuatu yang berharga untuk melanjutkan hidup. Walau itu menjijikkan dan hina.
1: Banyak menu dapat, Taufik. Plastik, kaca-kaca.
2: Banyak
1: itu dapat. Bisa menjiki banyak temen ku dapat. Kaleng, Alma, banyak juga.
0: Merajut asa di antara sisa.

Mereka menyebutnya Payabo, anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah di Makassar. Tak ayal, kadang mereka menjadi bahan olok-olokan dari teman-teman mereka yang memiliki nasib lebih beruntung dari sang Payabo ini.

Mentari bertahta indah, teriknya seakan membakar kulit. Beberapa bocah berumuran 6 hingga 10 tahun menatap gundukan sampah yang bertebaran, bagai melihat birunya laut dan deburan ombak di pantai. Dengan helaan nafas panjang, mereka lalu beranjak mencari sepatu boat mereka. Ya, sepatu boat yang akan mereka gunakan untuk menelusuri lorong-lorong gundukan sampah di TPA Tamangapa Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, yang memiliki luas 25 hektar tersebut. Tak lupa mereka mencari kaos tangan, plus sebatang galah berujung bengkok sebagai senjata. Lengkap sudah, anak-anak ini berdiri bagai pendekar dengan seragam lengkap, yang siap untuk bertempur. Bertempur melawan rasa lapar yang akan menyerang dalam mencari kertas dan plastik untuk dijual demi sejumput nasi yang akan disuap hari ini.

Sehela nafas dibuang keras dari mulut kecil sang bocah. Matanya masih lurus ke depan, memandang lahan garapannya yang terbentang luas. Sambil berharap, belum ada tangan sang pemulung lain yang mendahuluinya mematuk-matuk rejeki di tanah itu. Sejurus kemudian, langkah gontainya mulai menjelajahi tumpukan sampah yang seolah lebih busuk dari biasanya.

0: sampah datang membawa rezeki. Menunggulah mereka sambil terus mengayuhkan galah, mengaitkan apa saja yang bisa jadi duit. Karung plastik di tangan seolah juga turut merasakan kekhawatiran sang bocah. Sang karung terus menganga, meminta untuk diisi. Semakin padat isinya, sang bocah pasti senang.
1: Tapi di situ lagi tapi kayak di situ baru ada sampah netongkangnya banyak nak kawe.
2: Ya tunggu di sini, tunggu mak, banyak juga di sini.
3: Nama saya Sri Andini. Sehari-hari saya pergi memulung mulai jam 7 sampai jam 3 sore untuk orang tua, untuk beli makan-makan, beli beras. Biasa tak 20, 15.
0: Bukan salah ibu mengandung, sang bocah tak memilih untuk dilahirkan dalam kondisi kehidupan seperti ini. Bocah-bocah ini memulung atau meyabo untuk meringankan beban hidup orang tuanya. Hartati, orang tua pemulung, menguraikan, anaknya telah membantu meringankan beban hidupnya. Namun, ia sendiri pun tak pernah berharap agar sang anak terus melakoni hidup sebagai pemulung. Tak ayal, karena terlena, anak-anak tersebut kerap putus sekolah karena sudah terbiasa memegang uang, sehingga sekolah pun tak diutamakan lagi.
4: Tukang pergolanya di sini kan bebas. Di mana-mana itu dia baku panggil-panggil baku teman-teman. Kalau kan dia sudah rasakan cari uang. Dia sudah pandai secepat itu dia dapat uang 1.000 itu nilainya sekian 5.000. Kalau sebanyak kita cuma yabu-yabu begini dia cari permainan. Akhirnya dia ambil bermain sambil memulung. Akhirnya dia tahu bahwa ini kita hanya kita dapat penghasilan sekian. Akhirnya dia ikut-ikutan sama temannya memulung.
0: Memulung pekerjaan yang cukup berat karena anak-anak tersebut bekerja tidak hanya di siang hari tetapi juga malam hingga pagi hari. Alhasil, mereka pun biasa memakan buah-buahan dan permen serta meminum minuman kadaluarsa yang ditemukan dalam gunungan sampah tersebut. Akhirnya, ada di antara anak-anak pemulung itu karena keseringan mengonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa. Seperti yang dulu dialami Reni, pemulung yang kini telah berusia dewasa.
5: Iya, sama dengan teman-teman, tapi itu enggak lama karena habis sudah makan permen baru langsung sudah muntah darah gitu. Jadi enggak lama anunya. Itu berapa tahun ya? 9 kalau bukan 98. Iya, di tempat pembuangan sampah. Saya kan ikut-ikut. Nah, makanya pas makan gula-gulanya ikut juga sama teman-teman bermain di sampah, mulung. Nah, itu mi habis makan permennya itu habis muntah darah. Dami,

0: tempat pembuangan akhir sampah Antang yang berada 10 km dari pusat kota Makassar. Bocah-bocah pemulung beserta orang tuanya hidup dalam keterbatasan. Tempat tinggal mereka hanya terbuat dari material sampah berukuran 4x4 meter. Dinding tempat tinggal hanya terbuat dari potongan-potongan kardus dengan atap rumbia. Tak ada perabotan yang mencolok, hanya ada tumpukan karton, besi, dan kaleng bekas yang menghiasi kediaman mereka. Di tempat inilah mereka tidur, makan, dan minum, dan melakukan aktivitas keluarga lainnya. Bagi anak-anak payabo atau pemulung, sampah merupakan kehidupan mereka, dan sampah juga rumah mereka. Mereka senang dan bahagia hidup di antara sisa dan bau yang menyengat. Tak ada rona kecewa di wajah mereka. Walau di tempat lain, anak-anak dengan gembira bisa piknik di pantai atau di gunung, namun sang bocah pemulung hanya bisa bersyukur memandang indahnya tumpukan sampah yang seolah turut menjadi penentu hidup dan matinya. Tak ada PlayStation. Yang dimiliki sang bocah hanya bola plastik setengah gepeng yang ia temukan di tengah tumpukan sampah. Atau mobil-mobilan lusuh yang telah dibuang pemiliknya. Begitupun di tempat lainnya, anak-anak seusianya sibuk belajar di sekolah elit yang mahal yang tinggal dipilih-pilih sesuai dengan kenyamanan. Sang bocah pemulung harus puas dengan pelajaran yang diterimanya dari alam tanpa punya kesempatan untuk memilih.
1: Nama saya Makmur, pendamping anak-anak pemulung di lokasi tempat pembuangan air sampah Taman Apa. Sekolahnya itu sanggar kegiatan warga ya tanpa bata umi. Ini pelajarannya sebenarnya macam-macam, tetapi lebih kita fokuskan ke pelajaran-pelajaran yang memang dia dapatkan dari sekolah, terutama PR-PR-nya yang selama ini tidak sempat di rumahnya kerja. Yang kedua adalah kita fokus juga ke pengetahuan hak anak itu sendiri. Yang ketiga adalah mata pelajaran yang memang selama ini juga susah dipelajari. Makanya kita di sini ada bimbingan kita lakukan untuk proses belajarnya ke depan.
0: Dulunya, di era tahun 90-an, angka putus sekolah anak-anak pemulung cukup tinggi. Namun, berselang berjalannya waktu, para orang tua pun mulai menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Dan akhirnya, kini anak-anak pemulung telah banyak yang menimba pendidikan formal, apalagi dengan adanya program pendidikan gratis di kota Makassar. Mereka telah memperoleh hak-hak mereka sebagai anak, mengenyam pendidikan, bermain, belajar, berkesenian, dan berteater.
1: Kita tidak pernah ada kata berhenti untuk membimbing mereka. Nah, bimbingan itu adalah bukan saja bimbingan di sanggar ini, tetapi melakukan kunjungan-kunjungan ke orang tua, ke rumah-rumah mereka, untuk memberi pemahaman tentang bagaimana pentingnya pendidikan. Kalau di sini tenaga pengajarnya ada 7 orang. Itu adalah alumni dari sini juga. Anak-anak kita yang bimbing sejak kecil, sekarang dia sudah besar, kita kasih kuliah, dan dia mengajar sama adik-adiknya. Contoh saja ya, saya kasih tahu, yang mengajar ini adalah, ini umur 3 tahun saya di sini, saya ambil. Nah, ini anak umur 3 tahun, sekarang dia sudah jalan 20 tahun.
2: Nama aslinya Reni Ervina, tapi biasa dipanggil Reni. Yang saya rasakan sebenarnya senang, artinya saya bisa berbagi sama orang lain tanpa, kalau materi saya tidak bisa untuk itu. Cuman apa yang saya dapatkan atau ilmu apa saja yang saya bisa kasih, saya berikan untuk itu. Artinya saya ingin menjadi panutan untuk adik-adik bahwa jangan berpikir bahwa kita tinggal di tempat sampah, kita keluarganya dari pemulung. pemulung toh tidak bisa melakukan apa-apa selain dari anak-anak.

0: pergilah untuk kemudian memilih barang-barang yang berharga di antara gundukan sampah. Mereka mampu melihat dan membedakan sesuatu yang berharga dan tidak berharga. Mereka pribadi yang memiliki kesadaran penuh akan hal yang bermakna bagi kehidupan mereka. Dan mereka tidak segan-segan dan ragu untuk mendapatkannya.
1: Sampah itu bagiku itu barang yang sangat bermanfaat untuk orang banyak. Karena saya juga pernah rasakan itu, artinya orang atau pemulung ini bisa dapatkan uang terus menyambung hidup, walaupun sebenarnya orang-orang menganggap itu sampah tidak ada artinya begitu, itu barang kerongsokan, tidak bisa dipakai lagi dan itu penyebab penyakit. Tapi bagi kita yang di sini enggak sebenarnya, karena itu sampah sangat berharga dan untuk menyambung hidup. Memang sih kotor, tapi kan untuk menghasil

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Baik, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita pamit dari rundingan Anda. Namun sebelumnya, sahabat budaya, saya hadirkan dulu kabar Napro 4.

0: Sobat Budaya, suku Tobalang merupakan salah satu suku yang ada di Sulsel dan dikenal memiliki keunikan menyimpan banyak cerita. Merupakan suku pedalaman di pegunungan Pulau Pau, Desa Bulo-Bulo, Kabupaten Baru. Berbeda dengan masyarakat umum, suku Tobalang memiliki kulit belang berwarna putih dan sebagian besar anggota tubuh dan wajahnya, khususnya di bagian kaki badan serta yang paling menonjol di bagian dahi, yang umum belakang bercak putih membentuk segitiga. Nama Tobalang sendiri berasal dari kata to yang berarti bo, balo yang berarti belang, sehingga kata Tobalang bermakna orang yang belang. Kelainan pada kulit ini bukan merupakan sebuah penyakit tetapi pembawaan gen. Sahabat Budaya, demikian kabar Anda Pro 4 sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dari jam 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kabar Anda Pro 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di acara Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.

Ya, sahabat budaya, di mana saja berada beberapa kelong yang bisa sahabat budaya dengarkan di hari ini. Dangdut di Akelah. Ada Danduk Rock dari Aan, Merinding Ice Tisnawati, Mengalah Lewaldi, Pelangi di Matamu Alma, Tanda Cinta Nur Halima, Menghapus Jejakmu, ada siapa nih? BCL dan Arloah, Tak Dapat Tidur, Roma Iramah dan Ida R, Renungkanlah Muksin Alatas, Masa Lalu Inul Daratista.

0: Kalau sahabat budaya olahraga di selama satu minggu itu berapa kali? Jalan mungkin jalan pagi atau lari pagi, tidak olahraga kan? Begitu kan? Astaga. Pokoknya kalau sahabat budaya itu olahraga dalam seminggu itu berapa kali begitu ya? Oke, kita terima telepon. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagunya Perempat Ces.
0: Iya tahu, Ibu Nurintan.
1: Iya betul, dentekne.
0: Iya, Ibu Nurintan. Kalau Ibu Nurintan sendiri itu olahraga dalam seminggu itu berapa kali?
1: Biasa saya tuh tidak sengaja olahraga, tapi kan pergi beli nasi kuning pagi-pagi.
0: Iya.
1: Agak jauh, jadi sambil jalan juga dentekne, jangan sambil olahraga tuh.
0: Betul sekali.
1: Kalau pergi ada mungkin. Mungkin ada 100 meter bang, atau 200 meter
0: lah. Ya lumayan lah.
1: Jadi pergi.
0: Iya lumayan lah.
1: Ya okay. Lumayan lah Mbak Dentene.
0: Iya betul sekali Bu Nurintan. Bu Nurintan mau dengar kelong apa?
1: Mau dengar ke lagunya Itje Trisnawati. Apa judulnya tadi Dentene?
0: Itje Trisnawati itu, tunggu ya saya lihat dulu. Merinding.
1: Itu aja, sudah lama saya tidak dengar suaranya Itje Trisnawati.
0: Oh iya, oke lah. Ya,
1: terima kasih dan
0: terima kasih Bu Nurintan.
1: Selamat bertugas,
0: sehat
1: selalu.
0: Iya Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, kita ke penelpon berikutnya. Ada Pak Jangkis di mana nih Pak Jangkis? Kita coba dulu terima teleponnya ya. Assalamualaikum Pak Jangkis, Sirina Pace. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Senandung Laguna Pace.
0: Iya, tahu. Oke deh. Yeah. Pak Jangkis, kalau boleh tahu olahraga dalam sehari berapa kali Pak Jangkis?
1: Aku ambil saya 10 kali sehari.
0: Hah? Olahraga apa itu?
1: Membawa barang.
0: Jalan kaki?
1: Jalan kaki.
0: Nah, di mana?
1: Di LB.
0: Oh, LB. Oke deh, baiklah. Pak Jangkis di mana lagi alamatnya?
1: Di Pangkep.
0: Oh iya, Pak Jangkis di Pangkep. Oke Pak, mau dengar kelong apa Pak tadi?
1: Ada gak lagunya Mirnawati Dewi?
0: Ada, Mirnawati tidak ada. Itu tadi yang saya baca bukan itu lagu-lagunya Pak. Kita dengar Ji.
1: Oh, baru kali ini.
0: Oke, ada lagunya Dangdut Rock Aan, Mengalah Lewaldi, Pelangi di Matamu Alma, Tanda Cinta Nur Halimah.
1: Lewaldi.
0: Lewaldi Mengalah. Oke lah, baik. Terima kasih.
1: Iya.
0: Kita juga amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jangkis sudah bergabung di mana Pangkep ya katanya. Oke, baiklah silakan 0811 409 250. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Ada penelpon ya. Assalamualaikum, Sirina Pace. Iya.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Yeah.
2: Siri
0: Senandung. Senandung.
2: Lirik. Lagunya, laguna. Perdua,
0: Ces. Tutup itu telepon tak? Salah tempat kayaknya ini. Ya. Salah telepon kayaknya mimpi kita di ini menelpon ke sini. Iya.
2: Ayo bang.
0: Iya. Terima kasih nak. Iya, tutup mipel nak. Iya.
2: Salah sekamar tadi kan.
0: Salah kayaknya. Ulang-ulang gitu dulu kalimat teh. Ulang gitu dulu surta.
2: Diulang berapa kali nih?
0: Iya. Ulang ini sampai benar.
2: Oh itu harus secara detail ini kah?
0: Iya, kalau kepalanya tidak di atas, otak tak berarti otak tak di bawah berarti salah-salah ki selalu itu ya.
2: Begitu ya?
0: Iya.
2: Senang beli bunga. Ini guys.
0: Ah, kasih benar-benar. Oke. Oke lah. Betul Mi. Tidak salah itu.
2: Harus penyang secara terperinci kah?
0: Cucu gitu nanti kasih salah-salah nanti orang juga semua ikut gitu.
2: Malah baru pulang baru. Senang dulu jadi nomor 4.
0: Iya tuh. Cocok iya tuh.
2: Kurang tahu mana. Bagus.
0: Pasis belum. Anu ke. Kering ki kolamnya dulu nak kasih penuhi air dulu kolam dah baru menelpon nih.
2: Oh deh. Apa itu kolam tinggi ya?
0: Kolam ikan. Kolam cinta. Kolam ikan. Kolam cinta. Orang kolam cinta dari mana kolam cinta dia?
2: Dedek. Saya dengar Pak Sis masih muda.
0: Oh ya. Muda di zamannya.
2: Halo.
0: Ye.
2: Siapa tahu ya. Dia muda tapi baru mutui.
0: Oh, begitu kah? Enggak tahu itu juga.
2: Muda tapi baru mutui dong.
0: Baru pakai tongkat, Beng.
2: Udahlah. Tapi kalau saya dengar. Saya dengar pokoknya itu masih ceria banget itu.
0: Dede. Oke lah. Pertanyaannya, kita kalau olahraga dalam seminggu berapa kali?
2: Tadi ku dengar sehari berapa kali?
0: Iya, pokoknya orang saya itu tanyanya sehari berapa kali, seminggu berapa kali olahraga. Tapi dia bilang, ada kak berapa kali kak dalam sehari olahraga, terserah ero-erota.
2: Olahraganya itu setiap hari ada.
0: Oh, olahraga jalan maksudnya. Jalan pagi.
2: Iya, jogging.
0: Jogging, iya toh. Tiap hari berapa jam joggingnya?
2: Itu. Ya mana benar itu jogging apa jogging ya?
0: Jogging. Ya. Jogging gitu ya.
2: Saya sering itu di PPI.
0: Oh, iya tahu.
2: Sampainya di punya Dep itu. Tahu Dep toh?
0: Apa itu Dep?
2: Aku itu Dep itu apartemen itu ada teman Dep.
0: Awaran. Masih lurus-lurus itu bahasa tak? Tidak begitu, Je.
2: Ada belokan situ ada putaran bukan sang sekua itu.
0: Iya, iya. Oh gitu kan.
2: Yang ada itu gambar yang ikan gitu lah.
0: Ikan gitu, iya. Oke deh. Oh begitu. Ya.
2: Bukan hanya apartemen yang dikenal itu kayak seperti video view, bukan itu.
0: Oh, bukan. Oh, itu ya. Yeah. Oke lah kalau begitu. Oke, ikutan galangnya merinding mengalah ya mana?
2: Tidak boleh kami tak sendiri.
0: Nggak bisa toh. Ke penelpon ketiga Miki. Iya, itu dia. Kenapa?
2: Berarti itu mana?
0: Kenapa? Kenapa? Mohon maaf. Kenapa?
2: Maksud itu yang mengalah lagunya siapa? Lewaldi ya?
0: Iya, mengalah Lewaldi merinding Itje Trisnawati. Iya.
2: Liriknya
0: itu. Oke lah. Makasih, Nam. Ye. Yeah.
2: Anu sama saya di Lewaldi.
0: Lewaldi pengalah ya. Oke, okay, terima kasih. Ye. Yeah. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga Prasetya di Goa.

0: Kita ke penelpon berikutnya. Ada siapakah di sana? Ada. Wah, terputus sih ya. Iya, ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Serandun lirik lagunya Perang Paces.
0: Oke deh, Pak Takdir ya.
1: Yoi.
0: Oke, Pak Takdir di mana, Pak Takdir?
1: Di Goa.
0: Pak Takdir di Goa. Oke. Pak Takdir, kalau boleh tahu olahraganya berapa kali dalam sepekan atau seminggu?
1: Setiap hari.
0: Oh, jalan pagi. Atau apa ini?
1: Iya, jogging.
0: Oh, jogging. Iya tahu, hidup sehat ya, Pak ya. Oke lah.
1: Iya, enggak boleh mager.
0: Iya tahu. Oke, baik Pak Takdir, ikutan kelang apa Pak Takdir?
1: Ikut aja deh.
0: Oke, ikut saja ya. Yang mana saja ya? Kelana ya. Oke. Terima kasih ya Pak Takdir sudah bergabung. Iya. Iya. Oke, Pak Takdir di Goa, terima kasih banyak sudah bergabung di siang menjelang sore hari ini. Baik, kita sudah punya 4 penelpon dan kita dengarkan dulu ya. 2 kelong sekaligus berturut-turut.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Baik sahabat Durai, di mana saja berada, kita akan penelpon berikutnya 0811 400 925. Assalamualaikum, Mas Irina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Radin.
1: Senandung lirik lagu Naperompat, Cek.
0: Iya, tahu, Pak Radin. Pak Radin, boleh tahu kalau kita olahraga dalam satu minggu itu berapa kali, Pak Radin?
1: Saya tidak ada olahraga. Saya ini olahraga naik motor saja hari-hari.
0: Oh, tidak pernah olahraga.
1: Dulu pernah dulu. Juga. Tiap hari jalan kaki.
0: Oh begitu ya.
1: Oke, dulu sekarang ya. Sudah
0: tua mi dente nih. Oh iya toh, cocok ya.
1: Okay. Malas sudah.
0: Baiklah, mau dengar kelang apa?
1: Ada lagu apa di situ nih?
0: Belum lagunya. Dengar tadi ya. Oke, okay. Dandut Rock Aan, Pelangi di Matamu Alma, Tanda Cinta Nur Halimah, Menghapus Jejakmu BCL dan Arno, Tak Dapat Tidur Roma Irama dan Ida R.
1: Itu mau lagunya Roma Irama.
0: Oke deh, baiklah. Oke, okay. Terima kasih Pak.
1: Selamat bertugas.
0: Makasih Pak Radin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Radin. Terima kasih, dan baik kita ke penelpon berikutnya 0811 400 925. Yang mau dengar kelong dangdut, assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Senandung lagu Naperompat.
0: Oke deh, dengan
2: Bahari Buana Caming.
0: Oke, Bahari Buana Caming. Ya. Boleh tahu olahraga dalam sepekan atau seminggu berapa kali?
2: Kalau saya setiap pagi.
0: Oh, jalan pagi.
2: Yang penting sudah setelah subuh mendengar berceramah juga. Kalau sudah habis berceramahnya Naperompat, ya olahraga juga di depan rumah atau di rumah tetangga. Di jalan yang besar.
0: Oh iya tahu, jalan pagi ya.
2: Bisa juga lari-lari.
0: Oke deh, baik. Ya. Mau dengar kelang apa kita?
2: Lagunya Tanda Cinta.
0: Tanda Cinta.
2: Ya.
0: Oke.
2: Ya, kasih banyak. Lanjut juga.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya. Ada Ibu siapa tadi? Aduh, terputus ke. Oke, Ibu Lina. Akhirnya, assalamualaikum Sirina Pace.
1: Dong lirik lagunya perempat C.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam Binti.
0: Apa kabar Bu Lina?
1: Apa kabar?
0: Baik
1: Binti.
0: Sama jadi.
1: Bapak panasnya kodong?
0: Iya. Kodong?
1: Panas sekali kodong.
0: Panas sekali memang. Bapak
1: minum payung na opa. Tidak ada nana kasih ke payung opa Binti.
0: Ah, tidak kasih ke payung apa? Minta ke.
1: Itu mau mak minta ini tapi tidak ada muncul.
0: Ike mai ke.
1: Sibuk. Apa opa? Opa kodong dengan Pak Aziz juga ke. Ada Pak Aziz tembus.
0: Belum. Bu Lina.
1: Saya tokin rong asing.
0: Anu Pak Aziz itu pergi ini isi kolam karena panas kok Bambang ngeluar jadi me anu kita tenggelam ki itu air.
1: Oh dengan... kodong. Bahaya lah kelepek-kelepek mit ikannya kodong.
0: Ngomi mas. Ngomi dimakan.
1: Oh dede itu mi harusnya bagi-bagi mi itu ikannya supaya anu bersedekah itu.
0: Iya betul bu. Iya. Dede.
1: Yang penting berhenti mi galau dentik nih.
0: Oh iya.
1: Kalau berhenti mi itu galau ai. Segera mi.
0: Iya juga ya. Kalau sudah galau berarti dia sudah ini mi tidak.
1: Iya.
0: Tidak mati ikannya.
1: Tidak mati mi. Tapi kalau galau itu nah biarkan ini saja begitu kelepek-kelepek.
0: Iya.
1: Kodon. Nih, maaf napa sis.
0: Ibu Lina.
1: Oh, Pak, bangun Maki. Bangun Maki. Dente nih. Nak lupa dente nih.
0: Lupa.
1: Lupa.
0: Ibu Lina.
1: Ye.
0: Kita olahraga berapa kali dalam seminggu begitu?
1: Dia tiap hari tapi jalan-jalan gitu kan, iya. Jalan santai gitu di anu tuh depan rumah.
0: Iya tuh, bagus iya, begitu dia.
1: Bagus sebentar
0: itu,
1: ya.
0: Iya tahu.
1: Iya yang penting di... olahraga kok dong.
0: Iya yang penting olahraga. Biar tong itu jalan-jalan ji di luar kompleks.
1: Iya cocok nih dengan siapa nih. Oke. Kapan lagi menyiar ki?
0: Besok malam. Kelon tarong. Iya.
1: Oke deh. Iya Dintene.
0: Kita ikutan kelon nah Bu nih.
1: Iya Dintene. Makasih banyak. Sehat
0: makasih,
1: selalu
0: Bu. Dintene. Iya kita juga Bu. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita ke telepon berikutnya. Ibu Siti Nurbaya di Maros. Assalamualaikum, Bu Sirina Pace.
1: Senandung lirik Laguna Prompat Ces.
0: Iya, tahu. Ibu Siti Nurbaya di Maros ya, Bu ya?
1: Sangat.
0: Iya, oke. Okay. Bu, kalau olahraga dalam sepekan berapa kali, Bu?
1: Ya, hari. Kalau habis salat subuh, terus anu sudah jalan kayak sampai... Jauh agak jauh gitu.
0: Oh iya, tahu. Oke lah, Ibu Siti Nurbaya ikutan kelongnya ya.
1: Iya.
0: Terima kasih ya, Ibu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Baik, kita masih bersama di siri Dapat Cek Senandung Lirik Laguna Pro 4C. Saya terima telepon berikutnya 0811 400 9250. Assalamualaikum siri Dapat Cek.
1: Waalaikumsalam, Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Oke deh, dengan Ashar di Bone.
1: Tepat sekali.
0: Oke deh, panas di Bone Ashar. Panas, matahari di Bone, panas.
1: Tidak, Ji.
0: Kenapa? Dingin. Kenapa bisa hujan ya?
1: Tidak hujan juga, tidak panas juga, mendung.
0: Mendung, ya, oke, baiklah. Oke, boleh tahu Ashar itu kalau olahraga dalam seminggu berapa kali begitu?
1: Kalau olahraga itu hampir setiap hari karena saya itu pergi kebun itu. Dan sering jalan kaki.
0: Iya tahu, adik.
1: Jarang naik motor.
0: Iya tahu, itu olahraga yang bermanfaat gitu untuk kesehatan.
1: Iya,
0: ya,
1: karena kalau pergi kebun kan?
0: Iya, betul.
1: Kalau becek, tidak naik motor karena belum bisa dilalui motor.
0: Gitu nih. Oke. Baiklah,
1: lagunya apa dan Teneng?
0: Iya, sudah dengar tadi?
1: Belum.
0: Baik.
1: Dari arah masuk pupu tadi.
0: Aduh. Dandut Rock Aan, Pelangi di Matamu Alma, Menghapus Jejakmu BCL dan Ariel Noah, Renungkanlah Muksin Alatas, Masa Lalu Inul Daratista, Hati yang Sakit Nada Soraya. Yang mana?
1: Renungkanlah.
0: Oh, Muksin Alatas. Oke, terima kasih.
1: Iya, ya, sama-sama.
0: Iya,
1: assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Penelpon biasa ya. Assalamualaikum Sirina Pace.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Sirina Pace.
2: Sirina Pace.
0: Iya.
2: Iya, apa kabar?
0: Kepanjangannya, alhamdulillah sehat. Kepanjangannya. Yeah. Sirina Pace kepanjangannya apa? Passwordnya?
2: Kepanjangannya Sirina Pace.
0: Senandung.
2: Ya. Yeah.
0: Ada passwordnya itu Sirina Pace. Bacanya Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
2: Iya.
0: Ulang.
2: Lagunya Ces. Lupa karena nama kayaknya baru monitor.
0: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
2: Senandung Lirik Lagunya Pro 4 Ces.
0: Laguna. Bukan lagunya.
2: Laguna Pro 4 Ces.
0: Oke deh. Dengan siapa,
2: Ki?
0: Iya.
2: Perkenalkan dulu, nama saya Opu Amrang di Siwa Wajo.
0: Lamanya baru tembus-tembus lagi Opu Amran.
2: Iya. Yeah.
0: Lama lagi baru bergabung, Ki.
2: Iya, lama sekali ini karena ya begitulah namanya faktor-faktor kesibukan.
0: Betul.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Iya, tapi sering monitor juga, sering monitor ini.
0: Alhamdulillah, Opu.
2: Tapi suaranya di sini terlalu kurang jelas, mungkin terhalangan ini signal-signalan ini karena desa sekali di sini.
0: Oh, ya mungkin di.
2: Iya.
0: Oke deh. Baiklah, Opu Amran, saya bawa.
2: Apa topiknya?
0: Pertanyaannya, topiknya adalah kalau kita olahraga dalam seminggu itu berapa kali?
2: Ya. Yeah.
0: Olahraga kita dalam seminggu berapa kali? Mungkin 2 kali kah atau 3 kali, jalan pagi, lari pagi atau apa? Iya.
2: Yeah. Oh iya, kalau olahraga sih ya biasanya kalau pagi, sore cuma 2 kali saja.
0: 2 kali dalam sehari atau seminggu 2 kali?
2: Iya, 2 kali satu hari, kadang-kadang juga
0: jalan.
2: Kadang-kadang juga tidak pernah.
0: Oh, jalan pagi gitu ya. jalan
2: nanti
0: pagi.
2: Kalau ada teman-teman lari, saya ikut lari. Kalau tidak ada teman-teman lagi, saya tidak ikut, cuma tinggal di rumah saja.
0: Oke lah.
2: Begitu.
0: Opu Amran,
2: yang penting artinya kita terus bergerak ya, sehat ya.
0: Okay.
2: Walaupun misalnya kita tidak olahraga, yang penting misalnya memanjat kelapa itu kan termasuk olahraga.
0: Olahraga juga ya? Iya, panjat tebing ya. Panjat tebing. Olahraga panjat tebing.
2: Iya, bukan panjat pinang, cuma
0: panjat kelapa.
2: Pohon kaluku.
0: Cocok.
2: Iya, pohon kelapa.
0: Oke. Baiklah, kita mau dengar kelong apa ini, Opu Amran?
2: Kelong. Bisa jumpa dulu kah?
0: Tidak bisa jumpa kalau Sirina Pace. Kelong tak rompi malam.
2: Tidak ada dijumpa tapi kalau lagu bisa.
0: Boleh, penelpon kedua, boleh lagu apa kita mendengar?
2: Lagu apa yang disana pakai? Lagu daerah kah?
0: Lagu, tadi saya sudah bacakan lagu-lagunya. Dandut Rock Aan, Pelangi di Matamu Alma, Menghapus Jejakmu, BCL dan
2: lagu
0: Anon.
2: Dandut, lagu dandut.
0: Iya, Masa Lalu, Inul Daratista, Hati Yang Sakit, Nada Soraya.
2: Iya, ya itu Nada Soraya.
0: Hati Yang Sakit. Oke, baiklah.
2: Itu yang terakhir tadi.
0: Iya, oke, terima kasih ya.
2: Oke, lanjut tugas kita. Semoga kita selalu dampingnya perompak sehat semua. Iya, bersama keluarga, terutama yang lagi nyiar.
0: Makasih ya, Pak Amran.
2: Iya, makasih banyak dengan Arkata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Ibu Sri Sinta di Minasa Upa. Assalamualaikum Ibu Sri Sinta. Sirina Pak Ce.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pak Ce.
3: Senandung lirik lagu Na Prompat Ce.
0: Iya tahu Ibu Sri Sinta. Ibu Sri Sinta boleh tahu kalau kita sendiri itu olahraga dalam seminggu berapa kali?
3: Oh, setiap minggu pagi sama anak-anak mengaji keliling-keliling Minasa Upa.
0: Iya,
3: sambil ini senam atau olahraga di kelurahan sana.
0: Oh iya deh, oke lah Bu.
3: Tiap
0: minggu pagi di, berarti hari ini ya Bu ya.
3: Kalau minggu biasa, hari-hari biasa, tapi lagi ngaji jadi hari libur pi.
0: Oh hari libur pi, ya tahu betul. Ibu dengar kelong apa hati yang sakit, renungkanlah.
3: Pelangi di matamu.
0: Sudah ada yang minta ini dua lagu ikutan saja ya. Iya iya.
3: Kecil. Opa Din itu tadi kayak mirip-mirip suaranya.
0: Yang mana tadi? Oh, Opo Amran di wajah.
3: Opo Umran.
0: Iya, Opo
3: ya, Amran. Makasih Dapet.
0: Iya, Bu, makasih.
3: Selamat pulang.
0: Iya, amin. Terima kasih, Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu penelpon berikutnya sahabat budaya yang mau ikutan dengan kelong ini. Ada dua kelong, hati yang sakit dan renungkanlah.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Khabar Ratna Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Gedung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut, sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir tertutup awan dan kabut. Gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Iya, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Kita sudah punya penelpon. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Yeah.
1: Senandung Lirik Lagu Danduna Perempat Ces.
0: Salah. Senandung Lirik Laguna Perempat Ces.
1: Ini kan lagu dandut.
0: Cocok mi.
1: Jadi Senandung lagu lirik dandut.
0: Enak kasih tabula balik baru belibet lagi mulu nala ilahi.
1: Tererosta.
0: Kayak itu, kayak jangan tuh gitu paspornya kodong diganti-ganti.
1: Senandung lirik laguna perempat ces.
0: Iya tahu.
1: Dadah opa.
0: Ih opa menelpon juga. Mati.
1: Selamat berjuang opa.
0: Menelpon kyo, menelpon nih, menelpon nih.
1: Kata telpon atau belanda tena menyiar.
0: Oh itu.
1: di kelumpai masuk aja. Kalah lincah ya opa.
0: Ibu Lina bilang dada Pak Asis, dada Opa Din gitu ya. Ibu
1: Lina. Dada Lina. Tidak bisa rokes lagu dia. Karena terburu-buru.
0: Soalnya. Oke lah.
1: Saya tidak mau ikutan lagunya.
0: Ay, memang kita. Selalu nah.
1: Mau pilih lagu sendiri saya.
0: Memang begitu. Oke lah, kita.
1: Kalau opa itu dentennya tidak olahraga kalau malam.
0: Hah? Kenapa bisa?
1: Tidak ada pendamping. Sama dengan saya.
0: Olahraga. Begitu kan?
1: Kalau malam enggak olahraga sama kita.
0: Tinggal tidur tolong guling.
1: Iya. Tinggal tidur.
0: Mulut guling.
1: Senasib ke dengan opa.
0: Ay, kasihan.
1: Sama Pak Radit.
0: Oh, Pak Radit. Ay, kasihan. Tidak aja ke yang lainnya.
1: Pak Hamsa juga. Hasan juga.
0: Lagi. Pak Mansur. Pak Hamsa.
1: Pak Marsuki juga. Sangin berondong. Oh, ya.
0: Hah? Berondong? Dari mana berondongnya?
1: Berondong tua.
0: Orangnya deh, enggak orang tua ya, ayo mati memang putus orang tua.
1: jangan menelpon apa?
0: Pak Ahmad Yani menelpon. kelihatan tampak ki.
1: Ya apa temanya ini?
0: Olahraga dalam seminggu berapa kali kita?
1: Setiap hari.
0: Olahraga apa?
1: Setiap
0: kita?
1: Pagi.
0: Olahraga apa?
1: Jogging.
0: Jogging dari
1: itu,
0: mana
1: itu
0: ke
1: saya,
0: mana
1: coba,
0: orang tua?
1: Itu saya awet muda dan tene.
0: Dari mana ke mana dulu?
1: Seputar kolam ji.
0: Baru kolamnya hanya luasnya berapa meter terus olahraga di situ tidak masuk di akal.
1: Yang penting keluar keringat toh.
0: Keluar keringat sih cocok ya. Gimana? Jadi tiap hari nih, bukan hanya dua kali
1: setiap dalam. Setiap pagi.
0: Setiap pagi di.
1: Parah di gitu tidak pernah olahraga.
0: Iya Nabilan tadi. Iya. Tidak pernah olahraga dulu jiberin tawa.
1: Iya. Kalau mau awet muda. Jogging setiap hari.
0: Iya.
1: Tidak pakai tongkat itu.
0: Kita itu. Suaranya Pak Radit bukan saya. Kelana pelangi di matamu menghapus jejakmu masa lalu.
1: Tidak ada lagunya Citra Stawati.
0: Lewa mi.
1: Kenapa di simpang? Simpang biasa.
0: Ini malas deh. Siapa suruh terlambat?
1: Penyanyi dalangku tuh cantik itu.
0: Iya tahu cocok ya. Jadi mana
1: apa
0: nih?
1: Lagu kedihan,
0: tunggu ini. Dulu, pelangi di matamu, menghapus jejakmu, masa lalu, Inul Daratista, bukan cinta biasa, happy asmara. Karena pengalaman Elvi Sukaisih, tamu tak diundang Is Dahlia, darah muda, Roma Irama, bagai ranting yang kering. Revina Alvira,
1: siapa
0: buang
1: itu
0: muka.
1: Yang bagi bagaikan ranting yang kering?
0: Revina Alvira.
1: Bukan penyanyi aslinya itu.
0: Iya, buang muka dangdut, Caca Handika. Iya. Ya betul, buang muka dangdut, Caca Handika, aku semut merah, Megisep.
1: Yang itu?
0: Aku semut
1: bukan
0: merah.
1: Semut merah.
0: Aku semut merah?
1: Oh, aku semut merah.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, itu Megisep.
0: Okay deh.
1: Bagus itu musiknya.
0: Begitu kah?
1: Sebenarnya saya mau minta itu karena pengalaman toh.
0: Uh-uh.
1: Itu suka sih.
0: Lewat, Mi.
1: Tapi belum diputar tuh.
0: Nggak ada Mi Laguna.
1: Ada tadi disebut itu tadi pengalaman.
0: Terus kenapa Peng?
1: Bimbang aja mana berpilih karena ada dua saya suka.
0: Nggak ada berarti kalau begitu Pak. Ya Miki.
1: Mbak Brang, apa bisa memilih lagunya itu LP? Bimbang, anu, karena pengalaman.
0: Tidak ada Mi untuk kita, tidak ada Mi. Jadi Miki terobanya maruk sekali orang bilang. Balala Ki, mau semua lagu.
1: Karena bagus semua lagunya itu dan teknik.
0: Oh begitu. Jadi tidak ada Mi untuk kita, nah sudah Mi, satu saja.
1: Itu Mi tadi.
0: Aku semut merah.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Kapan lagi menyiar dan teknik?
0: Besok, malam.
1: Besok?
0: Iya. Kelontak rong.
1: Coba ya, yang ketelpon besok nah.
0: Kalau kita menelpon.
1: Ini saya mau coba tembus besok.
0: Iya insyaallah. Iya.
1: Iya Pak.
0: Oke.
1: Siap Ki dan Tene.
0: Kita juga Pak. Ye.
1: Hati-hati kalau pulang Ki.
0: Iya, makasih Pak.
1: Assalamualaikum. Halo.
0: Ye.
1: Bagaimana kabar Bunda Sofi? Sudah sehat Mi?
0: Alhamdulillah sehat. Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Di sini saya selalu berdoa.
0: Amin.
1: Semoga dia cepat sembuh.
0: Amin.
1: Iya Pak dan Tene, itu Kaski.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, anu Ki, baku bakuin ini orang, apalagi namanya baku. Baku tembak-tembak orang di, iya, siapa yang beruntung itu wah. Oparin beruntung sahabat budaya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu na perempuan ce.
0: Bes. Ih, semangat.
1: Benar di mana?
0: Iya.
1: Tiga serangkai.
0: Iya, iya. Alhamdulillah.
1: Pak Asis. Masuk, Mak.
0: Dadah,
1: Gina.
0: Dadah, Ibu Lina.
1: Ibu Lina. Apa diminta tadi itu? Minta gilin payung.
0: Anu, laguna. Siapa tadi dia minta ini? Karena pengalaman Elvi Sukesi ya tadi.
1: Oh, katanya Bapak Asis Gina minta si payung karena panas si Beng.
0: Payung iya, enggak ada payungnya bede.
1: Iya.
0: Diminta ki sama Opa Din katanya kasih ki payung.
1: Nanti transfer.
0: Di transfer. Bukan tahu wujudna, bukan warna. Iya. Jadi Opa olahraga dalam seminggu berapa kali?
1: Saya kalau olahraga tiap subuh, bulan salat subuh olahraga, berarti tiap hari.
0: Tiap hari ya.
1: Tiap subuh.
0: Jalan ya.
1: Keliling tah? Jalan.
0: Iya. Oke. Jadi Opa mau dengar lagu apa nih?
1: Jandaku.
0: Enggak ada jandaku.
1: Hah?
0: Enggak ada. Menghapus jejakmu, pelangi di matamu, masa lalu bukan cinta biasa
1: karena pengalaman.
0: Pengalaman?
1: Iya.
0: Enggak ada pengalaman.
1: Oh, enggak ada.
0: Itu
1: iya. Lagi dengan Pak Asis.
0: Anu di sini karena pengalaman, Ji.
1: Oh, itu, Mi.
0: Itu, Mi. Oke, iya. Deh. Baiklah. Iya.
1: Oke.
0: Makasih Opa Din.
1: Iya, insyaallah malam Selasa kita jumpa kembali.
0: Iya, siap. Makasih.
1: Siap Lina, siap Pak Asis.
0: Iya.
1: Kita jumpa di malam Selasa.
0: Iya, tahu. Oke lah. Iya. Terima kasih Opa Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Din di Makassar sudah bergabung. Ya, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. 0811 400 9250. Ada siapa di sana, Pak Marsuki Yusuf? Aduh, putus ki, Pak. Dicoba lagi ya, Pak ya. Aduh, enggak bisa terangkat. Oke. Pak Ahmad Yani, kita coba dulu. Kenapa? Ah, ya deh. Ada. Oke, Pak Ahmad Yani. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagunya perempat, Ces.
0: Iya, tahu. Oke deh. Pak Ahmad Yani, kalau olahraga dalam sepekan berapa kali?
2: Dua kali, Ji.
0: Oh, dua kali, Ji. Dalam sepekan ya. Oke lah. Mau ikutan kelong apa ini, Pak? Aku semut merah karena pengalaman.
2: Pengalaman mau.
0: Karena pengalaman. Oke lah, baik. Terima kasih Pak Ahmad Yani.
2: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani Taslim. Iya, begitu. Di mana tadi? Di Sopeng. Oke. Baiklah kita ke Pak Marsuki Yusuf di Telkom Mas. Assalamualaikum. Sirina Pace.
3: Salam.
0: Ya.
3: Senandung lirik lagunya perempat ya.
0: Iya tahu.
3: Setiap hari olahraga lagunya ikutan. Wassalamualaikum.
0: Tidak ada tahu masing-masingnya. Oke lah Pak.
3: Begini kan tiap-tiap orang mempunyai gaya sendiri supaya rame.
0: Iya tahu.
3: Jadi saya ulangi senandung lirik lagunya perempat ya.
0: Iya.
3: Olahraga setiap hari.
0: Iya.
3: Lagunya ikutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Assalamualaikum, si Rina Pace. Iya, halo. Iya, tahu. Ah,
1: okay.
0: Pak Saleh apa kali? Oke lah, Pak Saleh, kalau boleh tahu, kita sendiri itu olahraga dalam seminggu berapa kali?
1: Boleh dikata siapa tadi itu Pak, siap-siap malah itu kalau pulang salat subuh ya keliling-keliling di sekitar masjid dan rumah saya.
0: Begitu di
1: itu olahraganya.
0: Oke lah, baik, kita mau dengar keleng apa?
1: Ada tadi itu lagunya Roma Irama itu, apa itu namanya?
0: Roma Irama Darah Muda.
1: Ya, darah muda itu mah.
0: Ya, oke lah, baik. Oke, terima kasih ya, Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saleh di Rapokaling. Kita coba ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, si Rina Pace. Halo, si Rina Pace.
2: Halo.
0: Iya, dari suaranya. Iya, halo. Iya, si Rina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Perampat, Cez.
0: Oh iya, dong. Pak Asri di Lutim.
2: Okay. Itu sekali suaranya di HP.
0: Oh iya, oke. Okay. Kasih besar-besar, Cez. Supaya bagus. Oke okay, lah.
2: Halo?
0: Iya, halo. Iya.
2: Asri di Lutimur.
0: Iya, Pak Asri. Oke, okay, Pak Asri, yeah. Kalau boleh tahu kita sendiri itu olahraga dalam sepekan berapa kali?
2: Tiga kali.
0: Tiga kali, oke okay, lah. Yeah. Baik. Kalau begitu mau kidengar kilang apa?
2: Inul Daratista.
0: Inul Daratista masa lalu. Oke, okay, nanti saya putarkan ya.
2: Ya, terima kasih ya, banyak.
0: Iya, makasih. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita masih bersama di Sirena Pace Senandung Lirik Laguna Perambat Cez. Mana tadi Ibu Niar menelpon? Kemaik Ibu Niar, sholat kadul dan tene. Oh iya. Menelpon kita, gitu, menelpon ki. Ikutan gitu lagunya. Iya, nah, suka ji, darah muda. Assalamualaikum, Sirena Pace. Iya.
3: Senandung Lirik lagunya Perempat, Cez.
0: Iya, tahu. Dari mana, Ki?
3: Di rumah, baru kayak pulang melayat tadi pas asar sampai di rumah.
0: Pantas. Oh, iya. Oke lah, baik kalau begitu. Kita, kalau olahraga.
3: Tadi dengar Ji, Pak Asis, Opa.
0: Oh, iya.
3: Dengar Ji.
0: Oh, kita dengar Ji.
3: Ih, dada juga, Opa.
0: Sanging dada semua orang, ih malas deh.
3: Aduh, tiga serang ke dia.
0: Iya,
3: tapi saya sangat mengenal itu Ibu Lina.
0: Oh iya, okay.
3: Tadinya saya kira bukan temanku, ternyata setelah dia menelponku, oh kamu yang di Veteran Selatan.
0: Oh, temannya.
3: Temanku, cantik tahu ya, teman.
0: Itu oh kejar-kejar dengan payung, jendes, bedeng.
3: Jendes kita cantik, nah jendes cantik.
0: Dikejar dengan payung sama opa, minta payung nih.
3: Deh. Sudah cantik, putih, pokoknya baik.
0: Oh iya, baik ya orangnya.
3: Terus pisahnya bukan pisah cerai, pisah mati. Pisah ditinggal mati. Sama suaminya tahu. Tapi kayaknya yang begitu susah mi mau lagi denten.
0: Ai tua mi
3: juga. Siapapun yang dekat kayaknya itu ai
0: tua mi juga nak pikir ya umurku mi deh.
3: Kalau temanku belum terlalu tua ya, belum terlalu tua.
0: Belum terlalu tua.
3: Belum sampai 60 umurnya.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Kalau itu yang mau sama dia iya 60.
0: Kayaknya susah terlupakan biasa kalau yang ditinggal mati itu ya.
3: Iya.
0: Kayak enggak susah sih.
3: Temanku mantan suaminya juga temanku, Gang.
0: Oh, susah. Iya, cocok ki. Begitu biasa.
3: Ternyata dia teman baikku.
0: Oh, dia teman baikku.
3: Tadinya saya dengar-dengar tuh di mana bukan dia ini atau dia saja senior enggak mau kepo. Ternyata saya yang dia telepon ke saya.
0: Oh, begitu.
3: Saya bilang, di mana ke itu Veteran Selatan mana langsung dia saya di Kapang. Oh, saya kira Lina yang mana? Di Lina ide. Baru ternyata Lina lama Ji.
0: Ide deh.
3: Maju maki opa.
0: Ditunggu.
3: Yang penting belikan ke es krim.
0: Iki. Ada maunya.
3: Ada maunya. Kalau opa belikan ke es krim, kalau Pak Asis apa di? Eh, pokoknya apa deh, terserah ya. Iya, nanti iya, saya anunya jembatannya.
0: Boleh, boleh, boleh.
3: Iya, baru iya. Terakhir ki sama dentene tuh.
0: Iya kan.
3: Kalau jadi mito.
0: Kalau lato ki.
3: Dengar kita pendengar saya. Yang lain dengar mu. Morena.
0: Oh, nah.
3: Kan boleh di orang berharap toh.
0: Iya, betul.
3: Kalau jadi kenyataan, alhamdulillah, betul. Tidak jadi juga enggak apa-apa. Sepanjang itu tidak merugikan orang lain ya. Iya. Urusannya orang.
0: Dan benar, saya setuju itu. Iya,
3: kan tahu dia bahagia.
0: Iya,
3: yang
0: iya,
3: kipoi.
0: Iya.
3: Asal bukan jipu nyata yang dia maui, itu
0: iya,
3: saja.
0: Iya, itu ji kalau yang paling yang single
3: orang telepon kamu, ih bisanya itu sama ini saya, ih mau na orang.
0: Ih, ba. Mau-maunya, iya.
3: Mau na tahu sama na suka.
0: Iya, betul.
3: Atau kau yang mau. Ih.
0: Dede, masya Allah.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Iya.
3: Apa ini saya ikutan lagunya Darah Muda Muda.
0: Darah Muda. Ya sudah. Atau masa lalu enggak mau ki.
3: Oh itu masa lalu. Itu mah udah deh, banyak
0: darah masa
3: pista. Lalu. Itu.
0: Tapi berapa kali ki olahraga dalam satu minggu, Bunia?
3: Tiap hari. Jalan-jalan kita ya, ini umur 50-an enggak boleh lari-lari.
0: Betul.
3: Jalan-jalan santai.
0: Iya, benar.
3: Habis salat subuh jalan mak sama bapaknya, Pak. Paling dari masjid sampai veteran masuk
0: iya.
3: Mak.
0: Iya tahu betul.
3: Yang sampai penting rumah dekat-dekat nih jam 6 toh, yang hampir nih jam 6 baru. Iya. Begitu tiap hari.
0: Iya, namanya juga olahraga
3: ya. Penting
0: ya.
3: Berjalan kita jalan-jalan pelan-pelan. Kalau umur kayak kita ini apalagi lebih tua lagi dari saya baru mau lari-lari ya, dari poso gitu.
0: Apalagi kayak pasis, Opa Din, tena mau.
3: Nih, Opa Din tahu bukan lari, jalan-jalan.
0: Iya, jalan di. Itu Miku bilang kalau olahraga lari ki mereka tidak bisa poso Mi.
3: Iya. Nah, bukan tidak bisanya, memang tidak dianjurkan umur sekian itu jalan di jalan santai.
0: Iya tahu,
3: tidak betul. Boleh lari.
0: Karena
3: walaupun lari di tempat tidak boleh.
0: Jalan di tempat sih Buniar.
3: Iya itu yang lari di tempat yang pakai alat.
0: Ah ya, iya juga ya.
3: Itu lari tuh lari di tempat, nggak nyampe di situ terus.
0: Betul.
3: Apa itu namanya? Alatnya kok dong, kampungku deh.
0: Roller, apa? Saya tidak mengerti deh. Deh. Apa ya alatnya namanya?
3: Itu cocok. Opa beli sama Pak Asi. Ada kan bisa di setel kecepatannya tuh larinya.
0: Iya, betul.
3: Enak nih. Perlu keluar rumah. Boleh di luar rumah, di teras, ditaruh. Kenam ke udara, lari di tempat begini.
0: Oke,
3: Vale dan Tenena.
0: Iya, makasih nih Bu Niar.
3: Ya buat teman-teman Prompat mohon maaf bercanda karena sebetulnya ada yang merasa bilang kita enjoy Bu Niar. Tidak jiko dong.
0: Iya betul.
3: Saya niatnya di sini bercanda ji. Yang mau lanjut mungkin urusan tak dari larang ji.
0: Digangguin ji kita.
3: Biar nenek-nenek, biar kakek-kakek kalau bapak suka nggak pernah kata susah.
0: Abah. Urusannya iya cocok ya.
3: Itu mereka bahagia
0: bah
3: ya, lanjut Maki.
0: Iya makasih.
3: Kalau jodoh itu takkan kemana.
0: Iya tahu cocok ya.
3: Dalam pun ada
0: biar Mi kenapa
3: ini juga ada internet toh.
0: Kenapa
3: suka main-main, suka bercanda-bercanda. Masa pernah ada telepon kak

0: La cuarentena.
1: Iya, iya.
0: Mantau.
1: Betul,
0: kuarentena.
1: Iya, terima kasih.
0: Lanjut lagi sayang.
1: Iya. Yeah.
0: Salam kuna.
1: Iya. Yeah.
0: Sama itu calon pengantin.
1: Pinjam payung nak, iya, nanti dipayungi. Iya,
0: jangan ke sepayung bertiga nak, sepayung berdua mau kodon, jangan lalu kayak ada orang ketiga.
1: Iya.
0: Oke, okay, boleh sayang.
1: Terima kasih. Iya, yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Sahabat Budaya di mana saja berada, itulah dua kaleng sudah kita dengarkan sama-sama. Semoga terhibur, dan saya harus pamit dari ruang dengar tadi acara Sirena Paces, Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Kabar Anda Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Pulau Kodingaringkek yang merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terletak di sebelah barat kota Makassar, tepatnya di perairan Selat Makassar dan masih termasuk dalam wilayah administratif kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau ini berjarak sekitar 14 km dari Pantai Losari dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 hingga 45 menit menggunakan perahu motor dari dermaga di Makassar. Pulau Kodingaringkek dikenal sebagai pulau kecil tak berpenghuni dengan hamparan pasir putih yang luas serta air laut yang sangat jernih, sehingga menjadi lokasi favorit untuk kegiatan wisata seperti snorkeling, berenang, hingga sekedar bersantai menikmati panorama laut. Keindahan bawah lautnya juga cukup menarik dengan terumbu karang dan beragam biota laut yang masih relatif terjaga. Selain itu, karena belum banyak fasilitas permanen di pulau ini, suasana alami dan tenang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang masih asri dan jauh dari keramaian.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Utara Sore, Pro 4, Makassar.
1: Masih di Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada. Sore hari ini mau jalan-jalan kemana, sahabat budaya? Saya mau pergi ke Kedingareng Kekes, sahabat budaya. Mau ikut? Iya, mau. Oke. Mau tahu apa itu Pulau Kedingareng Kekes? Di mana itu tempatnya? Oke, saya akan hadirkan informasinya untuk sahabat budaya. Pulau Kedingareng Kekes itu di mana ya? Oke, kita akan sama-sama menyimak. Nah, kalau bicara tentang Pulau Kedingareng Kekes, sahabat budaya, tempatnya memang sangat indah. Dan pulau ini, sahabat budaya, itu dia sangat apa ya, punya daya tarik tersendiri lah di tempat ini. Indah tempatnya, punya pasir yang sangat putih. Dan Pulau Kedingareng Kekes ini terletak di Kecamatan Ujung Tanah Makassar, Sulawesi Selatan. Dan Pulau Kedingareng ini merupakan gugusan Kepulauan Smermonde. Kawasan ini merupakan pulau kosong yang tidak berpenghuni di Sulawesi Selatan. Kalau sahabat budaya memiliki keinginan untuk ke sana, boleh, karena di sana itu punya pemandangan alami, terutama pemandangan bawah lautnya. Nah, daya tarik Pulau Kedingareng Kekes sendiri itu memiliki pemandangan laut yang masih terjaga dan tempat yang sempurna untuk snorkeling maupun menyelam. Bagian sisi selatan Pulau Kedingareng Kekes ini terdapat pasir putih dengan pecahan karang yang berbentuk batu kerikil dengan ukuran beragam. Nah, kalau ini kena kaki sakit ya biasanya, sahabat budaya. Sebaliknya pada sisi utara pulau terdapat sisi pasir putih juga yang lembut. Meskipun merupakan pulau tak berpenghuni, namun Pulau Kedingareng Kekes ini menyediakan resort dan gazebo yang dapat digunakan untuk beristirahat dan berteduh. Dan kalau sahabat budaya kesana bisa menikmati liburan di pulau ini dengan melakukan aktivitas seperti ya snorkeling, apalagi nanti informasinya akan saya hadirkan ya, sahabat budaya. Yang intinya kalau kita mau ke Pulau Kedingareng Kekes di belakang iya dekatnya mentang-mentang dekat Mandalosari, pokoknya di depannya apa ya, di sampingnya hotel tuh, terus depannya apa ya, di jalan, pokoknya belakangnya RRI kesana lah, dikit berapa meter kesana itu ada namanya penyeberangan. Di sana sahabat budaya bisa langsung ke tempat itu gitu ya. Di sana itu ada penyeberangan, langsung bilang saja Pulau Kedingareng Kekes ya, di sana bisa langsung dikasih tiket, pokoknya di sana adalah. Tapi kalau pergi ke sana ada orang tidak, ada jika tanya. Tapi saya belum pernah sih ke Pulau Kedingareng Kekes. Kalau sahabat budaya sudah pernah ke sana, sudah dendene. Apa di sana yang ada fasilitasnya? Tidak ada jidendene. Boleh di chat saya ya di 0811 400 9250, informasinya tentang Kedingareng Kekes. Sahabat budaya ke sana pakai apa? Pakai speedboat dendene. Oh iya, kayak bayarnya berapa? Itu saya mau tahu. Terus tempatnya di situ ada orang tidak ya? Ada berpenghuni tidak ya sekarang? Karena kalau ke Samalona ada, sahabat budaya, kita juga bisa melewati Kayu Bangkoa ya, pelabuhan ada di sini, dekat sini Kayu Bangkoa. Di situ sahabat budaya bisa menyeberang ke Samalona, terus bisa juga lewat Potter ya kayaknya. Jadi ya, tapi yang intinya nih sekarang mau dibicarakan adalah kalau Pulau Samalona itu, sahabat budaya, ada penghuninya, ada yang bisa bakarkan ki ikan, ada juga gazebonya. Jadi kita tinggal bayar, bayar saja, kita dikasihkan fasilitas seperti makan, dijamu, terus apa lagi ya? Aduh, pokoknya enak lah. Sana pokoknya ada ikan banyak yang bisa kita konsumsi. Jadi ikan bakar di sana kita bisa konsumsi, mau bawa rujak boleh juga, ngerujak, ada gazebonya di sana. Pokoknya seru lah, sahabat budaya, kalau Samalona. Kalau Pulau Kedingareng Kekes saya belum tahu, tapi kalau ada info dari sahabat budaya boleh ya kasih info seperti apa itu Pulau Kedingareng Kekes. Oke, kita dengarkan dulu kelong berikut.

0: Hubungi Enjin bocah-bocah, iki ono bocah anyar. Monggo kita langsung kenalan wae.
1: Sekolah perempuan pertama di Semarang yang lahir dari perjuangan Kartini diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah yang dibangun berkat ide-ide besar dalam surat-surat R.A. Kartini. Dilansir dari situs detik.com, surat-surat itu dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan laris di Belanda. Tokoh-tokoh seperti Daventer, salah satu kaum humanisme Belanda yang mendukung politik etis, dan pejabat dinas pendidikan Belanda, Aben Danon, pun ikut mendorong berdirinya sekolah khusus perempuan. Yayasan Kartini berdiri pada tahun 1912, dan pada tahun 1913, sekolah Kartini pertama dibuka di sebuah rumah biasa di Jomblang. Baru pada tahun 1914, sekolah ini memiliki bangunan sendiri berkat bantuan Residen Semarang. Sekolah Kartini berkembang pesat dan menjadi tonggak pendidikan perempuan di Indonesia. Sekarang, sekolah itu bernama SDN Sari Rejo, tapi masyarakat masih akrab menyebutnya Sekolah Kartini. Sebuah bukti bahwa semangat Kartini tak pernah padam.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Antara Sore Pro 4 Makassar.
1: Ya, Sobat Budaya, bicara tentang Pulau Kedingareng Kekeh. Tempat ini adalah salah satu tempat wisata yang bisa Sobat Budaya kunjungi saat Sobat Budaya liburan atau tidak beraktivitas. Pulau Kedingareng Kekeh sendiri ini terletak di mana, Dentene? Dia terletak di Kota Makassar, Ji, Kecamatan Ujung Tanah. Oke. Kalau mau pergi ke sana itu di Kayu Bangkoa ada tempat yang bisa Sobat Budaya pakai untuk pergi ke sana. Oke, di sana bisa berkegiatan apa? Snorkeling. Dan ini Sobat Budaya, dia di Kedingareng Kekeh atau Pulau Kedingareng Kekeh ini memiliki ombak yang cukup tenang pada pagi hari, sehingga sesuai dengan untuk Sobat Budaya yang ingin snorkeling. Dan spot snorkeling ini terletak di ujung pulau dengan kedalaman sekitar 2 hingga 3 meter saja. Dengan kedalaman ini tersebut ya, pengunjung atau Sobat Budaya dapat melihat beragam terumbu karang, gerombolan ikan dan biota laut lainnya. Ada juga berenang. Nah, Sobat Budaya bisa berenang bebas di kawasan pulau ini tanpa pelampung di pinggir pantai dengan kedalaman sekitar 2 hingga 3 meter. Namun, Sobat Budaya diharapkan tetap berhati-hati karena arus permukaan laut dapat berubah sewaktu-waktu. Apalagi Dentene, Sobat Budaya bisa berfoto di sana. Jadi foto di sana itu Sobat Budaya bisa mendapatkan pemandangan yang indah, juga dapat menggunakan pulau ini sebagai latar belakang foto selama menikmati liburan. Kenapa? Karena di sana juga itu ada tersedia penyewaan alat snorkeling. Jadi bisa foto-foto, walaupun tidak snorkeling ya Sobat Budaya, bisa foto-foto dengan alat snorkeling itu. Di sana juga ada peralatan menyelam, dari baju hingga tabung, ada hammock dan tikar untuk Sobat Budaya yang tidak membawa peralatan ini dengan harga terjangkau, pastinya disewa begitu ya. Selain itu juga tersedia kamar mandi yang dapat digunakan untuk berbilas badan, dan juga dapat di sana Sobat Budaya bisa menikmati kuliner dengan menu seafood banyak. Wow, dengan menu seafood ya. Banyak pedagang yang menjajakan makanan laut segar dan dapat diolah di tempat itu pula. Oh, ternyata ada mie. Mau tahu Sobat Budaya untuk tiket, harga tiket ke sana itu atau masuk ke sana di Pulau Kedingareng Kekeh, Sobat Budaya dikenakan biaya sebesar Rp30.000 hingga Rp50.000 setiap orang atau per orang begitu ya.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

single dengan judul Pak Ketipak Ketipung. Sudah kita dengarkan bahwa kita di pukul 17.44 menit waktu Indonesia Tengah. Saya akan menghadirkan kembali informasi tentang Pulau Kedengareng. Jam buka untuk Pulau Kedengareng kayak ini, sahabat budaya, dia 24 jam dan pengunjung itu tidak, kalau mau datang itu tidak terbatas waktu ya, selama berada di pulau ini. Untuk rute Pulau Kedengareng sendiri, ini menuju Pulau Kedengareng Kekek, sahabat budaya dapat melalui akses dari dermaga Kayu Bangkoa yang terletak di Jalan Pasar Ikan. Terus alternatif berjalan lainnya bisa melalui dermaga Popsa, iya Popsa bisa juga ya, yang terletak di seberang benteng Rotterdam. Tersedia perahu sewa menuju Pulau Kedengareng Kekek, dan perahu sewaan ini sering disebut Papalimbang atau Joloro. Nah, perjalanan ke sana itu akan memakan waktu kurang lebih ya 40 sampai dengan 60 menit. Namun waktu tempuh ini dapat berubah sesuai dengan kondisi cuaca. Selama perjalanan, sahabat budaya akan melihat panorama yang indah, sehingga perjalanan selama hampir 1 jam ini tidak terasa membosankan. Ya, bagi sahabat budaya yang sering mabuk laut, diminta untuk tidak lupa membawa obat sebagai bekal. Nah, selama perjalanan angin cukup kencang, sahabat budaya juga yang tidak tahan dengan hembusan angin kencang untuk membawa jaket atau baju berlapis. Ya kalau kesana bisa juga menggunakan kacamata hitam sebagai penangkal terik matahari. Harga sewa perahu dari dermaga berkisar 500.000 hingga 600.000 rupiah.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami, kita menanti untuk mengikuti risalah maghrib.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah, bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Segala puji tentunya kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di acara Risalah pada hari ini. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Berbicara tentang tiga golongan manusia pada hari kiamat, maka perlu kita perhatikan dan menyimak di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 4-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wassabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin." Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan golongan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Surah Al-Waqi'ah ayat 4-16. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Jika menyimak ayat tersebut, maka ada tiga kelompok manusia. Yang pertama adalah al-maimanah, orang-orang yang berada di sisi kanan. Yang kedua adalah al-mash'amah, kelompok yang berada di sisi kiri. Dan yang ketiga, yaitu orang-orang yang lebih dulu atau lebih awal atau golongan istimewa, as-sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Golongan as-sabiqun ini hanya sedikit dari generasi terakhir. Mereka ini lebih banyak dari golongan awal yang beriman. Mereka merupakan hamba-hamba paling istimewa yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Untuk mendapatkan kemuliaan seperti golongan orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, tentu tidak serta-merta atau tidak sembarangan. Seseorang butuh guru pembimbing, murabbi, untuk mencapainya. Untuk urusan dunia saja, seseorang butuh guru terbaik. Apalagi untuk urusan akhirat. Said Qutb dalam Fizilalil Quran juga menjelaskan, golongan pertama berada di sebelah kanan arsy adalah mereka yang keluar dari sebelah kanan Nabi Adam alaihissalam. Golongan ini diberi kitab catatan amal dengan tangan kanan mereka, kemudian digiring ke dalam golongan kanan. Mereka adalah
mayoritas penduduk surga. Golongan kedua berada di sebelah kiri arsy, dan mereka inilah yang keluar dari sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Mereka diberi catatan amal dengan tangan kiri, kemudian digiring ke dalam golongan kiri. Mereka inilah sebagian besar penduduknya adalah neraka. Dan satu lagi golongan yang lain berada dekat dengan Allah. Mereka inilah golongan yang lebih beruntung, lebih khusus daripada golongan kanan, karena mereka adalah pemimpin golongan kanan. Di tengah-tengah mereka terdapat para rasul, para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Jumlah mereka jauh lebih kecil dari golongan kanan. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Dari ketiga golongan manusia, ketika berada di hadapan Allah di yaumil kiamah, ada orang yang golongan kiri, tentu sekali lebih banyak catatan amal keburukan daripada amal kebaikan. Sementara orang yang berada di golongan kanan, tentu sekali mereka lebih banyak amal kebaikannya daripada amal yang buruk. Mereka yang berada di sebelah kanan atau golongan kanan lebih banyak amal kebaikannya. Mereka yang berada di sebelah kiri atau golongan kiri lebih banyak amal keburukannya. Tetapi di antara dua golongan ini, yang paling baik adalah golongan kanan, yang kita harapkan bahwa kita termasuk orang-orang yang golongan kanan. Lebih baik catatan amal kebaikan, lalu ketika di yaumil kiamah kita menerima catatan amal itu dengan tangan kanan. Itu yang kita harapkan. Tetapi ada golongan yang lebih istimewa daripada golongan kanan ini. Adalah mereka-mereka yang lebih dahulu, mereka-mereka yang di awal beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabiqun, as-sabiqun al-awwalin. Mereka yang terlebih dahulu menerima agama Allah ini. Dalam hal ini terutama para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berjuang bersama Rasulullah hingga mereka mati syahid ketika berperang melawan musuh-musuh Allah. Mereka mati syahid. Ini adalah golongan orang-orang yang lebih istimewa daripada golongan kanan. Tetapi harapan kita adalah semoga kita berada di golongan kanan. Apatah lagi kita lebih baik dari itu, yaitu as-sabiqun. Kita lebih cepat beramal, lebih cepat beriman kepada Allah, hingga puncak dari perjuangan kita di dunia ketika beramal, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun kita mengorbankan jiwa dan raga kita. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang paling dimuliakan daripada golongan kanan, adalah salah satunya golongan mereka atau orang-orang yang mati syahid di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga risalah yang singkat ini menjadi renungan bagi kita semua, bahwa betapa buruknya orang-orang yang berada di golongan kiri, dan betapa mulianya orang-orang yang berada di golongan kanan. Semoga kita termasuk orang-orang yang berada di golongan kanan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.

kita masih bersama di Perempat RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di petang hari ini atau menjelang malam. Sahabat budaya, kami masih menghadirkan lagu bernuansa islami dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sebentar kami akan hadirkan apresiasi budaya lokal dan kita akan bicara tentang tantangan dan motivasi nelayan tradisional di era modernisasi. Akan hadir narasumber yang akan berbincang dengan kita nanti sebentar, sahabat budaya, di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali mendengarkan lagu bernuansa islami berikut ini.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

0: Waratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, di Sulawesi Selatan destinasi wisata Sumur Jodoh yang paling terkenal terletak di Bukit Cempalagi, Dusun Cempalagi, Desa Malari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Berjarak sekitar 14 km dari kota Watampone, lokasi ini memadukan wisata sejarah Arum Palaka dengan mitos sumur dalam gua yang dipercaya mempermudah para jomblo untuk segera mendapatkan pasangan. Berada di dalam kawasan gua di pesisir Teluk Bone, sumur air tawar ini konon tidak pernah kering dan menjadi bagian dari jejak sejarah Raja Bone Laten Ritata Arum Palaka. Masyarakat lokal meyakini bahwa siapa saja yang mandi, mencuci muka, atau mengambil air dari sumur ini akan didekatkan dengan jodoh mereka. Terletak sekitar 14 km di sebelah utara kota Watampone, ibu kota Kabupaten Bone, selain sumur keramat, destinasi ini menawarkan perpaduan paket wisata menarik, yaitu terdapat bekas singkeru simpul yang menjadi saksi bisu ikrar sumpah Arum Palaka sebelum merantau ke Buton. Hamparan pasir putih eksotis yang muncul di tengah laut saat air surut di kawasan Teluk Bone.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini seperti biasa di apresiasi budaya lokal, dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kita di malam hari ini, yaitu Abdullah Deng Sirwa, Direktur Utama Palantara Sulsel. Hari ini juga kita akan bicara tentang tantangan dan motivasi nelayan tradisional di era modernisasi. Kita menyapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat malam Deng Sirwa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik ji.
0: Madeceng. Alhamdulillah. Malam ini kita akan bicara tantangan dan motivasi nelayan tradisional di era modernisasi. Tapi sebelum itu, saya mau kasih dengar dulu kelong di. Nanti kita akan berbincang lagi di sesaat lagi. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
1: Sombong amat.
0: Tapi, gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Eh, ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Eh, itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal, tahan air dan tahan komentar negatif netizen.
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal belum tentu awet, tapi lokal jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya nggak harus mahal, yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini dan tentunya juga diapresiasi budaya lokal. Tantangan dan motivasi nelayan tradisional di era modernisasi ini perlu kita bahas, karena kita saat ini sudah bersama dengan narasumbernya langsung. Dia adalah seorang direktur yang juga beliau adalah direktur utama Palantara Sulsel. Baik Sahabat Budaya, kita berbincang dengan, saya panggilnya siapa, Daeng Sirwa? Iya.
1: Bisa.
0: Atau Abdullah, yang
1: Abdullah,
0: mana nih?
1: Abdullah, yang familiar ya Dullah.
0: Dullah, familiarnya Dullah begitu. Ya. Oke, baiklah. Oke, Dullah, kita bicara tentang tantangan dan motivasi nelayan tradisional di era modernisasi. Kita tahulah, sekarang kan modernisasi itu digital itu sangat-sangat sudah merajai lah untuk modernisasi saat ini. Nah, boleh ditahu. Kita akan langsung ke pertanyaan Sahabat Budaya. Boleh ditahu kenapa, apa yang motivasi kita untuk memulai dan bertahan dalam usaha penangkapan ikan ini, terutama ketika banyak sektor usaha lain mulai beralih ke ranah digital. Ya, silakan.
1: Ya, ya baik. Jadi nelayan kita ya. Pahami dulu ya, harus pahami dulu. Bahwasanya nelayan itu punya prinsip. Nelayan itu punya prinsip. Itu menjadi apa ya? Menjadi kebiasaan di tengah masyarakat terhadap profesi itu. Sehingga apapun sektor apapun yang di luar yang naik daun, yang populer apa segala macam. Namun dalam hal ini para nelayan itu tetap pada pendiriannya untuk jadi nelayan atau melaut. Karena itu menjadi budaya bagi mereka. Yang secara turun-menurun begitu. Turun-temurun dari kakek, anak, cucu, dan sampai sekarang.
0: Gitu. Bahkan nenek moyang.
1: Bahkan nenek moyang. Okay. Saya pun, saya sampaikan sedikit. Saya sekarang bisa juga dalam masih kategori nelayan.
0: Kenapa bilang begitu?
1: Iya, masih kategori nelayan karena biasa saya turun melaut juga. Turun melaut juga. Biar bagaimanapun kesibukan di darat, tetap juga kami bersama para nelayan untuk meramaikan supaya kita support masing-masing penangkapannya gitu.
0: Alasannya kenapa mau jadi nelayan juga? Kan di darat sudah senang gitu ya.
1: Iya, yang tadi saya sampaikan bahwasanya itu profesi itu bagian dari budaya yang tidak lepas dari kami. Jadi bagaimanapun kondisi di darat itu, kita tetap selalu merindukan suasana di laut gitu.
0: Mana nelayan gitu ya. Gitu. Nenek moyangku seorang pelaut gitu ya.
1: Jadi siapapun kita hari ini kita tidak meleset daripada pesan-pesan orang tua kita terhadap kondisi di laut begitu. Karena pada prinsipnya juga kami mengcover beberapa teman-teman nelayan untuk bisa hidup bersama kami. Artinya saling mendukung, mensupport dan mensejahterakan masing-masing anggota begitu.
0: Oh iya tahu. Oke, baiklah. Nah, bagaimana kita mendefinisikan arti nelayan tradisional di zaman sekarang dan nilai-nilai warisan budaya apa yang paling ingin kita pertahankan dalam usaha ta ini, terutama nelayan ini?
1: Ya. Jadi kategorinya kenapa dikatakan nelayan tradisional itu? Karena nelayan tradisional itu kan dalam aturannya itu dilihat dari alat tangkapnya. Alat tangkap dan kapal seperti apa dia pakai. Nah, jadi kalau ada nelayan yang memakai kapal kayu, terbuat dari kayu itu, itu kategorinya adalah nelayan tradisional. Adapun nelayan yang memakai fasilitas di atas, sekalipun GT-nya itu kan diatur di kapal nelayan itu diatur mengenai GT-nya besar. Gross tonnya itu.
0: Apa itu gross ton?
1: Gross ton itu kapasitas kapal yang sudah ada ketentuan dari KSOP Makassar gitu. Kalau Sulawesi Selatan ya KSOP Makassar. Kesatu Sabandar Utama Makassar begitu yang menentukan. Nah, kategorinya jadi GT1 sampai GT30 itu masih kategori nelayan tradisional. Jadi kapalnya itu terbuat dari kayu begitu. Adapun nelayan itu sudah memakai kapal besi. Itu bukan lagi kategori nelayan tradisional. Karena alat tangkapnya juga canggih. Ketimbang nelayan tradisional itu masing-masing manual ya, masih manual. Adapun tambahan-tambahan mesin yang ada di atas kapal itu tetap manual begitu.
0: Mengkayuh begitu ya.
1: Sekalipun sudah tidak ada layar, tidak ada dayung, tetapi dalam prinsipnya tetap pada saat menjaring misalnya itu pakai tetap pakai tangan. Memancingnya juga pakai tangan. Sedangkan yang nelayan nasional atau di luar dari kategori nelayan tradisional itu semuanya sudah pakai mesin.
0: Alatnya. Oke. Dia membuang pun pakai alat, mengangkat pun pakai alat, begitu ya. Kalau kita masih nelayan tradisional masih pakai tangan semuanya.
1: Tangan. Semua pakai tangan.
0: Iya, tahu. Jadi tangannya kencang ini.
1: Kencang. Okay. Makanya nelayan-nelayan tradisional itu berotot tuh.
0: Merotot. Bahkan badannya dibilang masih ramping gitu, masih karena ramping. Menariknya tuh dengan tenaga. Gitu ya.
1: Jadi sekalipun ada nelayan yang usia 40, 50 sampai 60 tahun itu bodinya masih ramping.
0: Ramping, betul. Gitu. Karena masih tradisional. Oke, baiklah. Nah, di tengah ketidakpastian hasil laut dan cuaca, dorongan atau motivasi terbesar apa yang membuat kita dan para nelayan ini, nelayan lain tetap melaut setiap harinya? Tidak takutkah dengan gelombang laut itu? Oke. Iya kan? Karena kan ikan itu kan, kalau bilang ikan tuh, oh jadi musim hujan atau cuaca ekstrim begitu. Tapi masih arji nelayan yang apalagi namanya melaut begitu, tidak takut dengan gelombang, tidak takut dengan cuaca yang ekstrim gitu. Walaupun ada peringatan, ya tinggi gelombang seperti ini ya, umpama berapa di atas rata-rata, tapi tetap saja ada ikan yang kita konsumsi. Nah, sebenarnya apa motivasinya mereka ya?
1: Jadi sekarang nelayan sekarang sudah mulai perlahan melek teknologi ya. Nelayan itu sekalipun tradisional tapi selalu update terhadap cuaca yang dibagikan oleh BMKG. Dalam hal ini BMKG Makassar ya. Itu selalu memantau. Dalam setiap hari kapan jam angin berembus, apa segala macam cuaca ekstrim itu nelayan tetap memantau itu. Karena nelayan juga manusia yang tahu kondisi pribadinya. Ini bahaya loh, tidak boleh untuk melaut. Tetapi biasanya juga ada beberapa nelayan sudah tidak melihat prediksi-prediksi itu. Karena kenapa? Ada keluarga yang mau dikasih makan. Ada keluarga yang mau dikasih makan karena tidak ada sumber lain selain melaut. Tidak ada sumber lain. Itu menjadi motivasi utama para nelayan tradisional. Adanya keluarga. Di rumah terus yang nelayan tradisional yang punya kapasitas kapal yang besar juga motivasinya itu untuk membiayai para ABK, keluarga ABK, sehingga sekalipun cuaca buruk, cuaca ekstrim tetap melaut.
0: Apakah juga mereka membaca alam begitu? Kan orang-orang dulu kan punya warisan-warisan itu tentang bagaimana itu cuaca diwariskan untuk melihat situasi alam, gelombang dan lain sebagainya itu. Dipelajari juga.
1: Betul, betul. Itu tidak terlepas ya setiap kali para nelayan mau melaut. Langkah kekinya pun itu sebenarnya nelayan, dia perhatikan. Kiri kanankah. Terus
0: baca doa
1: terang bulangnya apa segala macam dihitung gitu, karena itu turun temurun juga ya. Pada saat melaut hal kiat-kiat apa yang mesti nelayan harus
0: lakukan
1: dulu sebelum melaut itu. Karena itu menjadi pantangannya juga kalau ada yang terlewati. Kalau ada yang terlewati begitu, selain kondisi cuaca dia harus baca perkembangan situasi apa cuaca dari yang dibagikan oleh
0: BMKG.
1: Juga ada pesan-pesan leluhur yang mesti harus diimplementasikan pada saat mau melaut gitu.
0: Oh iya, pastinya kalau mereka lihat gini, masih ada terang-terang di langit, masih bisa gini. Walaupun mungkin ada BMKG bilang gini, tinggi gelombangnya sudah tidak bisa untuk melaut begitu ya. Mungkin dekat-dekat saya bisa ya dilakukan ya.
1: Bisa.
0: Tidak perlu jauh-jauh ya, mungkin gelombangnya tidak sampai ke tempat yang dekat-dekat itu ya biasa. Oke, baik. kembali lagi, apa tantangan terbesar yang paling dirasakan oleh usaha nelayan tradisional akibat masuknya teknologi teknologi modern begitu, yang membuat penangkapan skala besar itu masuk begitu. Oke.
1: Jadi tantangan besarnya sebenarnya itu terkait regulasi, ya, itu yang pertama, terkait regulasi, karena di regulasi itu ada PP nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur. Itu sebenarnya tantangannya di situ nelayan, karena ada pembatasan kuota. Ada pembatasan kuota penangkapan nelayan. Nelayan si A misalnya dibatasi penangkapannya oleh pemerintah. Sekian ton yang bisa diambil dalam setahun. Itu satu tantangannya. Terus yang kedua, pembagian zonasi wilayah penangkapan. Contoh, Sulawesi Selatan itu masuk di WPP zona 173. Di luar dari itu tidak boleh.
0: Iya,
1: jadi beda dulu sebelum adanya PP ini, bebas menangkap. Yang penting cara menangkapnya itu tetap ramah lingkungan, tanpa tidak ada tidak destruktif, illegal fishing di luar daripada itu semua. Boleh.
0: Boleh. Oh, jadi begitu, ada wilayah-wilayahnya. Jadi kalau nelayan pangkep tidak boleh ke wilayah yang lainnya, ya? Di luar dari pangkep atau boleh?
1: Boleh. Selama itu masih wilayah Sulawesi Selatan, masih di zona 713.
0: Oke, baiklah. Ada kode-kodenya di?
1: Iya.
0: Oke. Baiklah. Kita jeda dulu. Kita mau dengar dulu kelong, nanti kita akan kembali sesaat lagi.

0: Baik, kita melanjutkan kebersamaan kita di apresiasi budaya lokal. Dan saya masih bersama Dullah malam hari ini. Sahabat budaya, kita tadi sudah bicara tentang tantangan terbesar. Nah, kali ini bagaimana dampak perubahan iklim dan modernisasi industri seperti mungkin pencemaran atau zonasi wilayah laut mempengaruhi wilayah tangkapan serta volume hasil laut, tak? Ya, silakan.
1: Ya, baik. Terkait pencemaran ya, pencemaran lingkungan di laut itu yang paling berdampak sih sebenarnya nelayan-nelayan tradisional yang pinggiran. Nelayan tradisional pinggiran yang di pinggir
0: pesisir pantai.
1: Pesisir pantai kayak pesisir Makassar ada beberapa talo, Ujung Pandang ada beberapa itu, kemudian pulau-pulau terdekat lain-lain. Kodingareng, Baralompo, dan lain-lain itu biasanya terdampak terhadap pencemaran itu.
0: Oke.
1: Karena nelayan-nelayan tradisional itu ya paling tidak mengganggu ekosistem di laut itu. Karena nelayan tradisional yang memakai sampan yang kata orang-orang di sana lipa-lepa biasa sebutnya.
0: Oh, lipa-lepa.
1: Lipa-lepa. Dia biasa pakai untuk mancing, mancing ikan-ikan kecil, pelagis. Kemudian cumi-cumi juga biasa kadang itu pakai. Nah sementara nelayan yang ukuran kapalnya itu yang besar itu tidak kurang-kurang berdampak sih sebenarnya karena jauh dari area pencemaran itu. Jadi tidak mempengaruhi hal itu.
0: Oh iya. Tapi kalau bicara tentang tangkapan ikan, apakah juga itu mempengaruhi dengan adanya pencemaran tersebut?
1: Iya, tetap mempengaruhi. Tetap mempengaruhi untuk nelayan pesisir.
0: Oh ya. Biotanya, biota ikannya juga mati atau bagaimana mungkin karena sampah itu kira-kira menurut tak?
1: Iya, apa ya? Dia mencari ikan-ikan yang sudah tercemar lingkungannya itu, itu mencari tempat-tempat yang bersih. Terus sehingga yang pada situasinya nelayan yang biasanya menangkap di situ yang sudah tercemar otomatis ya berkurang hasil tangkapannya dong.
0: Dan pindah wilayah dan pasti
1: pindah wilayah,
0: juga ya.
1: Yang pindah wilayah gitu. Ya, biasa di sini juga area-area ada beberapa area reklamasi juga itu penambahan wilayah di
0: CPI.
1: CPI wilayah barat Makassar itu biasa itu juga karena biasa di bagian New Fort juga itu biasanya iya biasanya enggak apa-apa saya sampaikan sedikit di sini biasanya banyak nelayan beraktivitas di situ tapi adanya proyek itu ya mau tidak mau nelayan harus pindah gitu.
0: Oke. Baiklah. Nah, dari sisi operasional, seberapa besar tekanan ekonomi yang dihadapi terkait fluktuasi harga bahan bakar mungkin atau BBM dan biaya perawatan kapal tradisional saat ini mahal atau tidak ini seperti apa? Oke.
1: Jadi BBM saya sampaikan dulu terhadap situasi global ya. Ya karena juga berdampak terhadap nelayan sampai di tingkat bawah sekalipun kondisi global itu terkait bahan bakar.
0: Mohon maaf, ini pakai bahan bakar apa kalau yang melaut?
1: Solar.
0: Wah, antri.
1: Solar ya.
0: Antri saat ini.
1: Terus yang mau saya sampaikan di sini apresiasi dulu terhadap pemerintah terkait harga bahan bakar solar itu masih tetap harganya itu subsidi ya. Masih subsidi dari harga 6.800 untuk harga subsidi. Tetapi dalam hal ini solar itu terbatas. Solar itu terbatas. Kalau misalnya pengambilannya hari ini sekian ribu liter, ya besok apa ya? Karena banyak yang mengantri ya, nelayan banyak yang mengantri sehingga pengambilannya itu tidak lancar sehingga itu mengakibatkan ada beberapa nelayan yang tidak kebagian solar itu mengantri, mengantri satu hari dua hari itu bisa dapatkan. Sekalipun harga tetap sama, tetapi andaikan ya, andaikan pilihan ini dari pribadi saya, andaikan pilihan tidak apa-apa harga subsidi itu naik menjadi 7.000 sampai 7.500 ya. Yang penting ketersediaan bahan bakar ini ada setiap hari sehingga tidak menghambat aktivitas nelayan untuk melaut. Begitu. Sekalipun ini sekarang, sekalipun itu harga subsidi tetap 6.800, tetapi stoknya itu bisa dikatakan langka.
0: Ya.
1: Iya, begitu.
0: Jadi itu juga mempengaruhi pendapatan masyarakat ya, pasti, nelayan.
1: Pasti mempengaruhi pendapatan karena biasanya ada nelayan yang restnya itu ada setiap hari melaut, tapi dengan adanya kelangkaan bahan bakar ini, biasanya melaut hari ini 2-3 hari baru bisa turun lagi.
0: Kodoh.
1: Iya,
0: gitu. Jadi itu salah satu juga.
1: Itu salah satu juga.
0: Oh iya, dampaknya ya, oke. Tidak bisa kayak itu solar diganti jadi premium kayak apa kayak di supaya tidak susah begitu ya. Tapi yang pasti intinya adalah ketersediaan.
1: Ketersediaan.
0: Oke, baiklah. Nah, kalau bagaimana kita mensiasati persaingan harga pasar nih untuk mengingat produk dari nelayan modern terutama industri ini sering kali memiliki volume yang lebih besar. Kita tahu lah yang tadi di awal kita bilang bahwa penangkapan ikan itu kan memakai alat itu lebih banyak dia tangkap daripada nelayan tradisional. Oke, silakan. Dan lebih cepat ya bergeraknya ya.
1: Iya, baik. Jadi nelayan tradisional itu ada nelayan kategori nelayan mencari ikan.
0: Oke.
1: Ada nelayan menangkap ikan.
0: Oke.
1: Ya, beda situasinya. Jadi nelayan tradisional yang menangkap itu pakai sistem rumpung namanya.
0: Oke.
1: Sehingga dalam hal ini menghemat juga biaya bahan bakar. Karena sudah tidak mencari ikan lagi, langsung menangkap. Beda nelayan tradisional yang masih mencari kumpulan ikan baru ditangkap. Jadi membutuhkan biaya besar terhadap BBM yang harus disediakan sehingga membutuhkan biaya besar untuk melaut, sedangkan yang tadi itu ketersediaannya memang sudah dia target bahwa sekian liter yang saya harus siapkan untuk mendapatkan hasil ikan sekian gitu.
0: Itu untuk tradisional sudah bisa seperti itu.
1: Sudah bisa, sudah ada beberapa.
0: Dari mana mereka pelajari hal tersebut? Apa kebiasaannya atau apa ini sebenarnya?
1: Jadi nelayan itu sebenarnya itu lebih cepat daya pikirnya, idenya ketimbang informasi-informasi yang di luar atau instruksi dari pemerintah sebenarnya. Dia pintar mengkondisikan di laut gitu. Cara bagaimana caranya bisa mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak, lebih gitu.
0: Begitu. Terus kalau untuk apalagi namanya ketersediaan harganya begitu, apakah memang sudah seperti itu? Ikan-ikan kan sekarang mahal ya. Sekarang tidak ada tuh ikan yang 20.000, Gang. Itu ikan kecil-kecil, Ji. Sekarang ikan yang besar-besar itu sudah tak 50.000, 60.000. Jadi kalau kita ke pasar ibu-ibu bawa uang 500.000, ih, mahal itu uangku semua.
1: Ya, jadi stok ya. Itu itu yang mempengaruhi sebenarnya stok. Stok penangkapan nelayan di beberapa pelelangan begitu. Biasanya ramai. Adanya adanya perang ya, enggak apa-apa saya sebut. Nah, adanya perang ini ketersediaan ikan di beberapa nelayan karena mempengaruhi stok bahan bakar itu sehingga mempengaruhi juga hasil tangkap nelayan. Yang sebelumnya ramai, sekarang ya seadanya saja. Sehingga mau tidak mau harga ikan itu akan naik.
0: Oh, begitu.
1: Iya, dan juga sebenarnya itu dari beberapa tangan pindah sampai ke konsumen. Itu juga mempengaruhi harga ikan.
0: Itu oke, baiklah. Kembali lagi, apakah usaha tak ini mulai mengadopsi beberapa teknologi modern seperti GPS atau finder, perangkat elektronik navigasi kelautan yang memanfaatkan teknologi sonar untuk mendeteksi keberadaan, ukuran, dan kedalaman gelombang ikan sekaligus memetakan topografi dasar laut, atau aplikasi perkiraan cuaca? Jika iya, adakah kendala terbesar yang dihadapi begitu dalam proses adaptasi ini?
1: Ya. Jadi mengenai alat itu sebenarnya sudah sangat dianjurkan bagi pemerintah dalam hal ini KKP, Kementerian Kelautan Perikanan, wajib bagi nelayan memiliki GPS. Wajib, karena itu bagian daripada administrasi pada saat pengurusan dokumen kapal. Pada saat pengurusan dokumen kapal namanya sertifikat kelaikan. Nah, syarat wajib yang harus ada di atas kapal itu harus ada GPS-nya. Kalau tidak ada GPS, maka tidak diproseslah sertifikat kelaikannya itu. Sehingga mau tidak mau nelayan harus punya GPS. Selain tadi syarat untuk dokumen kapal juga dibutuhkan pada saat melaut. Karena di GPS itu, dia bisa membaca kedalaman air, tinggi gelombang, dan bahkan bisa mendeteksi ikan-ikan yang ada di laut.
0: Lanjut.
1: Ya, sehingga sangat diperlukan bagi nelayan. Sekalipun dia tradisional ya.
0: Iya. Tapi kan kalau di laut itu kan susah dapat sinyal begitu. Nah, bagaimana itu? Nah, ini dia.
1: Sekarang hampir nelayan-nelayan tradisional yang ukuran GT-GT 20 ke atas itu sudah memiliki Starlink namanya. Ya, jadi dimanapun berada di laut tetap dapat jaringan. Sehingga memudahkan memakai perangkat atau alat elektronik di laut yang menghubungkan jaringan gitu. Bahkan biasa HT yang kita pakai selama ini di darat untuk menghubungkan di laut itu sudah hampir tidak kita pakai. HP saja. By WA bisa kita pakai untuk memantau kondisi nelayan-nelayan kami di laut gitu.
0: Jadi memang sudah canggih seperti itu juga para nelayan yang menggunakan teknologi ya. Oke. Tapi kan biaya juga itu ya. Wah, nelayan kita sudah kaya-kaya juga ya walaupun tradisional ya. Alhamdulillah ya.
1: Jadi begini. Ada juga bahasa yang berkembang di luar sana ya. Bahasa sekalipun secanggih apapun kami nelayan tradisional. Bahasa yang berkembang di luar sana itu bahwasanya nelayan itu taraf hidupnya miskinnya standar-standar saja ketimbang teman-teman kita yang ada di daratan itu pelaku pertanian. Ya, karena itu tadi, karena memang wajar ya. Baik saya bahasa itu wajar. Karena kenapa? Teman-teman kita yang di pertanian itu sudah tahu berapa bulan ke depan dia panen. Bahkan ada 2-3 kali setahun panen. Nah, sedangkan nelayan itu melaut belum tentu dapat ikan.
0: Ya juga.
1: Iya, itu. Sekalipun banyak misalnya, tapi ada kondisi cuaca ini yang tidak memungkinkan nelayan untuk turun. Iya, jadi wajar.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi mungkin ada berapa sih nelayan yang taraf hidupnya ya lumayan gitu. Tapi tidak semua. Karena biasanya juga nelayan itu kan diikat beberapa pemuda. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena ongkos melaut, ongkos buat kapal lumayan besar. Apalagi kondisi sekarang yang angka rupiah itu sudah tembus di 18.000 sekian.
0: Iya,
1: sehingga sehingga bahan-bahan baku, bahan-bahan pokok untuk nelayan mau tidak mau juga naik, sehingga ongkos atau kosnya untuk melaut itu juga meningkat, tetapi pendapatannya malah menipis.
0: Gitu dia, aduh.

0: pekerjaan modern di laut atau di darat, maksud saya di darat begitu, daripada di laut ya, boleh.
1: Ya, jadi masyarakat kepulauan itu yang dominan nelayan itu lebih suka di laut sebenarnya. Iya, suka di laut. Jadi dia hampir tidak ada ketertarikan untuk bekerja di darat, hampir tidak ada ketertarikan gitu.
0: Oh, yeah.
1: Bahkan keponakan saya sendiri ada beberapa itu yang semestinya itu dia lanjutkan pendidikannya, tetapi malah dia lebih suka melaut, ikut di kapal, ikut menangkap ikan gitu. Ya bisa dibilang sayang sih. Ya, yeah. Karena kan tidak apa-apa kita lanjutkan, tidak apa-apa kita statusnya nelayan, tetapi intinya di sini jangan lupa pendidikan.
0: Yeah.
1: Jangan lupa pendidikan. Saya pun begitu. Pendidikan harus tetap jalan, nelayan juga tetap harus kita geluti gitu.
0: Jadi oke, okay, baiklah. Nah, untuk selanjutnya menurut kita ini kayaknya bagus ini pernah. Oke, bagus sekali kayaknya. Dalam hal pemasaran, ya, apakah usaha tak ini masih bergantung pada tengkulak ya tadi, atau pasar tradisional, atau sudah mulai mencoba memanfaatkan platform digital atau rantai pasok modern begitu?
1: Ya. Jadi kalau dibilang tengkulak ya, saya sedikit itu tidak ada sih sebenarnya tengkulak.
0: Oh, tidak tengkulak.
1: Sebenarnya tidak ada. Mm. Yang ada itu adalah pemodal. Karena kategori tengkulak dan pemodal itu beda. Tengkulak itu semaunya terhadap nelayan.
0: Oh iya.
1: Kalau pemodal dia mengkondisikan situasi di lapangan, gitu. Tidak boleh diintervensi. Nah, sementara ada juga nelayan yang bebas dari tengkulak. Bebas dari pemodal. Salah satu contoh saya, keluarga saya bebas dari pemodal, sehingga harga ikan itu tidak ada yang berani intervensi gitu. Kalau harganya sekian ya sekian, nggak boleh ada potongan-potongan apa segala macam. Nah, itu yang kami harapkan teman-teman nelayan yang lain juga. Nah, artinya sedikit-sedikit untuk mengikis terikat sama pemodal-pemodal. Gitu.
0: Oke, baiklah. Nah, berikutnya adalah dalam hal pemasaran. Kita tahulah bahwa ya bantuan atau kebijakan seperti apa sih dibutuhkan untuk kita semua dari pemerintah agar nelayan tradisional ini bisa tetap eksis dan sejahtera di era modern ini.
1: Ya. Jadi terkait pemasarannya itu untuk saat ini ya, yang kami pakai itu tetap pendistribusiannya itu masih lokal. Bahkan pemasarannya itu pemasaran lokal.
0: Iya.
1: Belum kami ekspor apa segala macam, tetapi ada juga pengusaha yang sudah ekspor. Tetapi dalam hal ini nelayan tradisional masih kebanyakan itu jualannya lokal. Tetapi ada beberapa teman-teman kami, salah satu contohnya itu FGI ya, Fortitude Genius Indonesia, yang sudah membuat platform aplikasi penjualan ikan online gitu. Jadi nelayan bisa memasarkan ikannya di situ. Langsung. Jadi tangan-tangan pertama langsung ke konsumen begitu. Sehingga bisa juga mengurangi harga yang tinggi ke konsumen. Nah, gitu.
0: Jualan lewat TikTok juga atau platform apa yang biasa?
1: Ada aplikasi khusus yang, dibuat. Tapi bisa saja sih sebenarnya lewat TikTok juga. Diviralkan saja, datang di tempat ya sudah. Bisa saja begitu.
0: Iya dong, supaya masyarakat juga bisa mengakses situs itu atau aplikasi itu begitu ya. Ya bisa ditonton ya langsung ya biasa.
1: Bisa
0: ditonton. Apa sih namanya? TikToknya apa begitu namanya, supaya kita juga bisa tahu di Pangkep tuh harganya begini. Bisa ada perbandingan harga lah. Kalau kita melihat apa itu biasanya?
1: Biasanya sih pribadi-pribadi.
0: Oh, pribadi.
1: Pribadi.
0: Kita ada. Biasa live tidak? Kalau dari kita jarang dia.
1: Live ya bisa saja karena pengikut juga lumayan banyak sih.
0: Gitu.
1: Jadi saya juga bisa memakai di situ kalau fokus.
0: Iya juga sih, karena kita tidak konsisten ya pasti orang akan meninggalkan kita gitu ya. Iya, oke lah. Ya, berikutnya adalah kalau bicara tentang kebijakan pemerintah, apa yang kita butuhkan untuk nelayan tradisional ini tetap eksis di era modern ini?

0: Nah, yang kami sangat butuhkan adalah kebijakan.
1: Okay.
0: Karena nelayan itu selain tadi dia kami ribet secara administrasi sebenarnya.
1: Oh iya.
0: Beda usaha-usaha yang ada di daratan. Iya, pengurusan administrasinya itu bisa simpel saja. Sementara untuk nelayan itu banyak dokumen yang harus dilengkapi. Dan berbagai instansi juga dia harus lewati. Kemudian kantor-kantornya juga malah berjauhan.
1: Oh.
0: Ya begitu. Yeah. Sangat kami para nelayan menginginkan ada mall pelayanan administrasi nelayan, artinya satu gedung. Lewat situ langsung selesai semua dokumen nelayan.
1: Kan, satu pintu begitu satu maksudnya. Pintu,
0: satu
1: okay.
0: pintu begitu. Kan selama ini
1: yeah.
0: pindah dari kantor satu ke kantor yang lain. Pindah dari, baru berjauhan dan pengurusannya juga agak lama sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar. Itu artinya kita rampingkan ini. Kita rampingkan ini pengurusan administrasinya. Karena ini juga menghambat aktivitas nelayan yang harusnya misalnya hari ini harus berangkat tetapi karena ada beberapa dokumen kapal yang belum selesai, ya tertunda.
1: Tidak pergi mencari
0: tidak
1: makan.
0: Pergi, tidak pergi mencari makan. Itu.
1: Oh, iya.
0: Itu yang kami sangat harapkan terhadap pemerintah. Terhadap nelayan. Kasihan juga.
1: Iya.
0: Karena dia sangat berdampak. Saya sendiri yang rasakan itu. Mau tidak mau kita harus jalan. Iya, karena ya tidak
1: berapa tahun ini perjuangan tau untuk membuat nelayan itu sejahtera gitu dan fasilitasnya oke gitu.
0: 10 tahun lebih lah gitu kami berjuang. Dan sekarang ya kami tetap semangat untuk itu. Mudah-mudahan suara-suara nelayan masyarakat kecil di bawah itu bisa kami ini. Dengar bahkan teman-teman ada beberapa ormas organisasi teman-teman di HNSI Sulsel yang kita sama-sama ketika ada permasalahan lain juga kita suarakan di situ bahkan ada juga teman-teman yang dari FKNN namanya Forum Komunikasi Nelayan Nusantara yang sementara hari ini menggugat KMA terkait PP nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi apa ya bisa paling tidak menjadi suara yang betul-betul berdampak terhadap nelayan ketika gugatan ini diterima oleh MA. Karena sangat-sangat memang sangat-sangat.
1: Apa sih isi gugatan itu?
0: Itu tadi di dalamnya itu turunannya ada pembagian sonasi, penangkapan, kemudian tingginya PNBP, terus apa ya jarak-jarak penangkapan diatur juga, pokoknya banyak lah ribet, begitu. Tapi ya mau tidak mau kami nelayan tetap harus ikut. Karena kami patuh terhadap aturan sebenarnya.
1: Oke lah. Wah, oke lah. Alhamdulillah. Nah, bagaimana cara tak menjaga keseimbangan antara tuntutan ekonomi untuk meningkatkan hasil tangkapan dengan komitmen menjaga kelestarian ekosistem laut atau praktek berkelanjutan? Oke.
0: Ya, kami tetap menghimbau teman-teman nelayan. Pertama, itu tadi. Dokumen administrasinya itu tetap harus melengkapi sebelum melaut. Bagaimanapun kondisi kondisinya di darat untuk mengurus itu harus diupayakan. Terus yang kedua, kami tetap menghimbau untuk tetap menjaga laut, jangan buang sampah sembarangan. Tetap bawa ke darat kalau ada sampah-sampahnya apa segala macam. Jangan sembarang membuang bekas-bekas bahan bakar di laut. Kayak apa ya, oli apa segala macam gitu,
1: iya.
0: Supaya laut kita tetap terjaga ya karena biar bagaimanapun juga laut itu bagian dari hidup kita jadi
1: betul.
0: Harus tetap dijaga gitu.
1: Oke. Baik, apa pesan atau harapan terbesar tak bagi masa depan pemanfaatan laut Indonesia khususnya bagi keberlangsungan hidup para nelayan tradisional di Sulawesi Selatan atau ya khusus lagi di Pangkep lah. Oke, silakan.
0: Ya, jadi harapan harapan kami nelayan bisa dilirik-lirik lah kondisi perekonomiannya nelayan apa ya itu tadi kira-kira apa yang bisa pemerintah bantukan kemudian dia pendampingan mungkin lebih itu, pendampingan pengurusan administrasi juga, jangan dikasih ribet, karena itu tadi, karena begini kondisinya sekarang, kalau ada administrasi yang tidak lengkap, ada dokumen yang tidak lengkap, maka nelayan tidak bisa mengambil solar subsidi.
1: Iya
0: itu, jadi harus itu dilengkapi. Nah kalau nelayan tidak bisa mengambil solar subsidi, otomatis dia beli di luar yang harganya itu 9 sampai 12 ribu loh, bayangkan. Jadi tidak sesuai hasil tangkapan dengan ongkos yang disiapkan nelayan. Karena melaut ini sebenarnya nelayan belum tentu dapat ikan loh. Nah sementara pada saat mau memulai itu sudah mengeluarkan ongkos. Jadi kami minta jangan buat ribet lah nelayan. Coba lihat ke bawah kondisi yang sebenarnya seperti apa untuk nelayan. Bantulah kami, jangan persulit terhadap administrasi. Kemudian paling tidak pemasaran ikan juga perlu kita dampingi untuk meng-up sedikit sekalipun. Pada intinya konsumen juga biasanya kadang kenapa ikan mahal segala macam ya. Memang kondisinya seperti itu.
1: Itu enggak ada ikan sekarang itu kalau bilang di bawah 50.000. Gitu. Satu ekor tuh biasa kita dapat tuh satu ekor tuh 10.000, 5.000 paling bantet.
0: Terus tadi tidak sedikit saya tambahkan juga harapan nelayan, para nelayan perlu difasilitasi BPJS ketenagakerjaan nelayan. Itu perlu. Karena tingkat kecelakaan di laut juga tinggi. Dan BPJS-nya ini mesti harus pemerintah yang tanggung. Itu pemerintahan kami, karena ada juga BPJS kerja nelayan, murni nelayan yang bayarkan setiap tahunnya atau setiap bulan atau per triwulan. Itu ada juga nelayan. Nah, di sini kami minta harapan terbesar nelayan itu juga bagian harapan terbesar nelayan bisa difasilitasi BPJS ketenagakerjaan untuk nelayan, sehingga pada saat ada kecelakaan kerja di laut, nelayan bisa dirawat misalnya di rumah sakit mana yang kerjasama dengan BPJS, sehingga tidak lagi mengeluarkan biaya-biaya pribadinya yang kondisi ekonominya juga tidak bisa untuk ini. Sehingga ya mau tidak mau tergerus loh.
1: Mau kalau 50-50% mungkin bisa ya seperti itu ya.
0: Kalau bisa sih 100%.
1: Wah, 100%.
0: Jangan sampai hasil kumpul-kumpul uangnya, kumpul-kumpul hasil tangkapnya nelayan, justru itu dia pakai berobat. Itu masih mending loh. Terus kalau ada nelayan yang mati di tengah laut,
1: meninggal.
0: Nah itu kan perlu biaya kompensasi misalnya. Ini yang kami juga sangat harapkan ke pemerintah daerah, pemerintah Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan untuk mengambil kebijakan ke depannya untuk para nelayan gitu.
1: Baik. Itu sudah closing statement dari Dula di malam hari ini. Terima kasih untuk kedatangannya di Studio Pro 4 RRI Makassar di apresiasi budaya lokal, tantangan dan motivasi nelayan tradisional di era modernisasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Siap. Iya, sukses untuk aktivitasnya.
0: Amin.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gunung Papandayan merupakan gunung berapi aktif yang terletak di Garut, Jawa Barat dan hingga kini menjadi salah satu destinasi populer untuk kegiatan pendakian. Di balik keindahannya, Gunung Papandayan menyimpan sejarah besar yang mengubah sebagian struktur gunung, terutama akibat letusan dahsyat pada tahun 1772 yang menjadi titik balik penting berdasarkan catatan Belanda. Letusan tersebut menyebabkan runtuhnya sebagian besar sisi timur gunung sehingga terbentuk kawah besar sekaligus mengubur sekitar 40 desa dan menewaskan lebih dari 3.000 orang. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu bencana vulkanik paling mematikan dalam sejarah Indonesia karena awan panas dan aliran lahar menghancurkan lahan pertanian di sekitar kaki gunung serta memaksa penduduk mengungsi dan meninggalkan wilayah terdampak.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama Lakapi di sini yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi, jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu lagu dari Lambarasa, Rafiq.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, masih di program 4 dari Makassar, sahabat budaya, dalam program Aspirasi Budaya Lokal. Jadi, Kavi akan menemani Anda semua hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, kemudian dilanjutkan dengan program Kelontarong. Kelontarong ji ini kah? Ini lekapi. Tak anu-anu kikodong lekapi. Apa namanya teh? Mules-mules kikodong. Iya, Kelontarong. Jadi nanti di pukul 9 hingga pukul 11, Lakapi juga akan menemani Anda semua dengan lagu-lagu terbaik atau lagu-lagu favorit menurut para pendengar semua. Jadi jangan ki kemana-mana karena Kavi masih akan kembali menghadirkan beberapa informasi dari dunia budaya yang ada di Indonesia maupun di Sulawesi Selatan. Jadi kita dengarkan dulu lagu Tak Iris-Iris dari Farel Ferial. Selamat pagi, Waringkalinga.

Masih di program 4 RRI Makassar dalam program lanjutan aspirasi budaya lokal. Jadi sahabat budaya, kita berbicara tentang ritual Unima Peci, yaitu ritual penyucian jiwa dan raga pengantin. Jadi sahabat budaya, dikutip dari rri.co.id, pernikahan adat suku Bugis di Sulawesi Selatan tidak hanya dikenal karena kemegahannya, tetapi juga karena rangkaian ritual yang syarat makna spiritual. Dan salah satu tahapan paling sakral yang wajib dilalui calon mempelai sebelum akad nikah adalah Unima Peci atau malam pacar. Dan tentunya sahabat budaya, mengutip dari jurnal Onoma, Pendidikan Bahasa dan Sastra volume 8 berjudul Bentuk dan Makna Ritual Mapaci pada Pernikahan Bangsawan Bugis. Ritual Mapaci bukan sekedar pelengkap seremonial, melainkan representasi budaya tentang kesucian hati dalam menyongsong kehidupan baru sebagai suami istri. Secara etimologis, Mapaci berasal dari kata mapacing yang berarti bersih atau suci. Dan tentunya sahabat budaya, prosesi ini dilakukan pada malam sebelum akad nikah dengan cara mengoleskan tumbukan daun pacar atau Lawsonia inermis ke telapak tangan calon pengantin. Proses tersebut dilakukan oleh para tetua, kerabat dekat hingga tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sebagai simbol harapan agar keberkahan serupa mengalir kepada calon mempelai. Dan sahabat budaya, rangkaian acara mapaci biasanya diawali dengan hatam Al-Quran. Atau dalam bahasa Bugis itu dikatakan bahwa penreteme. Pada sore hari, kemudian dilanjutkan pembacaan selawat atau barasanji. Setelah suasana spiritual terbentuk melalui doa bersama, barulah inti prosesi mapaci dilaksanakan di atas lamming atau pelaminan adat dengan busana lengkap yang didampingi indok boting atau juru rias pengantin. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, Lakapi masih akan kembali dengan berbagai informasi-informasi mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, kita dengarkan satu lagu berikut ini. Salam Aki Maring Kalinga.

Anda bahwa sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana desa langsung ke desa-desa di seluruh Indonesia. Dana ini diberikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya anggaran setiap tahun terus meningkat, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional. Dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, serta peraturan turunannya. Melalui aturan ini, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, tentu dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana desa diterima langsung oleh pemerintah desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Dari sana, dana dialokasikan untuk berbagai sektor mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Struktur pelaksanaannya jelas, kepala desa bersama perangkat desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran dalam merencanakan, menetapkan, hingga mengawasi jalannya penggunaan dana desa. Namun, tentu saja pengelolaan dana desa harus dijalankan dengan hati-hati. Penyalahgunaan anggaran bisa berujung pada masalah hukum dan merugikan masyarakat luas. Karena itu, keterbukaan laporan, partisipasi warga, dan pengawasan dari berbagai pihak sangat penting agar dana desa benar-benar menjadi motor pembangunan desa.

0: the turtle.
1: Akhirnya aku top up game lagi, biar bisa beli skin baru. Lihat deh, keren banget kan?
2: Tunggu. Kamu mau beli lagi? Bukannya kemarin juga udah habis ratusan ribu?
1: Wah, jangan-jangan bulan depan uang jajanmu tinggal asap. Skin banyak, tapi dompet kosong.
3: Ya, tapi kan ini demi seru-seruan. Kalau nggak top up, kalah mulu tau.
1: Hati-hati, Bin. Aduh, kalah lagi. Padahal udah habis banyak buat top up.
2: Main game itu boleh, tapi jangan juga sampai boros. Ada kok cara aman. Misalnya, atur budget bulanan atau pakai fitur kontrol pengeluaran di aplikasi.
1: Betul. Ingat, keseruan main game gak harus bikin kantong bolong.
4: Seru main game itu penting, tapi lebih penting lagi punya tabungan. Bijak atur uang, masa depan aman.

0: Masih di program 4 dari 5 Kasar dalam program Aspirasi Budaya Lokal. Dan Kavi masih ingin menyajikan satu informasi nih, sahabat budaya, terkait dengan nilai sipakat tahu yang ditanamkan guru melalui praktikum biologi siswa. Dikutip dari rri.co.id, sahabat budaya, nilai-nilai budaya lokal Makassar pada dasarnya dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran di sekolah. Nah, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada mata pelajaran tertentu, melainkan pada kreativitas guru dalam menghubungkan materi pembelajaran dengan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Kemudian, salah satu guru di SMA Negeri 20 Goa bernama Syarifuddin Munir berpendapat, tidak ada mata pelajaran yang secara khusus yang menjadi satu-satunya wadah untuk menanamkan budaya lokal. Menurutnya, guru yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya akan selalu menemukan cara untuk memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam proses pembelajaran. Dan menariknya, Pak Syarifuddin yang merupakan guru mata pelajaran biologi di SMA 20 Goa mengaku telah lama menerapkan integrasi budaya lokal dalam pembelajaran sains. Ia menilai bahwa nilai-nilai budaya dapat menjadi sarana efektif untuk membentuk karakter peserta didik bahkan saat mereka mempelajari materi yang bersifat ilmiah. Ia juga menjelaskan bahwa sebelum praktikum dimulai, ia mengingatkan siswa-siswi tentang pentingnya kerjasama, saling menghargai, dan tidak mementingkan diri sendiri sebagaimana yang diajarkan dalam budaya masyarakat Makassar. Kemudian nilai-nilai tersebut selaras dengan semangat gotong royong dan kebersamaan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Melalui integrasi budaya lokal dalam pembelajaran, sekolah tidak hanya menjadi sebuah tempat transfer ilmu, sahabat budaya, tetapi juga menjadi ruang untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang membentuk generasi muda yang berkarakter, memiliki empati, dan tetap menghargai identitas budayanya di tengah arus modernisasi. Jadi sahabat budaya, mungkin itu informasi terakhir mengenai budaya yang bisa Kavi hadirkan dalam pertemuan kita di Aspirasi Budaya Lokal saat ini. Dan jangan ki kemana-mana, tetap ki stay tune di program 4 RRI Makassar, karena Kavi akan kembali menemani Anda dalam program Kilontarong tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu Ilem Sekolah Unggulan.
1: Mila, kamu udah siap belum? Awas telat lagi.
2: Iya, Bu. Males ah, sekolahku gitu-gitu aja, gak seru.
1: Loh, kamu belum tahu. Katanya, sekolahmu jadi sekolah unggulan Garuda sekarang.
2: Hah? Sekolah unggulan Garuda? Apa tuh, Bu?
1: Iya, sekolah yang katanya dapat bantuan, labnya baru, gurunya pada ikut pelatihan.
2: Wah, keren, Bu. Sekarang ada komputer baru, jadi semangat nih. Aku mau daftar klub sains juga deh.
3: Sekolah Unggulan Garuda, dari sekolah biasa jadi luar biasa.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Kembali kami hadirkan kabar 6/4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Suku Tobalo merupakan salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan. Suku ini dikenal memiliki keunikan dan menyimpan banyak cerita yang merupakan suku pedalaman di pegunungan Bulupao, Desa Bulo-Bulo, Kabupaten Baru. Berbeda dengan masyarakat umum, suku Tobalo memiliki kulit yang belang berwarna putih pada sebagian besar anggota tubuh dan juga wajahnya, khususnya di bagian kaki, badan, serta yang paling menonjol di bagian dahi, yang umumnya belang bercak putih membentuk segitiga. Nama Tobalo sendiri berasal dari kata to yang berarti orang dan balo yang berarti belang. Sehingga kata Tobalo bermakna orang belang atau kelainan pada kulit. Bisa juga dikatakan kelainan pada kulit ini bukanlah merupakan sebuah penyakit antara mereka. Pasti memiliki belang di sekujur tubuhnya. Kemudian populasi suku Tobalo semakin berkurang setiap generasinya, dipengaruhi oleh adat dan keyakinan yang dianut. Populasi suku Tobalo meyakini bahwa jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga tidak bisa lebih dari 10 orang. Dan ketika ada keluarga ke-11 yang lahir, maka harus ada yang mati. Salah satu dari mereka akan langsung dibunuh atau dibuang ke suatu tempat sampai diyakini tidak bernyawa lagi. Demikian kabar 6/4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar 6/4.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama Lakapi di sini dalam program Kelong Tarong. Dan Lakapi masih menunggu nih penelpon dan ingin berbincang sama sahabat budaya semua. Dan sudah ada penelpon dari telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana? Kelong Tarong.
1: Ibu Nursia di Tampang Satu.
0: Ibu Nursia, apa kabar Ibu Nursia?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau Lakapi?
0: Kalau Lakapi lagi kurang tidur.
1: Kenapa?
0: Begitulah anak muda.
1: Oh, begadang kah?
0: Iya, itu Mi. Nakal-nakal lagi Lakapi jadi ya. Bunda, mau bertanya Bunda, mau kedengarkan lagunya apa?
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Lagunya. Ada lagu dangdut.
0: Iya, sebelum ke judulnya nak aku carikan ke.
1: Abis aja kan? Goyang Banjali.
0: Goyang Banjali. Apa iya. Katimanya ini? Kalau biasanya kita request ndak ada dangdut kah? Lagu daerah?
1: Bukan dangdut itu, Makassar
0: juga. Goyang Dengjali.
1: Goyang Banjali.
0: Oh, Dengjali.
1: Iya, Dengjali, Pak.
0: Ada mi Bunda, ada mi.
1: Ada Pak?
0: Iya.
1: Dangdut itu musiknya.
0: Dandu.
1: Yogi.
0: Bunda, maukah bertanya ini, kalau di kita asli mana ki? Makassar memang.
1: Iya.
0: Di kampung Taya di mana ki?
1: Macini.
0: Oh, di Macini. Masih tidak dapat kisawa kah?
1: Hah?
0: Masih dapat kisawa.
1: Sawah.
0: Iya, masih dapat ki area-area persawahan begitu.
1: Itu di kampungku itu yang sekarang saya dilahirkan di Macini.
0: Iya.
1: Kalau di Ani itu banyak sawah tuh kecil kayak itu di Petarani. Sawah itu.
0: Bagaimana tradisinya, tradisi pesta panennya orang dulu di kalau di Makassar sendiri bagaimana?
1: Tidak aku tahu, misalnya iya karena tidak pernah ke situ.
0: Oh, enggak
1: tapi
0: pernah.
1: Tapi aku dengar itu di kampung. Kalau orang mau motong padi pakai itu anu. Kayak nak bilang orang pakat toh.
0: Oh, tapi kalau kalau tradisinya ya bagaimana ya Bunda kalau pesta?
1: Oh,
0: kan biasanya itu ada dibilang
1: Mapadenda.
0: Oh, Mapadendang kalau di situ. Ih, bagaimana?
1: Rame lah, Kapi.
0: Boy, rame. Apa-apa iya, biasa kalau Mapadendang orang?
1: Itu.
0: Apa-apa,
1: Mi? Ulang apa, Beko, toh?
0: Iya,
1: pakai baju anu itu, baju bodoh, perempuannya.
0: Iya, terus
1: pukul. Yang cewek-cewek cantik.
0: Baru pukul alung.
1: Iya, betul.
0: Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk.
1: Kayak orang menunggu itu.
0: Ya,
1: jadi begitu. Ada di sampingnya memukul-mukul itu pinggiran lesu.
0: Ah, iya.
1: Baru ada lagi pegang anu, alu itu yang anu itu di anunya juga itu, di pinggirannya itu lesu itu. Dung-dung-dung-dung-dung.
0: Iya, begitu.
1: Piring gendang itu. Lakati.
0: Seperti itu di kalau, seru, nah.
1: Baru itu anunya makanan-makanannya itu lumayan juga ada mie ketupat nah
0: gratis
1: ada mie gurasanya
0: gratis
1: dong
0: mau
1: rupanya itu macam-macam kan ada orang bawa ke situ ada memang khusus kayak rumah anu itu di situ rumah ada begitu
0: iya salam-salam lagi pale Bunda.
1: Salam-salam berapa orang?
0: Seperti biasa, 6 tambah 1, 5 tambah 1.
1: 6 tambah 1.
0: 5.
1: Jadi salam ke pertama untuk Pak Hamsa. Ada Ibu Harsina.
0: Iya.
1: Ada Pak Arifin. Ada Ibu Nur di Maros.
0: Iya, siapa
1: ada
0: lagi?
1: Ada Pak Radi. Sis. Satu lagi nih. Ibu Ibu Wati.
0: Oke, Mi.
1: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Untuk lengkapi. Jangan suka begadang ya.
0: Iya, butuh piji-piji ini. Butuh piji-piji ini lengkapi kodong.
1: Kalau masuk angin, bahaya dong.
0: Pinter ibu Nursi ya.
1: Jadi hati-hati kalau begadang. Bisa begadang asal ada perlunya.
0: Iya betul. Seperti laguna Rumai Rama.
1: Rumai Rama. Begadang jangan begadang.
0: Iya mi pale ibu Nursi ya.
1: Iya. Lagi mau ambil Pak Umar.
0: Ide mana lupa pakai juga Pak Umar.
1: Udah mau.
2: Tapi
0: mana lupa pakai juga.
2: Ya, semuanya semuanya tanpa terkecuali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pasangan suami istri yang sangat romantis. Dan sudah ada penelponku, ini ada telepon WhatsApp maksud saya. Kuangkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, Kelontarong.
0: Kelontarong, dengan siapa di mana ini?
3: Kapi.
0: Oh, Pak Radi.
3: Kanjak-kanjak nih.
0: Megelo-gelo nih.
3: Megelo-gelo nih.
0: Iya. Angki mah cawa-cawa nih lah Kapi.
3: Anu nih, boleh selesai nih.
0: Mana nih, ceria nih lah Kapi.
3: Ceria nih, cek dek.
0: Cek dek, mi. Pak Radi, lo ki mengkalinge lo naga ya, Pak Radi.
3: Lo naga, lo.
0: Ni gana.
3: Sahara. Ya lagu ki lo.
0: Ni gana make long ni. Andi Abdullah bau sawa.
3: Ya nau le kapang ya lupa tahun.
0: La beki. Nah lupa itu ni ke pakai lona. Pak Paradi lo kami sengi paradinge. Kalau dia anu, kalau di apa namanya he? Di Bantimur bagaimana tuh kalau pesta panen orang di situ?
3: Pesta panen?
0: Kalau pesta panen
3: ya. Yolo.
0: Iya. Kalau di kampung taya di situ bagaimana ki?
3: Kata yolo. Anu tuh pakai raka pagi jari.
0: Iya.
3: Kau mengoli mingala. Engka dia reng kita wis sabuk ka.
0: Wih.
3: Bali rekko ka nyelengi lawan Bali ni ta wiro.
0: Gelo patul. Artinya reki.
3: Pesta engka nasid di mun ti anak-anak. Malero porane ningala. Pedupungangi.
0: Iya cocok pura matoka ke mapa kero.
3: Pedupungangi ro porane.
0: Na sangkit ta wiro rekeng.
3: Na anu lah. Sinangan asa bu anu emo kasai nak keto nama keto keto ye pakai rekap kan yo lo
0: angka ke pesta nak tu paraling
3: kau pesta yo lo ka kedising
0: agak sena ya kok kau maros mak agak tu si sena
3: anu asilolo
0: asilolo sena
3: menampu asilolo sena
0: menampu asilolo sena kau pesta panang rekeng.
3: Iya, mau pesta kok.
0: Jadi agak-agak acaranya kok apa kerorek yang?
3: Iya, pemula mengkang ingal kang. Iya, selolo di nampu mampak deko lah sana.
0: Mampak deko sana. Iya. Engkau gak doa nak?
3: Iya, unni.
0: Engkau doa nak gak?
3: Engkau gurun lah. Tapi dek bisa nggak mat ini gue pekapok nggak baik tadi yolo tahun ngelala 80-an
0: cocok
3: 70-an 80-an
0: asal nih pale para didi
3: selagi ya kayak baru laba ibu Nursia si bapak mama ke Pak Asis di Maros.
0: Ini gapi.
3: Padi. Kato Sri Sinta di Miu. Sibunia, Pandato di Pindrang.
0: Iya.
3: Sama yang di Tasmo, di Sopeng.
0: Mm-mm.
3: Kata si Tiri Nurbaya.
0: Gana nih kapan?
3: Diana Yasir. Iman. Maros. Iya, iya, mana-mana, Nana.
0: Iya, para ding, iya.
3: Selamat pagi, Pak Joko, jamat-jamata.
0: Iya.
3: Makanya-kanya, kira-kira-kira-kira sih.
0: Iya.
3: Jadi, Manu. Atin Rodi, anu ya, sih. Amai, si Watu.
0: Cocok.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya narona tomatoata dia senge Pak Radin. Astagfirullah. Pakai bahasa Bugis lagi lah kapi. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811. Ada 400, ada 9250. Ada tadi menelpon dari tadi Kuangka kemeki. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yani,
4: Kelontaro.
0: Apa Kelontaro Pak Yani?
4: Iya.
0: Agak kareba sopet tu.
4: Madece-dece mah
0: Madece-dece muaki, deton mah ceke. Mah kece.
4: Ya.
0: Deton mah kece.
4: Ba, kece-kece mah wae.
0: Oh, mah kece-kece mah wae, jake-jake ki paling cek, Dek. Pak Yani.
4: Iye.
0: Lo kan aku tanya Pak Yani. Aki sope maga reke modelena pesta panenna. Kopur ma mingala tau eh.
4: Oh, desa sope.
0: Oh.
4: Koko bone biasa.
0: Ah.
4: Setiap tahun anu ma panenda tau eh.
0: Iya. Maga nar modelena ro?
4: Ma panenda to.
0: Mm-mm.
4: Ai mandran reta we. Oh. Makan-makan orang.
0: Oh,
4: makan baje, onde-onde, pokoknya.
0: Waseng ya man retau makan kah ya Pak Radin, anu Pak Yahani
4: nama. Sudah panen kayak syukuran
0: pesta. Oh iya, apa karo reke?
4: Ada memang tempatnya.
0: Pada reke koma padin dah tahu eh.
4: Iya.
0: Iya. Sama
4: mengundang orang, diundang
0: antar kecamatan.
4: Padin dah.
0: Jadi agaknya biasa nanu tahu ko ma padendang rekeng. Mage rekeng modele na ro mak mak doa iga atau
4: ada perempuan juga to anu. Pakai anu tu bambu ada juga laki-lakinya.
0: Engkato kapa memancak na rekeng?
4: Iya begitu memancak kalau anu ma padendang.
0: Memancak ni rekeng cerita na siang bamba
4: iya.
0: Wow.
4: Iya.
0: Seru tuh Pak Radin upoya mang anu mita apa kero?
4: Kalau di tempat aku di Bone setiap tahun begitu.
0: Bui seru na tuh, dia tamai bawa kak.
4: Iya. Kalau sudah panen tuh, syukuran pesta.
0: Ah, Pak Yani.
4: Sudah panen mi.
0: Pak Yani, lalu kata tuh, sang di Bone sopet tuh.
4: Ya, kok di sopet nggak tahu kah?
0: Lewat kah kemarin di sopet?
4: Tidak pernah saya lihat.
0: Lewat kah kemarin masuk di Sopeng?
4: Mungkin ada tapi tidak tahu di mana. Kalau di Sopeng?
0: Iya. Selesai ni pale Parading. Parading pa ya ni.
4: Tidak aku lewat di Sopeng.
0: Tidak aku tahu rumah tadi mana.
4: Mat telpon.
0: Dia bawa HP kantor. Dia lah tak nomor.
4: Tidak ambil sih itu nomor telpon.
0: Ku lupa mbi. Ku kira saya anu.
4: Iya.
0: Anu
4: belajar. Jumpa jumpa ni paling banyak orang.
0: Iya. Selesai ni paling parah di. Ya ni.
4: Yang baru lewat.
0: Ni kena.
4: Ibu Nursia sama Pak Umar. Ada Pak Radin.
0: Ni gapi.
4: Upais.
0: Iye.
4: Upading. Ibu Nurlina. Ibu Lina di Petrang Utara.
0: Niga pi.
4: Ada Nurdi Marus sama Bunda Sopi.
0: Iya.
4: Asar di Bone dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Asik.
4: Makasih.
0: Iye.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Yani di Sopeng. Dan ada tadi kuda kuangka ini telepon biasa kuangka dulu. Ita putus ki. Nah bilang orang, ini kakak sudah tak putus telpon sudah tak putus ini. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi masih bisa menghubungi 0811 409 250. Nah, ada yang menelpon. Kuangkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong. Kelontarong. Halo. Halo. Terputus saudara-saudara. Nah, ada mi penelpon indar telepon WhatsApp, ku angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Kelontarong, Bundar Sina, agak kareba iya. Tuh.
5: Siapa?
0: Apa kabar Ibu Ibu Ibu Harsina? Halo? Halo? Halo?
5: Halo?
0: Apa kabar Ki Bunda? Apa jadi bingung itu, nak?
5: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Kayak mager-segeres ku sadding.
5: Ye. Yeah.
0: Kayak mager-segeres ku sadding.
5: Nggak tahu kok bahasa Bugis.
0: Oh, nggak mengerti ki bahasa Bugis. Kayak ya, kayak ada suara-suara kresek-kresek begitu ya.
5: Oh, gres. Ada orang beli kopi kok di kantin.
0: Oh, pantasan tidak ada dengar Kak Dende. Bunda lagu tak mengikut nah?
5: Iya. Enggak apa-apa bagus semua di lagunya.
0: Topik gini Bunda.
5: Iya.
0: Kalau di kampung ta sendiri, bagaimana ini tradisinya, Bunda? Tradisinya kalau sudah panen orang, adakah pesta panennya di sana? Terus apa namanya?
5: Pesta panen?
0: Iya, kalau ada, anu, kalau sudah panen orang?
5: Iya, dulu jiwa tu nak masih kecil kato.
0: Iya, apa mi namanya
5: kalau
0: itu, Bunda?
5: Kalau sudah panen. Ada tom anunya pesta-pesta Pak Dekonya.
0: Oh, Pak Deko namanya di.
5: Iya. Pak Deko namanya.
0: Oh, Pak Deko.
5: Iya, pesta panen Pak Deko. Pakai baju bodoh yui, orang.
0: Terus?
5: Itu dibilang aselola toh bahasa Makassar nah. Itu ditumbuk-tumbuk.
0: Terus?
5: Itu kalau sudah banyak nguna.
0: Oh, banyak pertunjukan nah.
5: Iya banyak tuh dong.
0: Wih,
5: ada tuh kalau lihat laki-laki ya pakai baju apa kan itu namanya paku ada tuh dong ada tuh songkok.
0: Iya. Yeah.
5: Lain tuh nanya asung-asung kan itu asung ada yang panjang.
0: Iya yeah, ada yang panjang ada yang pendek.
5: Ada yang asung batu itu ya. Ya di situ laki-lakinya perempuan yang pakai baju bodoh yeah. Dia asung besar kayak itu. Pak Deko.
0: Pak Deko namanya. Kalau di
5: namanya.
0: Kalau di Pinrang itu dibilang Mapadendang.
5: Mapadendang kalau bahasa Bugisnya.
0: Iya, kalau di Pinrang itu Mapadendang. Nah, biasanya kalau kita di Pinrang itu pesta panen begitu tuh Bunda.
5: Iya.
0: Ada itu ayunan tinggi itu yang yang tinggi sekali.
5: Iya.
0: Itu yang ditarik pakai tali tambang kalau mau diayunkan. Ah, begitu dia Bunda baru. Baru anu mi orang apa namanya itu ya, pukul alung mi orang anu mi
5: pukul alung ya cewek-cewek
0: itu yang cantik-cantik
5: yang cantik-cantik umur 14 tahun 15 tahun begitu.
0: Iya Bunda, tapi sekarang
5: tidak ada yang dibilang 20 umurnya tidak, pokoknya anak darah.
0: Tapi sekarang Bunda orang tua mahami kodong.
5: Anu malu-malu ya anu. Anak sekarang begitu tidak tahu. Jadi pasti orang-orang dulu mami yang anu. Tidak ada di sini, tidak ada misah.
0: Iya, tapi kalau di Pinrang masih anu. Tapi di Pinrang masih ada ji Bunda, setiap kecamatan itu pasti ada pesta panen Bunda.
5: Kampung bagus masih ada.
0: Iya Bunda, aku suka pergi begitu karena ada tiang pemancak-mancaknya itu yang silat-silat nak we kalau.
5: Ada di kecapinnya, ada di sindelinya. Masih kuingat sekali dulu itu saya.
0: Wih, seru nadi Bunda zaman-zaman dulu mau kumigang.
5: mau ingat kalau diingat Kim masa-masa lalu begitu ade mau sekali kelia.
0: Iya bunda.
5: Tapi tidak ada di kampung ta.
0: Iya jalan-jalan lagi ke pinter. Enggak naik mobil lagi ke pinter bunda. Jangan jalan-jalan.
5: Iya bagus iya kalau ada keluarga di pinteran di mana saja shopping.
0: Iya shopping ke.
5: Ada
0: boneka.
5: Pendam begitu.
0: Wih, seru itu.
5: Bagus sekali.
0: Tung. Wih. Anam itu, mancam itu, mancam itu.
5: Mancam, kesenian.
0: Iya, banyak kesenian-kesenian terdahulu. Jadi,
5: tradisional.
0: Itu yang sangat kurindukan sebenarnya, bunda.
5: Tapi, untuk di sini, tiap tahun ada di kesenian tradisional tapi mau maulid mami orang.
0: Itu mami bunda.
5: Bukan bapak denda.
0: Iya. Bunda salam-salam lagi pale bunda. 5 tambah 1.
5: 5 tambah 1. Bunda apa? Bu Nursia, Bu Niar.
0: Iya.
5: Arga, Bu Tia, Yang Hendrawan, Dimas, Arjuna. Dendran sama teman-temannya semua. Binompo, ya sehat ke semua.
0: Iya.
5: Saudara.
0: Siapa Pi?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Arsina di Paropo. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana. Aku putarkan ke dulu ini lagunya Goyan Daenjali dari Rido JK sama lagunya Sahara dari Andi Abdullah Bau Sawang. Selamat kita maring kelinga atau biasa disebut selamat ki mendengarkan.

0: telepon biasa dan sudah ada penelponin dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Uliape di Sinjai.
0: Pauliape, apa kabar hari ini Pauliape? Apa kabar Ki Pauliape?
1: Alhamdulillah, kabar baik Bang Kafi.
0: Alhamdulillah. Pauliape, mau kedengarkan lagunya?
1: Ya.
0: Mau kedengarkan lagunya apa?
1: Lagunya Mata Esot Tenri Kodong.
0: Mata Esot Tenri Kodong. Pernah kita putar itu? Tidak ada. Oh, Mata Esot. Oh, Mata Esot. Mata Esot.
1: Iya.
0: Ah, ada.
1: Oke.
0: Iya. Topiknya ini Pak Uliape. Moga tahu ini Pak Uliape. Bagaimana sih sebenarnya kalau di Sinjai tradisinya kalau pesta panen?
1: Itu Bang Kavis, jarang saya kulihat itu kalau di Sinjai yang kayak begitu. Biasanya dulu waktu saya KKN di Pinrang pernah. Pernah saya lihat dulu waktu di Pinrang.
0: Iya.
1: Waktu saya dulu KKN di sana di Marawi.
0: Oh, Marawi. Betul, betul.
1: Iya.
0: Nah, kalau di Sinjai apa? Apa kalau di Sinjai tradisinya? Mungkin
1: nah, biasa aja Bang Kavi itu
0: panen saja.
1: Tidak ada ini. Yang saya lihat ya, tapi ini kalau saya biasanya di daerah lain pernah lihat.
0: Iya betul. Berarti mungkin beda tong anunya di Sinjai, mungkin kayaknya pelaut ke Sinjai dia.
1: Beda. Iya.
0: Mungkin macera tasi na sengotogi
1: iya.
0: Kalau di Sinjai. Begitu dia.
1: Iya.
0: Kalau di Pinrang ada macera tasinya, ada to mapadendanya.
1: Iya.
0: Ada
1: iya, ya pernah saya lihat itu waktu saya di Pinrang dulu.
0: Kalau apa dendang itu Kang, itu ada itu doa-doa yang tinggi. Baru ada itu kegiatan pesta adat itu orang di situ kalau kalau tidak salah 2 hari 3 hari itu. Ada makacapi, ada kayak mak gandrang tung.
1: Iya.
0: Tuh, ada mi yang memanca, ada mi lomba, intinya adalah perlombaan-perlombaannya setelah panen itu pastinya. Iya. Salam-salam mi pale Pauliape.
1: Iya, salam-salam buat Ashar di Bone, ada Angga Prasetya, ada Ibu Lina, Pak Hamza, apa kabar Pak Hamza? Puan Datu, Dimas, Arjuna, Kak Memunaganing, Hendrawan, Samsei Maisar, Riko, dan ada Putri dan semua-semua yang lagi monitor Bang Kafi. Bang Kafi sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan sama bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pauliape di Sinjai, kita sapa lagi penelpon tadi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, ini
2: Kelontarong.
0: Niki jadi lupa bisa disemenai. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengar juga suaraku.
0: Ku dengar dong.
2: Oh, saya kira kita tidak dengar karena ada mekak di Pare-Pare.
0: Wih, di Pare-Pare nih dong. Di Pare-Pare maki.
2: Oh, begitu.
0: Enggak, kita aku bilang di Pare-Pare maki.
2: Iya.
0: Banyak jikan bolu tak bawa.
2: banyak anuku oleh-olehku.
0: Bagi dong.
2: Penuh mobil.
0: Bagi dong.
2: Ada yang kasih kak pisang, ada yang kasih kak kelapa.
0: Banyak tona bawa pulang.
2: Iya. Itu mi bilang ini yang paling terakhir diantar pulang. Ya Tommy yang banyak bawaannya.
0: Iya. Ya Tommy diantara nasel.
2: Kan tak bisa ditolak kalau dikasih sama keluarga.
0: Betul. Ambil saja.
2: Diterima semua.
0: Mau kedengarkan lagunya apa Kak Tantri?
2: Ye.
0: Mau kedengarkan lagunya apa?
2: Tapi tak bilang.
0: Mau Ki dengar lagunya.

0: Apa?
1: Oh, mau gak dengar lagunya itu.
0: Siapa?
1: Apa itu? Ada itu yang apa ya itu? Yang pernah saya dengar itu lagunya.
0: Kita itu tahu. Kita
1: lagunya itu.
0: Kita itu tahu.
1: Adakah lagunya? Deupeturno. Ada?
0: Nggak ku tahu judulnya, kata Teri. Kalau saya tak tanya lagu Bugis.
1: Deupeturno.
0: Deupeturno.
1: Iya. Adakah?
0: Tidak ada peturenu Najia, ada lagunya Cica Alwi. Nggak tahu kah itu jika atau bukan?
1: Apa Cica bilang?
0: Nggak tahu kah itu jika atau bukan karena lagunya Cica Alwi, peturenu na.
1: Oh, begitu.
0: Iye.
1: Tidak ada itu?
0: Nggak ada kayaknya, karena ku cari mini lagunya Cica Alwi muncul, peturenu na.
1: Ini mi pale madarataku.
0: Mak. Apa?
1: Madarataku.
0: Ada mi.
1: Ada toh?
0: Iya, ada. Kata Antri, lanjut di topiknya.
1: Apa itu?
0: Kalau di Pare-Pare, kata Antri, bagaimana toh si pesta panennya orang di situ? Ada tradisi-tradisinya memang khusus kalau sudah panen orang.
1: Tradisi. Apa? Kalau panen orang?
0: Iya, kalau sudah panen kan kalau di Pindrang biasa.
1: Tidak, saya karena tidak ada di sini, di sekitarku.
0: Isapa?
1: Pernah Kak Ji pergi di situ di Baru, ada yang undang kita, pesta panen. Wah, siram si orang, si bolok-bolok tuh.
0: Oh, bagus siram-siram ya, apa namanya tradisinya itu, Di?
1: Biar-biar, aja mau bolok, Kak. Tetap tidak bolok.
0: Mako memang roka apa tradisi nak tahu
1: di situ, di dalam di daerah di apa tuh itu masuk ke dalam itu daerah Baru. Dipanggil sih dulu di situ, ada fans dulu di situ. Kebetulan dia pesta panen, tapi kita kan tidak tahu kan orang mah penindang apa-apa. Jadi, kenapa ini nasiran sini orang lah memang anunya di sini ada tradisinya. Kalau pesta panen orang ada, siram-siram.
0: Ada nama memang rekeng. Iya. Angka si wisser rekengnya. Iya, ndak ditanya ki juga bilang bawa ki baju ganti.
1: Iya. Ndak kita bilang.
0: Ndak ditanya ki juga bawa baju ganti.
1: Apa dicokkan ni?
0: Iya, cocok mi.
1: Kan tidak ditahu, tidak ditanya-tanya ki dua orang di situ.
0: Iya. Cocok.
1: Kan kita pun na bolok-bolok bami tu.
0: Cocok ni kata Antri ya na Rosa, maka dakak dena fudak kita wero.
1: Masiran sih. Pokoknya yang masuk di situ. Nasiram ki.
0: Iya. Selesai ni balik kata Antri.
1: Ye.
0: Selesai ni.
1: Kenapa kecil suaranya ini?
0: Kenapa nak kecil suaraku? Besar je suaraku
1: ada
0: ini.
1: Ada lagi. Tadi saya tidak terlalu dengar suara Pak.
0: Masih kecil.
1: Ada mi bagus mi lagi.
0: Salam-salam Maki Pele.
1: Siapa Maki Pele dulu? Yang tadi lewat Pak Uriape. Ada Pak Mayani Tasmo. Ada Pak Sani, ada Opadin. Ada siapa lagi tuh? Ada Nur. Ada Bunda Sopi, di BTM Pau-Pau, ada Ibu, siapa lagi? Samsia Mahesar, ada Pak Arsya, pokoknya. Semuanya, tanpa terkecuali. Yang semuanya yang mendengarkan. Tidak ada dikecualikan. Oke. Kopi, silakan dilanjut. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kata Antri di Pare-Pare. Kita tadi ada telepon dari WhatsApp, kusapai dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong. Halo, assalamualaikum. Kelontarong.
2: Salam, kelontarong.
0: Besar di suara aku ke pasar.
2: Besar mi.
0: Nah bilang ke tantri kecil beda suara aku.
2: Malopo malah kapi.
0: Iya, si lopo more ketona.
2: Si lopo tahun nah.
0: Iya.
2: Agak saya mengikut daripada kedua lagu di.
0: Iya,
2: anu ya. Bagus-bagus semua ji lagu Bugis.
0: Tetap menggelo tuh kok lagu.
2: Apa tetapnya ini lah kopi.
0: Ini mau ku tahu kalau di Bone sendiri bagaimana, khususnya di kampung tanah bagaimana tradisinya, tradisi pesta panennya orang di situ. Apa kegiatannya?
2: Itu kita tanya.
0: Iya.
2: Wah, kalau kampungku di sini lah kopi hampir setiap tahun itu orang desa di sini menyelenggarakannya namanya pesta panen.
0: Apa-apa mi kegiatannya itu biasanya kalau pesta panen orang?
2: Ada di sini seranya itu mapere.
0: Bagaimana itu?
2: Mapa dendang. Dan makan kuda ki kalau puncaknya.
0: Bu enak.
2: Kuda atau sapi.
0: Siapa mi yang sediakan itu kuda sama sapi?
2: Anu penyelenggara di sini pihak desa juga.
0: Oh, ceka-ceka ceritanya.
2: Iya, ceka-ceka dengan warga sekitar, betul. Warga di sini.
0: Iya, yang petani-petani begitu.
2: Iya, kalau mapere itulah, tapi kita bikin ayunan itu apa ayunan gantung itu yang besar itu
0: yang tinggi
2: sering kelihat.
0: Iya, kalau di Pinder namanya Madoa, kalau di Bone kan mapere
2: atau mapere. Baru ada sekitar 4 orang menarik talinya itu. Sampai ke atas itu semakin lama semakin tinggi, takut.
0: Detona tak putar-putar.
2: Ai, me tahu kayak minta.
0: Apa pura coba ya si setu pasar. Pura ya, coba ya. Siseng KTM-TMI kena taruh makan kawan. Bicu mau apa tak? Nama kali bapak aku coba naseng. Main reka coba ya. Wah. Maka kali bapak aku makin nama Rija selera pun. Maka kali Deus sengi pak masuk sendiri.
2: Kalau itulah. Tapi anu di sini nih. Di orang-orang berani yang sejak bisa. Karena kalau
0: lemah jantung
2: tidak bisa.
0: Selesai.
2: Ya, jantung tidak bisa.
0: Apalagi
2: karena
0: kalau
2: cepat tahu nanti
0: di atas sini tempat tak dempok bawang.
2: Iya. itu tradisi di kampung kami itu.
0: Betul.
2: Ada Mas Sempe, ada Mapere, dan puncaknya itu Mapedendang atau makan-makan kuda atau sapi.
0: Seru sekali.
2: Itu jadi topiknya.
0: Iya, itu jadi topiknya. Karena
2: Salam-salam, Kak. Oke, yang terutama terima kasih untuk salamnya dari Uli Ape di Sinjai, Tantri di Prepare, salam kenal dari Asar di Bone, Pak Bahar di Bone, Andi Taraf di lokasi yang sama, Bunda Nur di Maros, Sumi Deng Lumu, Ahmad Yani di Sopeng, Asri di Wotu, dan semua-semuanya Mila Kopi. Selamat malam.
0: Selamat malam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sahabat budaya ya, tradisi seperti yang disampaikan tadi Pak Asar itu masih terjaga, bahkan selalu dilakukan setiap tahun. Saya itu paling suka yang namanya itu tradisi mas apa simple. Itu seru dilihat karena laki-laki memang tong orang dilihat di situ. Dan sudah ada tadi penelpon ku dengar ini dari telepon biasa, kita angkat dulu di. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Lakabi.
0: Kelontarong.
3: Kelontarong.
0: Dengan siapa, di mana ini?
3: Dengan Abdullah dari Sewang di Makassar.
0: Den Sewang, apa kabar hari ini?
3: Kabar madece, kabar macoa, kabar baik.
0: Iya, ya naro.
3: Iya.
0: Den Sewang, mendung atau hujan? Mendung atau cerahin, Den Sewang?
3: Iya.
0: Mendung atau cerah di dekat rumah tak?
3: Cerah.
0: Oh, cerah. Alhamdulillah kalau cerah. Den Sewang, mau tanya kini Den Sewang. Kalau kita di kampung Tan Desewang biasanya, bagaimana tradisinya kalau sudah panen orang? Ada tidak pesta panennya?
3: Saya ketinggalan saya kalau soal-soal itu karena saya besar di Makassar.
0: Oh, besar di Makassar.
3: Iya, tidak kutahu saya ada kampung.
0: Berarti kecil, tidak pernah lagi kecil di Pak Azhar? Pak Azhar
3: Desewang. Pernah, tapi sudah langsung tinggal di Makassar.
0: Oh, langsung tinggal di Makassar. Kukira bilang langsung kibesar di Makassar.
3: Iya.
0: Karena itu tuh tradisi ya. Adi tuh Nabi bilang tadi pasar tuh di Boni katanya ada pas sempe. Ada katanya itu yang kalau kita di Pindrang ya, bilang mak doa.
3: Orang biasanya cerita kayak begitu. Dibilang di sana itu ada begini, saya bilang itu kalau ada orang di kampung itu bagus itu banyak dia punya cara-cara adat budayanya itu.
0: Iya, betul. Baru ada juga katanya di baru tadi Nabi bilang ke tantri itu katanya kalau masuk ke di sana di pesta panennya orang di baru itu di suatu wilayah itu kurang jelas tadi kata antri sebutkan katanya ada disiram-siram bede orang. Aku bilang ke woi asik lagi itu
3: bagus siram-siram bede.
0: Iya, disiram ki bede. Intinya kalau masuk di situ area pesta panen kan disiram ki bede orang, biarpun dah bilang jangan siram tetap disiram.
3: Pokoknya kau ada di situ disiram. Iya. Kau
0: intinya harus basah pulang.
3: Iya.
0: Nabi bilang mungkin itu panitia tidak bisa tongko lolos itu. Sorry deh. Dan Sewang, lagu tak mengikut nanti nah. Ada mata setan rekodo. Ada madara takku.
3: Iya.
0: Salam-salam bagi pale 5 tambah 1.
3: Buat Puan Datu. Arjuna, Pegapur, Pak Bobby,
0: siapa lagi?
3: Asri di Wotu, sama Arpa di Silayar.
0: Iya.
3: Semuanya tanpa kecuali.
0: Iya.
3: Buat lakapi sehat selalu lanjut tugas.
0: Amin.
3: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya sudah 4 penelpon ini. Jangan ke mana-mana karena lakapi mau putar dulu ini kelong. Dari Nurjanda Bahar dengan judul Mata Setendri Kodong. Dan dari Haji Ifa Cica Alwi dengan judul Mak Daratakku. Jadi kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Kelong Tak Rong. Dan sahabat budaya, sudah ada tadi penelpon waktunya ini terputar ke instrumen. Jadi ku angkat dulu dari telepon biasa. Ku angkat dulu, nah halo. Terputus sahabat budaya. Dan mari kita angkat dulu dari telepon WhatsApp di halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo Lakapi. Waalaikumsalam.
0: Kelong Tak Rong, Pasis.
1: Kelong Tak Rong, Lakapi.
0: Kelong Tak Rong.
1: Mati tempat karibata.
0: Alhamdulillah, mada cede, ceni.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pasis, agak karibata ini.
1: Alhamdulillah, kareba madecem.
0: Alhamdulillah. Kok madecem mana mua gitu? Ini semua berkat doa-doa tadi juga. Walaupun kemarin Lakapi sempat kambur rematinya, tapi alhamdulillah sekarang Lakapi sudah sehat.
1: Sudah dicoba itu tips-tipsnya.
0: Sudah dong.
1: Alhamdulillah.
0: Mabarakah reka ceritaan ilmu. Pak Asis, mau kita dengarkan lagunya apa?
1: Lagunya Si Telik Tesisolangi.
0: Si Telik Tesisolangi.
1: Penyanyinya. Bahar, Nurjana Bahar.
0: Iya, engkau nih runtuh tuh.
1: Iya, bagus suaranya itu, Nurjana Bahar.
0: Pak Aziz.
1: Iya.
0: Ini mau kau tahu ini, kalau di Maros sendiri, apa tradisinya kalau pesta panen orang di situ?
1: Oh dek, kau di kampung, kau di Naga-Aga.
0: Oh lenyak nih.
1: Iya, miror, ya Allah, tuna asli ngala. Kuasa dingala apa dendang kita we memencai
0: agapi
1: apa dendang memencai renak darai pakai baju bodoh
0: agapi
1: sena ase sangkin ailinya dia
0: jaran ni di jaran ni dia na pada pura reking jadi
1: riolo kan di nampungnya se karena pagar
0: Dia pernah pakai masina rekeng.
1: Iya.
0: Le sampah.
1: Asli ngalah, asli
0: iya. Bandang. Masih di sempak apa nasa ngogi sempak mau pira rekeng.
1: Iya. Asli bandan riolo. Selapang.
0: Ya kok harus Pak Asis maga tahu sih rekeng modelnya enak enggak doa-doa nah.
1: Iya. Deng nolong kampap pekorot di Maros tapi ku daerah ku di Naga-Aga.
0: Oh di Naga-Aga di.
1: Mungkin daerah Maros lain masih ada
0: kampap. Iya. Betul. Iya. Asal ni paling pasti.
1: Kau dapat tanya apa dingu? Depa.
0: Amat telpon mana? Cuma reka di sini telpon iwi tahe.
1: Menyapa pertama Aupadin di Tidung. Ibu Lina di Keterang Utara.
0: Siapa pilih lagi? Paradi
1: di Bantimurung.
0: Asik.
1: Pak Hamsa di Pempan 2. Berapa lagi tu?
0: Dua lagi.
1: Dua lagi.
0: Hmm.
1: Angga Persetia di Limbung.
0: Asik.
1: Dan terakhir Bunda Sophie di Pau-Pau.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya, itulah tadi Pak Asis di Maros. Kayak ku dengar tadi ini ada telepon dari telepon biasa. Ku angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kelong Tak Rong.
0: Kelong Tak Rong. Dengan siapa di mana?
2: Di Asri di Wotu.
0: Ih, Pak Asri baru ke lagi ketemu Pak Asri. Apa kabar?
2: Kecil sekali suara cak di HP ini.
0: Iya kah? Kecil sekali ki. Masih kecil?
2: Iya, masih kecil. Saya monitor dari radio gini.
0: Masih kecil?
2: Masih.
0: Halo. Tunggu dulu, saya cari dulu anunya ini. Bagaimana? Sudah besar suaranya?
2: Ya, sudah bindingan ini. Sudah bisa didengar.
0: Oh, sudah bisa didengar. Ini? Oke. Okay.
2: Iya.
0: Pak Asri, dari mana ki? Baru ki lagi ku dengar ini menelpon. Halo?
2: Iya, halo.
0: Dari mana ki? Baru ki lagi menelpon ini Pak Asri.
2: Halo?
0: Halo.
2: Iya, sudah bagus.
0: Nah, sudah bagus. Pak Asri, ini mau katanya sama kita. Mungkin dengar ke lagunya apa?
2: Masih bisa Manado kah?
0: Manado, intinya lagu daerah jika kayaknya. Coba Miki Wede, ndak tahu juga bagaimana ini kalau lagu Manado karena rata-rata Bugis. Yang penting lagu daerah aja.
2: Lagunya Tanda Tangan judulnya.
0: Apa Tanda Tangan?
2: Iya, judulnya.
0: Tanda Tangan, tidak ada. Tidak ada ke lagunya itu. Yang ada cuma Tanda Cinta.
2: Kalau ya kah?
0: lagunya siapa ini?
2: Ada di lagunya toh?
0: Tidak ada. Apa itu? Halo?
2: Kalau foto dalam dompet, mana ada juga?
0: Tidak ada ki juga. Foto muji yang ada.
2: Kalau tidak ada,
0: apa?
2: Lagu Bugis saja.
0: Apa mi judulnya?
2: Lagunya Tosogina Kota Sengkang.
0: Tosogina Kota Sengkang. Tosogina. Menang. Tosogina Sengkang. Ndak ada.
2: Tidak ada.
0: Padahal pernah juga dengar kayaknya itu.
2: Lagunya ini pada apa? Ada Pas Solo.
0: Pas Solo. Siapa punya lagu itu?
2: Dari siapa lagi itu yang punya lagu ini kan itu ya? Ansar S.
0: Ansar S. Ansar S yang ada ini yang lagunya Kado Pas Solo ada lagunya Ansar S. Pak Asri. Pak Asri, kalau di Uwutu sendiri bagaimana? Ada tidak pesta panennya orang di situ? Ada tradisi-tradisi yang digelar setelah panen orang? Kayak pesta panen begitu, mapa dendang, apakah?
2: Kalau di sini biasa ada, tapi tidak setiap tahun ada.
0: Tidak setiap tahun, di.
2: Biasa, tak 5 tahun baru ada lagi satu kali.
0: Lama mana? Lama sekali kalau 5 tahun. Atau mungkin atau mungkin kayak
2: enggak rutin dia.
0: Enggak rutin
2: gitu. Tapi biasa aja ada.
0: Biasa aja ada. Intinya masih ada jila. Tapi tidak sering.
2: Iya.
0: Bagus. Masih
2: sekali dengar ini kecil sekali suara tadi tadi.
0: Masih kecil ini suaranya. Suaraku ini masih kecil. Sudah mentok mini feederku sebenarnya.
2: Kalau di radio bagus sekali, tapi kalau di HP di telepon biasa.
0: Nanti lagi di sambil kita WA mami nanti nih Pak Serina, biar saya teruskan lagi ke tim teknik toh untuk ininya perbaikannya. Salam-salam lagi pale Pak Seri.
2: Iya, kirim salamnya buat Pak Dula Sewang tadi, terima kasih sapaannya. Ada Pak Angga di bersama Nurdi Ma'anu di Maros, ada Ahmad Yantas bersama Nurmina Nur, ada Tantri di Pare bersama Hesti. Buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali. Kalau gitu guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri di Wotu. Dan ada lagi tadi ini penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Lakafi. Kelo Tarong.
0: Kelon Tarong, Bunda Marlina.
3: Iya. Ya. Apa topik ya, Kapi?
0: Topiknya ini ada di Sengkang.
3: Bukan main.
0: Bukan orang. Anu Bunda, ini mau ketahui ini kalau dari Bunda sendiri bagaimana? Ada tidak tradisi mungkin waktu masih kecil di kampung tak tradisi setelah panen orang ada tidak pesta panennya mungkin kayak mapa dendang begitu ya?
3: Kalau saya tuh Kavi, saya kan lahir dan besar di Makassar, jadi tidak pernah kan lihat itu mapa dendang. Padahal mau tau gak lihat itu saya, tapi gak pernah kok dong.
0: Untuk sementara lihat maki dulu di YouTube karena banyak gitu.
3: Iya, boleh boleh.
0: Iya, seru gitu ya. Ih bunda, seru sekali itu yang namanya Mapa Dendam bunda. Nah, apalagi kalau manca gitu, orang. Apalagi itu tuh biasanya kalau kita di pinrang itu biasa ada yang maka capi itu, syair mi di situ. Apalagi itu ada dibilang itu pakai capi yang dari mana itu ya? Ada dibilang cepi itu di pakai capi terkenal itu di pinrang itu, wah seru sekali itu kalau maka capi mi. Jadi itu masa-masa kecilku itu bunda tuh kalau lihat padendang, seru sekali bunda. Kalau kita dengar ji. Kalau kita dengar juga tadi cerita aku itu sama Pak siapa tadi itu? Oh pasar. Itu masih kecil kayak itu bunda. Karena itu yang ayun-ayun tinggi ya. Tapi lama apa aku coba ki? Ku coba bunda turun-turun bahasa jalan aku.
3: Pegang.
0: Tidak menangis ji memang bunda. Tapi bahasa ki kodon jalan aku. Nah tanya bapakku ya. Kenapa kina? Kenapa na bahasa celana? Aku bilang kan dah tahu pakaiannya anu ini.
3: Dia uji nyali.
0: Iya bunda, jadi itu kalau ada lemah jantung orang itu kayaknya ndak cocok untuk di sana.
3: Cocok mi.
0: Tapi seru bunda, sumpah seru.
3: Seru ya Allah.
0: Wajib kita nonton itu bunda secara langsung.
3: Iya, mau ku cari nanti di YouTube itu.
0: Iya, harus ki cari ki bunda.
3: Ba.
0: Iya. Salam-salam ya, kepala bunda.
3: Iya. Buat Opa Din,
0: iye.
3: Buat Pasis, buat Uli Ape, buat siapa itu? Pak siapa itu lagi yang dipindah itu deh. Lupa.
0: Puan Datu.
3: Bukan, ada satu teh. Tadi yang siapa Kak juga? Pak Mayani Tasmun.
0: Sopeng.
3: Sopeng. Maaf salah. Pak Radin, Buniar, Ibu Sri Sinta dan semuanya mi.
0: Iya bunda.
3: Buatlah kafi sehat selalu.
0: Amin.
3: Ceria selalu.
0: Amin.
3: Dan lanjut tugas ki. Assalamualaikum lah kafi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marlina di Veteran Utara. Dan sahabat budaya, Lakapi masih menerima satu penelpon terakhir ini sebelum Lakapi putar lagunya. Dan kalau memungkinkan Lakapi masih akan kembali menerima penelpon lagi setelah diputar ini dua kelong. Menelpon memang bagi mumpung masih menerima penelpon Lakapi. Ada kulihat menelpon ini. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Kelontarong,
0: Pak Hamzah, apa kabar ki?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kalau baik-baik je ki. Baik-baik ki saja itu senang maka. Apalagi kuat makin makan cotol, makin senang kak lagi.
4: Tidak.
0: Oh tidak. 10
4: tahun tidak makan dah. Lagi-lagi.
0: Itu makanya Pak Hamzah toh, ku bilang kalau kuat makin lagi kembali makan coto makin bahagia karena ada mi temanku makan coto. Pak Hamzah, lagu itu mengikut nah?
4: Ya.
0: Topik ini Pak Hamzah, kalau Pak Hamzah bagaimana dulu? Pernah tidak lihat yang namanya tradisi Mapadendang atau mungkin ada tradisi-tradisi setelah setelah panen itu?
4: Iya. Jadi tahun 58, 59, 60, itu saya lihat di kampung itu pertama dulu potong, istilahnya ada ulu ase.
0: Iya. Yeah.
4: Ya itu dulu, kita bikin acara-acara sederhana, potong-potong ayam apa. Kemudian setelah panen, kita arahkan itu Mapak Deko.
0: Oh, Mapak Deko.
4: Artinya itu lesung ya, lesung panjang itu.
0: Iya. Yeah.
4: Kan dulu kan itu tahun 50, 60 itu cuma ditumbuk padi.
0: Iya betul, belum dipakai mesin.
4: Ya sudah itu ada acaranya itu apa namanya? Istilahnya Mapak Dendang kah, Mapak Deko dengan musiknya itu gambus.
0: Oh, boy lebih seru lagi kalau gambus ki.
4: Iya itu di Bulukumba sebagian.
0: Iya.
4: Terus gambus. Sudah itu gambus. Kita anu nih. itu hasil panen yang sudah ditumbuh apa semua dikumpul di situ di rumah.
5: Terus hasil panennya itu dikumpul di rumah.
4: Kamu kan lain kampung, lain adatnya, lain anunya, jadi di Sinjai juga begitu.
5: Oh, Sinjai juga ternyata seperti itu.
4: Ya, sebagian saja, yang lain-lain juga lain, yang dekat-dekat Bone lain juga.
5: Iya, lain juga.
4: Iya.
5: Iya, itu makanya lah Kapi ini cari tahu bagaimana kalau tradisi pesta panennya orang ini kan, kalau tidak salah ini mau milagi orang panen ini kalau tidak salah satu bulan lagi kayaknya panen milagi orang.
4: Kalau bulukumba sudah ini sudah panen.
5: Oh, sudah panen mi bulukumba. Oh, iya, berarti ada nanti tradisinya di sana di.
4: Memang ini sekarang ini kan dia bawakan saya hasil.
5: Anota.
4: Saya punya itu
5: iya.
4: Sawah, saya bawakan beras apa. Alhamdulillah terjadi ini 2 bulan tidak beli lagi ini.
5: Wah, banyak-banyak dong itu kayaknya 3 pikul atau 10 pikul ini.
4: Tidak juga.
5: Tidak juga, saya kira sampai 10 pikul. Jangan-jangan paham saya ini sebenarnya adalah CEO.
4: Apa itu?
5: Pemimpin perusahaan itu istilahnya anak-anak muda sekarang CEO.
4: Hanya sekarang ini kalau kita di orang berada.
5: Iya. Berarti
4: pagi ada di rumah, siang ada di rumah, malam ada di rumah. Jadi
5: ada terus.
4: Kapan saja ada terus dari berada.
5: Bisa lah nanti ngopi-ngopi di rumahnya Pak Hamzah.
4: Iya, tapi saya itu kalau malam saya di Pampang, kalau siang-siang itu saya keliling di Maros, di Goa.
5: Wih, paham saya, ternyata masih kuat ini keliling-keliling.
4: Ya, mega wae ada Anuta, Andrita.
5: Wih, mega-mega. Iya, kakakku semua karena masih muda kok dong.
4: Kalau saya kan.
5: Iya. Yeah. Masih 17
4: tahun.
5: Iya, kalau kita kan 18 tahun. Kan kita di atasku sedikit, toh.
4: Saya 18 tahun, terbalik.
5: 81 tahun. Iya, balik Pak Hamzah, salam-salam lagi. Karena waktu kulihat ini
4: Jadi Uli Ape. Tunggu Kak di Sinjai Uli Ape tanggal 13.
5: Wih, Pak Uli Ape.
4: Uli Ape, kita ketemu.
5: Asik.
4: Kemudian Pak Asis di Maros, Opa di Ngopais, kemudian Puan Datu.
5: Nih Puan Datu.
4: Kemudian tetanggaku Pipin dengan Pak Umar.
5: Iya.
4: Oke, terima kasih Pak Lakapi Lanjuki Ananda.
5: Iya Pak Hamzah. Sehat di
4: sekeluarga.
5: Amin.
4: Yang penting kita terlalu membantu orang.
5: Iya.
4: Kemudian haknya berikan, itulah supaya kita sehat.
5: Betul.
4: Walaupun umur itu sehat walafiat.
5: Iya.
4: Lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Hamzah di Pampang 1 yang merupakan tetangga dari bisa dikatakan cinta sehidup semati, yaitu Pak Umar dan Ibu Nursia. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana. Lakapi putarkan dulu 2 kelong yang sudah direquest tadi. Lagunya itu Siteli Tesi Solangi yang dibawakan oleh Nurjiana Bahar. Ada juga Kado Pas Solo yang dibawakan atau dinyanyikan oleh Ansar S. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong nih sahabat budaya. Dan sudah ada penelpon ini, kayaknya ini penelpon terakhir ya yang saya angkat sebelum Kahfi pamit undur diri dari program Kelong Tarong. Dan kita angkat dulu telepon dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, Opadin. Apa kabar, Ki Opadin? Baru Ki lagi menelpon.
1: Alhamdulillah, sehat, ceria, dan semangat.
0: Asik. Kusukanya kalau semangat, Ki kayak Opadin.
1: Kapi juga, semangat.
0: Iya, semangat inilah, Kapi. Kalau bisa semangat terus.
1: Banyak tidur ini malam supaya beraktivitas besok. Sehat.
0: Iya, libur besok. Libur besok lah Kapi ini, Opa.
1: Jangan begadang.
0: Libur besok. Libur.
1: Jangan begadang ini malam, ya.
0: Iya, mau bobo-bobo cantik dulu lah Kapi ini. Dari mana Ki Opadin? Baru Ki lagi muncul.
1: Ya.
0: Dari mana Ki?
1: Ada kesibukan sedikit.
0: Iya, Opadin kak.
1: Jarang, iya.
0: Iya. Berarti ditidung maki sekarang, Opa?
1: Ya.
0: Ditidung maki sekarang.
1: Kenapa?
0: Ditidung maki.
1: Kurang jelas, Ki.
0: Oh, kurang jelas, Ki. Jelas mi suaraku ini, Opa? Iya. Jelas mi?
1: Jelas. Oh, ya.
0: Oke. Mi. Nah. Jadi, Opa, mau tahu ini, Opa. Kalau kita, Opa, dulu... tradisinya orang di kampung tak kalau sudah pesta, sudah panen raya apa ada tidak pesta panennya?
1: Saya tidak tahu, tidak pernah saya ke kampung, kan tidak ada kampungku, Makassar asli.
0: Orang kota memang.
1: Ini lagi saya mau pergi di Pak Asis supaya saya mau tinggal dulu di situ nih, mati bagaimana suasana kampung sebetulnya. Iya, makanya itu saya mau coba-coba pergi di rumahnya Pak Asis, bermalam berapa malam supaya kita lihat, oh begini situasinya kamu. Saya tidak tahu di kota aja terus. Putar-putar.
0: Saya kira.
1: Paling saya ke Jawa itu saja. Jarang ke kampung saya itu.
0: Oh, jarang ke kampung.
1: Iya, baru orang tua kan sudah meninggal semua, memang orang kampung ya, orang tua toh.
0: Iya.
1: Ada itu bengo, saya punya bapak.
0: Iya.
1: Orang Maros, mama itu. Tapi saya tidak pernah karena saya lahir di sini.
0: Iya.
1: Saya lahir tidak pernah di kampung.
0: Lahir dan besar di Makassar ceritanya.
1: Iya, lahir di Makassar, besar di Makassar. Beraktivitas di Makassar terus.
0: Betul, Opa. Iya, mi pale Opa, karena ini waktu tidak terlalu banyak mi mepet mi kuliah ini Opa. Salam Maki. Iya.
1: Lagunya.
0: Kayaknya ndak bisa mi request lagu ini Opa, karena kapan-kapan request ki lagu ndak sempat mi karena
1: coba mami siapa tahu waktu bisa.
0: Iya, apa lagu tak?
1: Lagunya anu itu lagu anunya grupku itu tiga serangkai. Bali. Itu lagu ke anunya itu, lagu
0: Ilyas Syafar. Ilyas Syafar.
1: Ya, Syafar. Bali.
0: Ada mi. Ya.
1: Ada gitu. Kalau dia ada waktu putar, kalau tidak apa, tidak ada, tidak waktu ya, enggak apa-apa.
0: Salam-salam
1: kita lupa. Oke, menyapa. Iya, ya. Pertama ada tadi kudengar Bulina.
0: Iya.
1: Keterang Utara. Ada Pak Asis. Ada siapa itu Pak Radi. Di Iban Timurung. Ada tadi itu Pak Ahmad Yani.
0: Iya.
1: Ya kan? Terakhir ada juga Abdullah Tewang.
0: Iya, Densewang.
1: Santri di Pare-Pare. Dan semuanya mi tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Betul lah Kapi.
0: Iya Opa.
1: Lanjut Tuhan Ki, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, hati-hati kalau pulang.
0: Iya Opa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Opadin di Tidung. Jadi sahabat budaya, mungkin Lakapi pamit mi undur diri dari ruang dengar tadi program Kelong Tarong. Dan sesaat lagi tepat pukul 11, Lakapi akan hadirkan program musik tradisional dari Ahmad Wa Lawa dan Lasupu, cerita operasi bulu Donggala. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu Bali dari Ilyas Syafar. Selamat kemarin Kalinga.

0: dapet deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
1: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK.
0: Oh.
1: Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman.
0: Aha.
1: Untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah.
0: Okay.
1: Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.
0: Oh gitu.
1: Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan.
0: Oh.
1: Apabila ada perjanjian yang dirasa

0: janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
1: Wah, untung kamu ingetin ya. Kalau enggak, sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget. Perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
0: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan musik tradisional dari Ahmad Waklawa dan Lasupu tentang cerita operasi Bulu Donggala. Selamat kemarin kalinya.

Inilah petikan kecapi Bugis yang diantarkan oleh saudara Ahmad dari Kabupaten Sindrap, Kecamatan Meranti, tepatnya di Tanah Dea, Jalan Putuan. Yang disertai cerita Bapak Haji Usman Balo almarhum, sejarah operasi dari Bulu Donggala.

Tri asalang aku, wacuri asalang angin mata mai kapir, kangen aku soro kaci di langkah kota ngan mai memusuh.

Sahabat Budaya, alunan musik tadi menjadi tanda berakhirnya kebersamaan kita di program 4 RRI Makassar untuk hari ini. Kita akan kembali hadir besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili rekan dan pimpinan, saya Ahmad Kahfi pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liburane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Saribatam halabriku. Tentunya kebersamaan Bang Rian hari ini akan kutemani Ki hingga pukul 10 pagi nanti, menghadirkan Ki beragam rangkaian acara di ruang dengar Sama Budadi. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran yang nanti akan dibawakan oleh Hajjah Siti Umrah Saleh dan Anissa Rizki Amalia dengan surah Ad-Dukhan ayat 1 hingga 8. Jangki kemana-mana, sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di frekuensi 92,5 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital atau siaran streaming kami yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, sahabat budaya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang yang meyakini, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya.

Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denangga.
0: Betul,
1: ini Ustaz. Ini kutandai suaranya ini Denangga ini.
0: Iya, agak lama kita
1: Bagaimana Denangga? Silakan masuk dulu, duduk dulu Denangga.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Gimana kabarnya Denangga?
0: Seperti biasa Ustaz, di acara Nuansa Fajar tentunya kita selalu bincang-bincang.
1: Betul sekali.
0: Dengan mengangkat sebuah judul. Nah kali ini pendengar yang dirahmati Allah, di acara Nuansa Fajar kami bincang-bincang dengan Al-Ustaz Dr. Andes Auluddin Umar Lado Angin. Di acara Nuansa Fajar sebagai tema ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Nah, ini Ustaz, sebelum kita jauh melangkah di judul ini, selain hidayah, ada juga taufik hidayah inayah ini, semuanya menjadi penjelasan di tema yang kita angkat ini Ustaz. Tapa dalu Ustaz.
1: Iya. Jadi begini Denangga, pendengar, berbicara tentang hidayah, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah.
0: Iya.
1: Tetapi ada kaitannya juga dengan inayah.
0: Iya.
1: Inayah atau ma'unah.
0: Ma'unah.
1: Kemudian ada juga kaitannya dengan taufik, begitu
0: Denangga. Iya, iya, iya. Artinya perlu ini dipahami Ustaz.
1: Iya.
0: Jangan sampai sepertinya kita sudah mendapatkan belum tahu.
1: Belum tahu apa ini hidayah atau taufik atau inayah.
0: Iya.
1: Iya. Jadi begini Denangga, hidayah itu artinya petunjuk. Seperti petunjuk jalan atau rambu-rambu lalu lintas atau petunjuk penggunaan suatu produk. Dan petunjuk tentang kebenaran itu sudah sering didengar oleh mayoritas manusia pada era modern seperti ini Denangga. Jadi apa namanya, hidayah itu artinya petunjuk. Contoh Denangga, di dalam Al-Quran itu Allah menyuruh kita meminta hidayah atau petunjuk. Bahkan bahasa yang kita gunakan untuk memohon petunjuk atau hidayah itu juga diajarkan langsung oleh Allah melalui surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim.
0: Sebagai permohonan itu.
1: Iya. Untuk Allah mengajarkan bahasa, pakai bahasa
0: itu. Iya.
1: Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, berilah kami hidayah, begitu maksudnya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu Denangga. Jadi hidayah itu artinya petunjuk. Ditanya Denangga tadi, tentu sekali pendengar juga ingin tahu.
0: Betul.
1: Ada juga disebut dengan inayah. Inayah atau ma'unah itu artinya pertolongan. Dan pertolongan ini selalu ada korelasi antara hamba dengan Tuhan secara terus-menerus, sehingga orang yang sudah mengetahui baik dan buruk akan selalu berusaha untuk mendapatkan pertolongan agar dapat mengerjakan kebaikan dan juga meninggalkan keburukan. Dan orang yang sudah mendapat hidayah tentang kebenaran belum tentu mau mencari pertolongan.
0: Itu Denangga. Ulang jadi dulu Ustaz kalimatnya.
1: Jadi begini maksudnya Denangga. Inayah itu artinya pertolongan. Pertolongan itu selalu ada hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga orang yang sudah mengetahui baik dan buruk akan selalu berusaha untuk mendapat pertolongan. Maksudnya dia mengharapkan pertolongan Allah untuk mengerjakan kebaikan. Begitu Denang. Berusaha untuk mendapatkan pertolongan dari Allah untuk meninggalkan keburukan. Orang mau meninggalkan keburukan Denangga, tetapi tidak ada pertolongan dari Allah, dia tidak akan tinggalkan itu. Dia tetap melakukan keburukan. Tapi dia meminta tolong kepada Allah, dia diberi inayah, diberi ma'unah oleh Allah, maka dia akan meninggalkan keburukan itu. Begitu maksudnya. orang mau melaksanakan kebaikan, Denangga.
0: Iya.
1: Berusaha, dia mau berbuat baik, dia mau bersedekah, Denangga. Tapi tidak mendapat pertolongan dari Allah. Maka dia cuma berniat saja berbuat baik, tapi tidak berbuat juga. Kenapa dia tidak bisa berbuat kebaikan? Karena tidak mendapat pertolongan dari Allah, tidak mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapat ma'unah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu maksudnya, Denangga. Kemudian pertanyaan Denangga yang ketiga, apa tadi, Denangga?
0: Taufik
1: itu adalah kecocokan atau kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang yang mendapat taufik ini, maka orang harus belajar ilmu agama dengan sebaik-baiknya, agar segala amal ibadahnya benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat yang lurus. Yang mana itu, Denangga? Orang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia dapatkan itu sesuai
0: ajaran
1: agama, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya.
0: Iya.
1: Yang dia dapatkan itu persis apa yang dikehendaki Allah, apa yang dimau Rasul. Itu yang namanya taufik.
0: Taufik. Ya. Jadi
1: begini, Denangga. Ya. Kita berdoa kepada Allah.
0: Berdoa.
1: Diberikan keturunan yang soleh. Lalu Allah berikan itu. Allah berikan yang soleha juga.
0: Itu
1: artinya kita mendapat taufik dari Allah. Begitu, Denangga.
0: Luar biasa ini, Ustaz.
1: Iya,
0: luar biasa.
1: Sekarang kita kembali ke apa tadi itu, Denangga?
0: Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah.
1: Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah.
0: Ciri-cirinya, tanda-tanda.
1: Jadi sudah paham itu tadi, Denangga? Itu pengertian dari tiga istilah itu.
0: Insya Allah.
1: Hidayah, inayah, dan taufik.
0: Mudah-mudahan tidak jemu-jemunya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap 5 kali sehari semalam.
1: Betul, Denangga.
0: Semoga mendapatkan hidayah dan petunjuknya.
1: Iya. Yang ditanyakan Denangga tadi, tentu sekali kemungkinan besar juga pendengar kita juga menanyakan seperti itu. Pasti mereka bertanya-tanya, apa ciri-cirinya orang yang mendapatkan hidayah?
0: Bagaimana perubahan pola hidupnya,
1: fikirnya. Ya, begini, Denangga.
0: Iya.
1: Kita kembali ke ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim.
0: Iya, Ustaz.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus. Menurut Prof. Quraish Shihab, antarkanlah kami ke jalan yang lurus.
0: Disuruh antarkan.
1: Jadi tidak saja memohon kepada Allah menunjukkan, tetapi mohon kepada Allah ikut serta mengantarkan kita. Bersama kita.
0: La haula wa la quwata illa billah.
1: Iya. Di mana jalan yang lurus itu?
0: Iya.
1: Maka bagaimana ciri-cirinya orang yang mendapat hidayah? Yang pertama, Denangga, orang itu merasakan kemudahan dalam beribadah, beramal soleh.
0: Kemudahan.
1: Dia merasakan kemudahan dalam beramal soleh. Contoh itu tadi, Denangga.
0: Iya.
1: Dia mau bersedekah. Tapi kepada siapa dia mau bersedekah? Dia mau bersedekah, tapi dengan apa dia mau bersedekah?
0: Betul, Ustaz.
1: Ini kan sulit, Denangga.
0: Iya.
1: Tapi orang ini mau bersedekah, ada yang sesuatu yang dia mau sedekahkan kepada orang yang dia mau sedekahkan, jelas. Inilah orang yang diberikan kemudahan dalam beramal soleh.
0: Karena ada juga orang dilihat berlebihan, tapi tidak gampang menuju, artinya membagi bersedekah itu.
1: Bersedekah, Ustaz. Betul, Denangga. Ada orang yang punya banyak harta, tetapi tidak bisa bersedekah. Tidak diberi kemudahan untuk bersedekah.
0: Iya, padahal di pesan Nabi, tangan yang di atas lebih mulia.
1: Betul. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi begini, Denangga.
0: Iya.
1: Orang yang telah mendapatkan hidayah akan merasa mudah atau ringan dalam melaksanakan amal soleh.
0: Terasa ringan.
1: Dia ringan kakinya melangkah ke masjid, Denangga. Ringan tangannya bersedekah. Ringan lisannya untuk membaca Al-Quran. Itu ciri orang yang mendapatkan hidayah. Dia tekun beribadah, rajin sholat, sangat takut berbuat kedurhakaan, sangat takut berbuat dosa. Sementara orang yang tidak mendapatkan hidayahnya, hidayah dari Allah, akan merasa malas dalam beramal soleh, tidak merasa bersalah kalau dia berbuat maksiat. Itu kebalikannya. Dalam Al-Quran Denangga, dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrah dayqan harajan ka'annama yas'adu fis samai kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun."
0: Artinya Ustaz,
1: barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Siapa yang diberikan petunjuk, mendapat hidayah dari Allah, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk Islam. Itu diberikan kemudahan, maksudnya itu dan dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau Allah berikan orang itu petunjuk dan dilapangkan dadanya, artinya dia mudah beramal soleh, dia mudah beribadah, ringan langkahnya ke masjid. Tetapi jika Allah menghendaki
0: hambanya
1: itu dalam kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Jadi tidak ada keringanan baginya untuk beribadah, malah dia merasa berat. Itu sampai dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Bayangkan itu perumpamaan seperti itu.
0: Masya Allah.
1: Nah, jadi ayat ini sudah cukup jelas dan enggak bahwa orang yang mendapat hidayah itu adalah orang yang dimudahkan
0: orang yang
1: untuk beribadah, beramal soleh. Orang yang tidak mendapat hidayah adalah orang yang sulit, berat untuk melaksanakan amal soleh. Begitu dan enggak. Jadi yang kedua, kemudian yang kedua dan enggak, orang yang cirinya mendapat hidayah adalah dia merasakan kerinduan yang luar biasa kepada Allah. Dia rindu. Jadi ketika dia tidak sholat dan enggak, artinya bukan waktu sholat, itu dia merasakan kerinduan yang luar biasa. Dia mengharap cepat tiba waktu sholat supaya dia berkomunikasi, berjumpa dengan Allah.
0: Artinya ada kedekatan.
1: Ada kedekatan
0: dengan Allah.
1: Betul. Orang yang mendapatkan hidayah, setiap relung hatinya terisi dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika nama Allah Subhanahu wa taala disebut, akan bergetar hatinya. Kenapa? Dia rindu sekali dengan Allah. Kalau dibacakan firman Allah, waduh luar biasa. Dia merasakan bahwa, aduh, ini kalimat yang indah sekali. Sampai bertambah keyakinannya.
0: Jadi kalau begitu Ustaz, sekalipun dalam keadaan sibuk bagaimana di saat-saat waktu salat itu, dia rela meninggalkan
1: aktivitasnya
0: itu.
1: Betul. Ketika tiba waktu sholat, dia tinggalkan aktivitasnya. Kenapa? Karena dia ingin segera berjumpa dengan Allah melalui sholat itu. Artinya dia rindu sekali dengan Allah. Dia bertawakal, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Dia ringan sekali. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 misalnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqq lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
0: Baik Ustaz, kita break sejenak untuk dengarkan selingan lagu, lalu kita lanjut di terjemahan ayat tadi.
1: Iya, silakan.

0: atas arti daripada ya, ayat
1: tadi yang... itu artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi ini Denangga, orang yang
0: ciri-ciri itu,
1: ciri-ciri yang kedua ini adalah merasakan kerinduan kepada Allah yang luar biasa. Ya, bahkan sampai nama Allah disebut gemetarlah hati mereka karena mereka ingin segera berjumpa dengan Allah. Begitu Denangga.
0: Jadi merupakan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah itu, Ustaz.
1: Betul Denangga.
0: Iya.
1: Kemudian yang ketiga Denangga, ciri orang yang mendapat hidayah.
0: Iya. Bagaimana Ustaz? Iya.
1: Ciri orang yang mendapat hidayah adalah konsisten atau istiqamah.
0: Ya, istiqamah.
1: Konsisten atau istiqamah
0: dalam pendirian itu,
1: dalam meneguhkan pendirian. Orang yang mendapatkan hidayah akan istiqamah atau konsisten dalam menjalankan perintah-perintahnya. Ia akan merasa nikmat saat beribadah kepada Allah.
0: Itu. Itu barangkali juga baskuruni askurkum.
1: Ya bisa.
0: Wala takfuru.
1: Ya, ingatlah aku. Niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan jangan
0: kafir.
1: Mengkafiri atau jangan mengingkari.
0: Begitu dan. Iya.
1: Dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini jadi orang yang konsisten atau istiqamah, ciri orang yang mendapat hidayah adalah orang yang teguh pendirian dalam beribadah kepada Allah. Jadi sekali dia beribadah, ada orang begini Denangga.
0: Iya bagaimana?
1: Waktu dulu itu dia sholat, sekarang dia tidak sholat lagi.
0: Terbalik Ustaz.
1: Terbalik ya. Biasanya kan orang masa mudanya itu tidak sholat, nanti tuanya itu dia lebih rajin sholat. Ini kebalik.
0: Kenapa begitu Ustaz?
1: Inilah orang yang tidak istiqamah.
0: Jadi namanya istiqamah itu sangat penting Ustaz.
1: Sangat penting.
0: Dipelihara itu.
1: Dalam ayat tadi Denangga, "Wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk. Ia telah mendapat hidayah.
0: Berpegang teguh.
1: Iya. Dia istiqamah. Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, sesungguhnya Allah suka apabila seorang hamba mengerjakan suatu pekerjaan dan dia konsisten melakukannya. Suatu ketika ada orang datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal haya?" Apa artinya hidup? Nabi menjawab, "Al haya'u amantu billah tsumma istaqim." Hidup itu adalah engkau beriman kepada Allah kemudian teguhkan pendirianmu. Maka salah satu ciri orang yang mendapat hidayah adalah dia istiqamah, atau teguhkan pendirian. Begitu Denangga.
0: Iya.
1: Kemudian yang keempat Denangga, ciri orang yang mendapat hidayah yaitu bersemangat dalam mempelajari ajaran agama. Dia semangat menuntut ilmu agama Denangga. Orang yang mendapatkan hidayah akan memiliki semangat untuk selalu menelaah ajaran-ajaran Allah seperti Denangga ini.
0: Karena
1: setiap subuh datang mencari bertanya.
0: Betul.
1: Bertanya tentang ilmu agama. Jadi itu Denangga. Menghadiri mendengarkan ceramah, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini adalah ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah.
0: Jadi
1: terbalik kalau terbalik kalau ada pengajian dia menghindar.
0: Iya.
1: Kalau ada pengajian ceramah dia menghindar. Itu terbalik. Artinya orang ini jauh dari hidayah Allah. Jadi orang ini selalu bersemangat mencari ilmu. Dia merasa kehausan sekali.
0: Iya.
1: Haus dengan ilmu. Orang ini pada hakikatnya adalah lagi mendapat hidayah dari Allah. Begitu Denangga.
0: Itulah Allah. Iya.
1: Kemudian yang terakhir, Denaga.
0: Iya, Ustaz.
1: Ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah adalah sabar menghadapi berbagai ujian.
0: Oh, ada nilai-nilai kesabaran.
1: Betul, Denaga.
0: Yang
1: orang yang selalu setiap ada musibah dia sabar. Setiap ada masalah dia sabar.
0: Iya, karena bagaimanapun hidup ini, Ustaz, selalu ada di.
1: Selalu ada.
0: Ada namanya tantangan.
1: Tantangan hidup. Iya, dia sabar, tapi berikhtiar. Dia sabar tapi berikhtiar.
0: Iya.
1: Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada manusia sebagai ujian. Mati juga ujian. Hidup juga ujian.
0: Iya, iya.
1: Dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal 'azizul ghafur."
0: Artinya, Ustaz,
1: yang menjadikan mati dan hidup, Dia Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dia menjadikan hidup ini sebagai ujian.
0: Ujian.
1: Dia mau lihat siapa yang paling bagus amalnya.
0: Iya, iya.
1: Itu dan anggap.
0: Jadi hidup dan mati ini
1: semua adalah ujian.
0: Semua adalah ujian. Iya, iya, iya, iya. Iya.
1: Orang yang mendapatkan hidayah dan anggap,
0: iya,
1: akan tahan menghadapi berbagai ujian kehidupan. Orang yang tidak sabar dalam menghadapi ujian itulah orang yang tidak mendapat hidayah. Begitu.
0: Tidak kan, Ustaz, ini ketika seorang Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dirinya beriman.
1: Iya.
0: Qala til Arabu aman. Tapi dijelaskan kepadanya bahwa kamu itu belum beriman. Qulan tu'minu walakin qulu aslamna. Pada surah Al-Hujurat itu, Ustaz.
1: Padahal kamu belum beriman.
0: Iya, karena iman katanya belum masuk ke dalam dada.
1: Dalam dada.
0: Jadi ini memang
1: betul betul.
0: Namanya iman sangat berat ujiannya, Ustaz.
1: Betul sekali.
0: Akan tetapi wa in tuti'ullah wa rasula. Jika ketaatanmu kepada Allah dan Rasulmu tidak mengurangi pahala daripada ketaatanmu kepada Allah. Jadi
1: betul,
0: betapa
1: betul
0: beratnya, besarnya iman, Ustaz, ya?
1: Betul.
0: Iya, iya. Baik, selanjutnya, Ustaz.
1: Iya, jadi menyambung apa yang dikatakan Denangga tadi itu, Rasulullah itu memberikan perumpamaan orang mukmin itu seperti pohon.
0: Iya, pohon.
1: Apa maksudnya itu?
0: Iya.
1: Kalau pohon semakin tinggi, semakin siap diterpa angin.
0: Iya, semakin kencang angin yang
1: menimpa pohon itu. Orang mukmin yang semakin mantap keimanannya, maka dia akan semakin mendapat ujian yang berat. Begitu dan
0: iya, iya, iya, iya.
1: Kita lihat di surah Al-Baqarah ya, ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.
0: Artinya, Ustaz, itu tadi.
1: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan terakhir itu, wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar menghadapi musibah, merekalah yang mendapat hidayah. Jadi ciri yang terakhir ini, Denangga, orang yang mendapat hidayah itu adalah orang yang selalu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika seorang hamba dibukakan pemahaman terhadap agama Allah, ia akan merasa semakin kecil dan banyak dosa serta lalai. Kemudian terbukalah hatinya untuk bertaubat, taubatan nasuha, berhijrah yang menjadi titik balik langkahnya untuk semakin beramal soleh bagi akhiratnya, mengukur sisa waktu dan sisa usianya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ada lima ciri orang yang mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu, dan
0: juga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz bahwa innallaha ma'as sabirin,
1: sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
0: Karena itu dengan ketabahan dan kesabaran di dalam menjalani hidup ini, Allah akan pada akhirnya memberikan tentunya kebajikan-kebajikan.
1: Betul sekali ya. Danang.
0: Baik Ustaz, ya. Pendengar di mana saja berada, demikian kebersamaan kami bersama Ustaz Terandes Awaluddin Umar Ladoangin di acara Nuansa Fajar dengan mengangkat tema ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik sahabat budaya, Londa Cave adalah situs pemakaman gua tradisional Toraja di Sulawesi Selatan yang menampilkan peti mati kayu menggantung dan patung tahu-tahu. Tempat ini mencerminkan tradisi pemakaman unik masyarakat Toraja dengan suasana mistis dan alam yang indah. Gua alam ini telah digunakan sejak ratusan tahun untuk bangsawan Toraja. Semakin tinggi posisi peti mati atau erong menandakan status sosial yang lebih tinggi. Di dalamnya terdapat tulang dan tengkorak berusia puluhan hingga ratusan tahun. Peti mati berbentuk hewan tergantung di tebing. Patung tahu-tahu berpakaian rapi serta gua dalam hingga 1000 meter dengan stalaktit dan terowongan sempit yang perlu dilewati merunduk sobat budaya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasi ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah! Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat pagi. Berjumpa lagi saya Bang Rian di program acara Panorama Kota Daeng di pagi hari ini. Bagaimana kabar kita semua sahabat budaya? Sehat-sehat jiki semuanya. Tentunya Bang Rian harap kaki semua sehat-sehat. Apalagi Wiski bergabung mendengarkan siaran kami di Perempat RRI Makassar. Baik sahabat budaya, untuk informasi Panorama Kota Daeng kali ini Bang Rian ingin menyampaikan beberapa informasi penting di ruang dengarta. Informasi pertama, info haji. Debarkasi Hasanuddin Makassar terus menerima kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci. Hingga kedatangan kloter 7 pada Sabtu kemarin, sebanyak 2.743 jemaah dan petugas haji telah kembali ke Indonesia melalui Debarkasi Makassar. Kloter 7 yang mayoritas berasal dari Kabupaten Goa mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada pukul 22.38 waktu Indonesia Tengah, lebih cepat 2 menit dari jadwal yang telah ditetapkan. Kedatangan rombongan ini disambut penuh rasa syukur setelah mentuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji Arab Saudi. Data panitia penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Makassar mencatat kloter 7 berjumlah 393 orang, terdiri atas 391 jemaah dan petugas yang berangkat bersama dari Tanah Suci serta 2 jemaah mutasi masuk dari kloter lain. Dari jumlah tersebut, 385 jemaah berasal dari Kabupaten Goa, 1 jemaah dari Kabupaten Bone, serta 7 petugas kloter yang bertugas mendampingi dan melayani jemaah selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji sahabat budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Masih info haji sahabat budaya, suasana haru dan syukur mewarnai kedatangan jemaah haji kloter 8 di Embarkasi Hasanuddin Makassar yang tiba dari Tanah Suci pada minggu kemarin pas dini hari. Sebanyak 390 jemaah dan petugas mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA 1408 pada pukul 4 subuh. Kloter 8 didominasi jemaah asal Kabupaten Pinerang dengan jumlah 385 orang. Selain itu terdapat 1 jemaah asal Kabupaten Sopeng serta 6 petugas kloter yang mendampingi selama pelaksanaan ibadah haji. Kepulangan para tamu ala ini disambut langsung oleh Bupati Pinerang Andi Irwan Hamid di bandara sebelum rombongan diberangkatkan menuju Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar untuk mengikuti prosesi penerimaan dan serah terima. Kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Salah satu penyakit masyarakat yang berpotensi menjadi penyebab gangguan keamanan di Kecamatan Manggala, Kota Makassar adalah minuman keras. Tim gabungan Polsek Manggala yang menggelar pemeliharaan keamanan masyarakat dengan mengamankan belasan orang pemuda saat kedapatan berpesta minuman keras. Tim patroli Polsek Manggala mengamankan 13 orang pemuda yang kedapatan menggelar pesta minuman keras di kawasan Perumnas Antang pada minggu kemarin. Pengungkapan pesta minuman keras dilakukan tim gabungan Polsek Manggala bermula saat personil menerima laporan warga terkait adanya sekelompok remaja yang sedang mengkonsumsi minuman keras sambil memutar musik dengan suara keras menggunakan speaker di sekitar lapangan Jalan Trompet 13 Blok X, Kelurahan Manggala. aktivitas kelompok pemuda tersebut dinilai mengganggu kenyamanan warga yang sedang beristirahat. Baik sahabat budaya, satu informasi penting lainnya kami hadirkan kembali untuk Anda. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat memanfaatkan momentum Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman Makassar untuk mengedukasi masyarakat mengenai layanan lelang yang dapat diakses melalui platform lelang.co.id. Kegiatan tersebut juga dilakukan dengan peringatan 118 tahun lelang di Indonesia. Kepala Kanwil DJKN Sulsel Trabar, Wibawa Pram Sihombing, mengatakan kegiatan sosialisasi di ruang publik menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan layanan lelang kepada masyarakat secara lebih luas. Menurutnya masih banyak warga yang belum memahami mekanisme maupun manfaat lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Baik sahabat budaya, nanti barang akan kembali lagi bersama Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program acara Panorama Kota Daeng. Selamat Kiman Kelinga.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari Siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik Medan Laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga.
1: Amin kering! Kibang mempermama!
0: Kini, angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi, dari masa lalu, untuk masa kini, dan untuk masa depan.

Saribata Malabudiku masih bersama kami di acara Panorama Kota Daeng. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk kita semua. Masih di rri.co.id sahabat budaya. Sebagai upaya mitigasi dan pencegahan banjir, BPBD Kota Makassar kembali mempelopori kegiatan pembersihan kanal yang dipenuhi sampah di wilayah Kecamatan Mamajang. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama Kecamatan Mamajang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum. Tumpukan sampah yang menyumbat aliran kanal berpotensi menghambat arus air, terutama saat curah hujan tinggi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko genangan hingga banjir di kawasan permukiman warga. Merespon kondisi tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Mama Fadli, bergerak cepat dengan mengkoordinasikan pelaksanaan pembersihan kanal sebagai langkah antisipatif untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi. Personel gabungan turun langsung ke lapangan untuk mengangkat sampah dan memastikan aliran air kembali lancar. Kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Semarak menyambut gelaran Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa di Kota Makassar. TVRI Sulawesi Selatan sebagai official broadcasting Piala Dunia FIFA 2026 menggelar kegiatan senam Road to Nonton Bareng Bola Gembira di kawasan Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman. Kegiatan yang diikuti ratusan masyarakat tersebut menjadi bagian dari rangkaian sosialisasi menuju pesta sepak bola terbesar di dunia yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juni 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan, Andi Fakhrudin M. mengatakan, kegiatan bola gembira digelar untuk menyambut euforia Piala Dunia yang dalam waktu dekat akan menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk para pecinta sepak bola di Indonesia. Informasi berikutnya kami sajikan untuk Anda, sahabat budaya. Komunitas Peduli Anak Jalanan Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam mendampingi dan memberdayakan anak-anak jalanan melalui berbagai program pendidikan, pembinaan karakter, dan kegiatan sosial. Dalam kesempatan berbagi informasi kepada masyarakat, perwakilan KPAJ menjelaskan bahwa komunitas ini telah berdiri sejak 2012 hingga kini konsisten menjadi ruang belajar sekaligus wadah pengembangan potensi bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian. Koordinator Humas KPAJ Kamil Ashari mengatakan bahwa kehadiran komunitas tersebut berangkat dari kepedulian terhadap kondisi anak-anak jalanan yang membutuhkan akses pendidikan dan pendampingan. Baik, kita beralih ke informasi penting lainnya di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mengungkap ada 5 anak yang terpapar paham radikal melalui aktivitas permainan daring atau game online. Kasus tersebut ditemukan setelah adanya koordinasi antara DP3A Makassar dan Densus 88 dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikal di kalangan anak-anak. Kepala Dinas DP3A Makassar Ita Isdiana Anwar mengatakan pihaknya selama ini menjalin kerjasama dengan Densus 88 untuk melakukan penjangkauan terhadap anak-anak yang terindikasi terpapar paham radikal maupun terorisme, sahabat budaya. Baik, sahabat budaya, nanti barang akan kembali bersama Anda menuntaskan informasi di Ruang Dengar Harta. Kita kembali dengarkan beberapa persembahan lagu dari kami di Selamat Kemarin Kelinga.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Masih bersama kami di acara Panorama Kota Dayang Sahabat Muda. Kita tuntaskan informasinya di ruang dengar Anda. Informasinya dikutip dari Antara Sulsel, Kepala Stasiun LPP TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin menggandeng sejumlah hotel dan warung kopi di berbagai daerah untuk menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026 melalui kegiatan nonton bareng atau nobar dan program Bola Gembira. Dirinya mengatakan pihaknya mengajak seluruh pelaku usaha perhotelan di Kota Makassar dan di daerah diantaranya di Kota Palopo dan Kabupaten Bone sebagai bagian dari perluasan jaringan lokasi nobar Piala Dunia 2026. Selain hotel, berbagai warga di Sulsel turut diajak berpartisipasi sebagai titik berkumpul masyarakat untuk menyaksikan pertandingan secara bersama-sama. Kita beralih ke informasi berikutnya, masih di antara Sulsel, pemerintah Kota Makassar meresmikan tempat ibadah kelenteng Jiligong yang merupakan simbol kerukunan umat beragama di kota tersebut. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas berdirinya kelenteng Jiligong yang dinilai sebagai bagian dari upaya memperkokoh kehidupan beragama yang harmonis di Kota Makassar. Baik, kembali ke informasi penting lainnya. Dinas Kesehatan Kota Makassar melalui Puskesmas Layang bergerak cepat menangani orang dengan gangguan jiwa untuk dirujuk ke Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar untuk mendapatkan penanganan dan perawatan kejiwaan sebelum membahayakan warga lain. Kepala Puskesmas Layang Nur Insani mengatakan bahwa penanganan cepat terhadap ODGJ sangat penting untuk menjaga keselamatan pasien sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar. Dalam proses evakuasi dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan personil Trantip BKO Satpol PP Kecamatan Bontoala dan tim reaksi cepat Saribatang Dinas Sosial Kota Makassar. Nur Insani mengatakan sinergi antar instansi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan cepat dan humanis kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan. Biasa boleh demikian informasi yang kami sajikan untuk Anda pagi hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di program acara Baribasa di pukul 7 hingga pukul 9 pagi nantinya selama 2 jam. Kita akan membahas tadi sempat kita singgung terkait dengan terpaparnya paham radikalisme terhadap 5 orang anak akibat game online. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Bang Rian pamit dari program acara Panorama Catering pagi hari ini. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Yuk, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ratna Pro 4.
1: Baik, sabode budaya Enrekang situs Buntu Kalando merupakan bekas pusat pemerintahan kerajaan Enrekang pada masa lampau. Di kawasan ini terdapat rumah adat dan makam raja-raja yang menjadi bukti keberadaan kerajaan tersebut. Tempat ini menyimpan nilai sejarah tentang sistem pemerintahan tradisional serta kehidupan sosial masyarakat Enrekang zaman dahulu. Kini situs ini dijaga sebagai warisan budaya dan tujuan wisata sejarah.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian, sahabat budaya, di ruang dengar Anda tentunya di pagi hari ini di program acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Dan tentunya sahabat budaya, di pagi hari ini Bang Rian akan memandu acara Baribasa hingga pukul 9 nanti dengan topik-topik yang menarik. Dan tentunya sahabat budaya, kita akan undang semua nanti bisa bergabung di acara Baribasa bersama Bang Rian. Dan tentunya di line telepon kami, line telepon WA, telepon biasa, silakan semua sahabat budaya nanti bisa bergabung. Nah sahabat budaya, di pagi hari ini tentu Bang Rian selalu ingin menyapa kepada sahabat budaya yang selalu monitor dan mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Yaitu kita sapa-sapa dulu untuk bunda-bundaku yang pagi hari ini, ada Bunda Sofi, ada Bunda Haji Fatma, ada Bunda Cidah, ada Bunda Sri Sinta, ada Buniar, ada Indah, ada Opa Is, ada Pak Hamzah, ada Munursia dan Pak Umar, ada Andi Karisma, ada Pak Zul sama Bu Hawania, ada juga Pak Wahyu di Goa, ada juga Deng Lukmo, ada Bunda Nur, ada Bunda Sudarsia, Pak Marsuki, Pak Nurdin, Ibu Ramla, ada siapa lagi, Pak RD Mangka, Opa Is, ada Opa Amran, ada Opa Asis, ada Pak Asis, Pak Datoy, ada Deng Saro dan Bang Jono serta Dimas dan semua pendengar perempat RM Makassar yang Marian tidak bisa sebut satu persatu. Dan tentunya Marian selain live di 92,5 FM di Terrestrial, juga kami live di TikTok di RRI Perempat dan juga di aplikasi R Digital Perempat RRI Makassar sahabat budaya. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan mengangkat topik Baribasa pagi hari ini terkait dengan dampak game online 5 anak terpapar paham radikal. Nah informasinya saya bacakan dulu di awal-awal sahabat budaya, sebelum nanti kita akan undang semua bergabung di acara Baribasa pagi hari ini. Oke, informasinya, nah ini beritanya kami hadirkan untuk kita semuanya.

Kepala Dinas PPPA Makassar Ita Isdiana Anwar mengatakan pihaknya selama ini menjalin kerjasama dengan Densus 88 untuk melakukan penjangkauan terhadap anak-anak yang terindikasi terpapar paham radikal maupun terorisme. Nah, menurut Ita, setelah menerima informasi tersebut, tim langsung melakukan pendampingan kepada anak-anak dan keluarganya. Pendekatan dilakukan secara persuasif melalui konseling dan edukasi agar anak-anak memahami resiko yang mereka hadapi. Dirinya menjelaskan sebagian besar anak yang terpapar tidak menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam jaringan atau kelompok yang mengarah pada paham radikal. Awalnya mereka hanya mengira bergabung dalam grup yang berkaitan dengan game online. Ita menyebut pihaknya kemudian melakukan penjangkauan kepada orang tua dan anak untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi yang terjadi. Pendampingan juga dilakukan secara berkelanjutan agar proses pemulihan berjalan optimal. Nah, saat ini lima anak laki-laki masih duduk di bangku kelas 2 SMP tersebut telah menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani pendampingan dan konseling. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik, sahabat budaya. Anak-anak kita ini ternyata terpapar dari paham radikal anti terorisme dari grup yang game online. Nah, menurut sahabat budaya bagaimana? Nah, tentunya nanti Bang Rian akan undang Ki setelah kita putarkan beberapa lagu di awal kebersamaan kita di pagi hari ini untuk mengawali perjumpaan kita, sahabat budaya. Ada lagu dari Bruno Menaung sama para Kang Makunrai. Saya nanti setelah itu Bang Rian akan undang Ki semua. Catat memang Ki, line teleponnya di 0811 400 9250.

kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan, untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Silakan untuk lebih kemasin bersama kami di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Dan tentunya kita undaki di 0811-400-9250. Baik, kita sudah ada penelpon kita di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar semua?
0: Iya.
1: Lebihku yang kemana mana yang kelingnya so eh.
0: Ah.
1: Kemarin kemana itu sehat-sehat bareng.
0: Iya.
1: Kemarin itu ke jurnal radio, suara radio tak paling kelinga.
0: Iya. Luar biasa memang.
1: Iya. Dan tetap semangat lah.
0: Iya, semangat tetap wadi.
1: Di sebelah aplikasi mobile bahas dolar.
0: Dolar, di sini?
1: Di sini bahas teroris. Wah, belakang nih.
2: Aplikasi mobile terkini.
0: Iya.
1: Belakang ini.
0: Napa?
1: Bertolak belakang ini.
0: Apanya bertolak belakang?
1: Kalau di sebelah kan agak-agak sama karena bahas uang.
3: Keren banget nih.
0: Iya.
1: Ada obat herbal. Siapapun itu kalau dikasih uang wah pasti gembira.
0: Saya juga ya, pasti mau juga iya.
1: Iya. Karena uang itu adalah obat segalanya.
0: Obat segala jadi.
1: Iya. Pokoknya kesakit-sakit kepala sedikit kasih obat merah.
0: Apalagi uang dolar.
1: Langsung semangat pokoknya. Sakitnya nak lupa mi. Iya. Di sini
0: apa?
1: Kabar tidak sedap karena teroris lagi.
0: keras pembahasannya.
1: Di was-was.
0: Was-was.
1: Iya.
0: Nah, ini kan kita bahas Banjono terkait dengan ternyata terdapat 5 orang anak SMP. Baru di kelas 2 duduk ini, kelas 2 SMP ini duduk. Dia enggak sadari, dia masuk di grup game online, ternyata di situ tanpa disadari dia diberikan doktrin-doktrin atau pemahaman tentang radikalisme atau sosial terorisme. Ini kan game online, dari berawal dari game online atau daring. Nah, ini sebagai masyarakat atau juga sebagai orang tua bagi anak-anak, bahkan juga mungkin pengguna media sosial, apalagi mungkin sering ke live juga. Nah, melihat fenomena ini bagaimana ini Bang Jonas?
1: Ya, misi laku. Misi laku.
0: Misi laku.
1: Iya silaku.
0: Oh iya silaku.
1: Iya.
0: Iya silaku. Iya iya iya iya.
1: Orang sekarang kan yang mana laku lagi itu lagi yang diikuti. Iya toh.
0: Ya.
1: Iya silaku harus sih.
0: Berarti memang dia pelajari menton di.
1: Iya. Sekarang kan penjahat itu lebih pintar lagi dengan apa polisi.
0: Wah. Semakin kesini semakin lincah.
1: Oh iya. Nah,
0: semakin dia pelajari gitu ya.
1: Makin canggih dia.
0: Gitu. Jadi, makin canggih. Ya.
1: Karena itu penjahat sekarang itu lubang-lubangnya, jari-jarinya itu dia sudah tahu semua. Iya toh?
0: Apalagi mungkin dilihat dari kondisi mungkin anak-anak yang mungkin sekolah SMP enggak usah lagi didampingi oleh orang tua. Apalagi masih muda, masih bisa dipupuk gitu ya.
1: Kan banyak faktor seperti itu. Ya kan, kenapa anak-anak kita muda terpengaruh? Mungkin yang pertama itu mungkin pendidikan anunya agama itu kurang.
0: Pendidikan agama, literasi agamanya kan kurang. Jadi mengalir saja itu informasi di diri ini.
1: Mereka menerima segala informasi itu tanpa saringan.
0: Oh iya.
1: Kita pokoknya ternyata ini tidak baik, ini baik. Dia tidak begitu, langsung saja terima. Punya apa namanya, ada bimbingan lah,
0: bimbingan
1: atau pendidikan dasar kepada anak kita. Jangan sampai mereka salah jalan atau salah pergaulan.
0: Betul.
1: Yang kedua ini mungkin kurangnya perhatian pada mereka atau bimbingan kepada mereka dari orang tuanya. Ya kan, ya biarkan saja anaknya. Atau beritahu apa sih dia kerja anak.
0: Iya, apa sih yang kerja?
1: Siapa dia bergaul misalnya. Ya kan? Ya kan tidak perhatikan itu.
0: Apalagi kalau perempuan okelah, ada sedikit perhatian. Biasa itu yang laki-lakinya, wah laki-laki gitu, aman gitu.
1: Iya. Itu makanya perlu diperhatikan kita, dikasih perhatian. ketika dia ada, kita harus tanya sama siapa kok itu, siapa teman itu,
0: iya, siapa mau aja bicara, asalnya itu,
1: dari mana itu, ya kan, harus perlu diketahui, tidak apa-apa dikatakan orang tua kepo.
0: Ya iya,
1: iya
0: kan? Betul-betul kan dari masalah kan,
1: iya,
0: hmm.
1: Yang mana anda pilih,
0: iya,
1: dikatakan orang orang tua kepo atau malu saat anak anda ditangkap.
0: Ya. Yeah.
1: Iya kan? Mm-hmm. Pilih mami, ya mau pilih atau mau pilih dua-duanya.
0: Iya. Yeah.
1: Itu. Jadi kan itu memang anak-anak ini banyak terjun ke situ kan memang kurangnya bimbingan dari orang tuanya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan perhatian dari orang tuanya.
0: Iya, jadi
1: mungkin terlalu sibuk apa dan sebagainya. Dari segala urusan urusan anak-anak itu diserahkan kepada RT.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan? Asisten rumah tangga.
0: Iya. Yeah.
1: Begitu.
0: Mm-hmm.
1: Anaknya mau curhat, anaknya mau tidak ada tempat.
0: Terpaksa curhat di
1: terpaksa di RT. Terpaksa dia curhat di luar apa dan sebagainya. Iya kan?
0: Iya, iya.
1: Itu kan banyak faktor sebenarnya, bukan satu
0: banyak faktor. Faktor.
1: Banyak faktor.
0: Mm-hmm.
1: Karena kurangnya perhatian orang tua ketika mendapatkan sesuatu di luar, misalnya dijanjikan ini, sangat diperhatikan apa dan sebagainya. Oh, mereka ini merasa nyaman di situ.
0: Sehingga
1: mereka itu ikuti apa yang diinstruksikan oleh orang-orang itu.
0: Karena
1: mereka merasa nyaman kan? Padahal itu apa yang dianggap itu cuma jebakan sebenarnya.
0: Oh, jebakan?
1: Iya kan? Jebakan itu. Saya nggak tahu itu sio ya. Dia ada pak, kalau keraski.
0: Oh.
1: Melemak pi.
0: Melemak pi.
1: Itu perangkap toh.
0: Hmm.
1: Jadi tidak akan bisa nih kalau kalau keras anunya itu.
0: Iya.
1: Tapi kalau, lemah lembut ya apa namanya itu biasa itu. Jadi begitu.
0: Deh.
1: Jadi mereka merasa nyaman. Dikasih ini itu.
0: Iya.
1: Di masa nyaman apapun yang dibilang itu dia iya-iyakan saja, oh iya betul. Ya, akhirnya seperti itu.
0: Kena.
1: Jadi memang perlu ada perhatian dan bimbingan lah.
0: Perhatian bimbingan.
1: Dari orang tua kepada anaknya. Jangan bosan-bosan bertanya.
0: Iya.
1: Kasih ingatkan kepada mereka, toh. Baik kalau begini salah. Kau sama siapa dengan siapa. Dan kau bikin apa, itu perlu.
0: Ya, enggak apa-apa lah, cerewet lah kepada anak.
1: Namanya saja orang tua.
0: Tanggung jawab. Enggak
1: apa-apa, kau bilang orang tua kejam apa, enggak apa-apa.
0: Iya, iya.
1: Karena ketika anak kita berbuat enggak baik di luar, yang ditanya itu, yang pertama orang tuanya, bukan ketua RT-nya, bukan ketua RW-nya.
0: Tapi memang ya sekarang, kan? Dilihat zaman sekarang lebih ngeri, kurasa.
1: Oh iya,
0: iya.
1: Karena begitu informasi budaya luar itu begitu gampangnya masuk di negara kita. Tanpa ada saringan.
0: Iya,
1: ya kan? Yang itu mana situs-situs apa?
0: Apalagi yang dijanjikan apakah?
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Jangan kan anak orang tua saat dijanjikan sesuatu, dia tergiur.
0: Tergiur, apalagi dengan dia dana tergiur. Dalam kondisi dia mungkin melarat dikasih janji-janji begitu.
1: Iya.
0: Waduh, siapa tidak terpengaruh? Iya.
1: Jadi itu tadi. Karena kurang juga bimbingan kurang apa dari orang tua.
0: Agama.
1: Yang ketiga mungkin faktor ekonomi.
0: Ah iya. Ya, ekonomi
1: ini,
0: juga.
1: Ini yang bermain itu. Kalau ekonomi itu, tidak bisa berpikir sehat itu.
0: Iya.
1: Akal sehatnya itu akan hilang.
0: Iya pasti kalau terbuntumi dengan ekonomi.
1: Iya.
0: Jangankan ilmu, bahkan mungkin agama apapun dari dia sandra semualah dirinya.
1: Terbentur masalah ekonomi, apalagi
0: ekonomi.
1: Kurangnya pendidikan agamanya, kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tuanya. Ayah sudah pasti itu. Mudah dimasuki itu.
0: Ya.
1: Iya kan? Faktor ekonomi itu.
0: Berarti memang harus diperkuat di lingkungan keluarga sama lingkungan pendidikan ya.
1: Harus itu lebih kuat itu. Kalau ini dia tidak kuat, aduh, rusak.
0: Iya, benteng kita ini.
1: Iya, mudah dimasuki. Apalagi kalau anak-anak macam SMP kan.
0: Iya.
1: Ya kan pikiran dewasa itu belum apa.
0: Masa pencarian gitu ya.
1: Iya,
0: pencarian itu
1: mudah sekali dimasuki itu.
0: Iya.
1: Ya kan otaknya masih polos.
0: Apalagi sudah merambah di game online loh.
1: Wah itu. Wah. Mungkin dikasih ini, dijanjikan ini, ini. Ya kan, yang penting kok ini saya kasih ini.
0: Iya. Yeah.
1: Wah itu. Ya, dia tertarik sih, dia mau kan itu. Wah, selama ini saya tidak pernah dapatkan dari orang tua.
0: Iya. Yeah.
1: Ini tiba-tiba dia mau kasih saya. Itu. Dengan anak-anak, orang tua saja kalau dikasih begitu dia mau.
0: Goyang tong juga. Goyang imannya.
1: Imannya iman anu. Iman bengkok.
0: Bengkok.
1: itu sudah. Sudah aneh itu. Sudah terpengaruh itu.
0: Iya, iya.
1: Kan? Yang penting sekarang itu, yang penting uang, yang penting uang.
0: Iya.
1: Yeah. Itu tadi saya bilang, itu uang adalah segalanya. Itu uang itu, memudahkan segala urusan.
0: Iya.
1: Urusan apapun sesulit apapun kalau ada uang.
0: Iya.
1: Kecuali urusan mati ya.
0: Ih, beda itu ya, ya.
1: Biar ada biar uangmu di situ sogok malaikat tidak ada nih artinya.
0: Berarti agak sensitif memang ini kalau ketika oh, iya. Ekonomi,
1: wah, itu ekonomi
0: agama itu melemah iya, itu gampang betul. Gitu ya.
1: Iya, betul. Itu juga susah. Jangan beragama terlalu fanatik. Dan jangan apa namanya hanya berfokus kepada satu aliran. Nah, di situ biasanya sesat di situ.
0: Berarti memang tidak boleh yang terlalu berlebihan gitu ya?
1: Wajar, iya, tidak boleh. Biasa-biasa saja lah.
0: Biasa saja.
1: Yang berlebihan itu kan biasanya tidak baik.
0: Iya.
1: Kan agama saja menganjurkan ya biasa-biasa saja. Tidak sampai terlalu berlebihan, sederhana lah.
0: Apalagi iya. Itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran atau hadis ya?
1: Ya. Jadi saya itu selama itu teman mau aliran tertentu atau organisasi agama tertentu saya tidak pernah.
0: Iya.
1: Saya itu mendengarkan
0: paham radikal gitu ya.
1: Iya, mana yang bagus? Wah ini bagus. Dari mana pun kalau memang itu bagus sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Saya kagum seperti itu. Jadi karena banyak juga orang kan, wah ustaznya ustaz tertentu, organisasinya organisasi tertentu, iya kan? Wah, ini yang berbahaya juga kan ini ketika ketemu dengan yang lainnya dia saling menyalahkan itu, kok salah itu, salah aliran, itu.
0: Selain membid'ah gitu ya.
1: Iya, makanya gitu jangan hanya fokus kepada satu aliran, satu organisasi atau satu sebuah agama tertentu.
0: Makanya juga diperlukan peran pemerintah di sini tengah-tengah untuk memberikan pemahaman yang benar gitu.
1: Iya. Tapi ya begitulah. Jangan ketawa.
0: Kembali ya, begitulah.
1: Ya begitulah. Sepemerintah harus jadi penengah. Tapi tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Karena kadang-kadang itu timbangannya itu rusak di dalam. Akhirnya sebelah lagi. Iya, saya seperti itu. Itulah pentingnya sekarang.
0: Iya.
1: Pemerintah jangan terlalu mudah memberikan izin terhadap organisasi atau ormas tertentu.
0: Berarti harus diperketat lagi.
1: Oh iya. Gitu ya. Zaman Orba, ada itu sekarang ormas semua itu menjamur tidak ada. Nah, kita kenal dulu pemuda Pancasila.
0: Iya.
1: Yang lain tidak, sekarang itu ormas-ormas itu kayak partai sekarang. Iya kan sudah banyak nih. Iya, dan itu pemerintah tidak berani tanpa tahu apa anunya ideologinya ini.
0: Ideologinya.
1: Apa dasarnya ini.
0: Iya, kan.
1: Terlumurannya sekarang itu kita mendirikan sebuah organisasi. Hanya atas nama demokrasi.
0: Iya.
1: Atas nama demokrasi, aduh. Memang sungguh Indonesia ini luar biasa anunya ini. Demokrasinya, tapi ya... demokrasi
0: kebablasan lebih memfilter pengawasan ketat gitu ya.
1: Tetap memfilter. Ini juga bahayanya karena kita terlalu bebas berbicara ya. Bebas berbicara, akhirnya itu kita di sini persatuan kita di sini seperti kambing.
0: Pecah-pecah.
1: Iya, kelihatan bersatu. Tapi sebenarnya itu tidak sebenarnya itu. Itu sudah jatuh itu bercerai-berai itu. Sama ini sekarang kita di Indonesia seperti itu. Kenapa kita paham radikalisme mudah masuk di negara kita? Kan tentunya seperti itu. Aturan kita terlalu longgar. Dan persatuan kita itu sekarang boleh bilang tidak ada lah. Iya. Cuma bersatu di meja makan.
0: Iya.
1: Kan di luar itu kita sudah tidak ada lagi. Sama lihat sekarang.
0: Betul, harus ada pembenahan dari sisi apa gitu ya.
1: Kita sekarang itu dibiarkan kontok-kontokan, dibiarkan ini itu. Ini hanya kepentingan golongan tertentu.
0: Iya, kalau kita melihatkan dulu-dulu itu belum ada terlalu terbuka informasi. Yang kebanyakan terpapar kami kan orang-orang dewasa. Yang pemuda-pemuda.
1: Sebelum reformasi. Itu siapa lagi namanya itu yang pernah itu yang di Holland itu Basir.
0: Iya.
1: Itu kan lari semua ke luar negeri itu.
0: Iya.
1: Tidak beranda datang ke Indonesia.
0: Iya,
1: Iya kan? Tidak ada dulu itu bilang ini turis-turis ini tidak ada. Karena pemerintah sangat ketat.
0: Iya.
1: Buat penguasaan itu tidak segampang itu memendirikan sebuah organisasi.
0: Iya.
1: Dulu di Indonesia. Tidak segampang itu.
0: Tidak segampang itu. Baik.
1: Tapi pasca reformasi ada nih FPI, ada nih ini grip apa dan sebagainya. Itu organisasi masa itu berjamur. Kita tidak tahu apa tujuannya.
0: Gitu.
1: Iya kan? Itu tidak tahu apa tujuan mana ormas-ormas Islam,
0: ya, baik,
1: agama
0: baik.
1: Banyak sekali. Ini itu masing-masing membawa kepentingan apa ajaran yang army yang mungkin sesat atau apa dan sebagainya.
0: Berarti memang ini harus lebih anu lah, lebih diperketat lagi di secara memang aturan.
1: Memang harus diperketat ini pemerintah sudah departemen agama untuk mengawasi
0: kolaborasi lah.
1: Kasih izin segampang itu kepada mereka untuk mendirikan itu. Kalau perlu bakal kerjasama ke semua menteri anak menteri ya.
0: Yeah.
1: Mana-mana misalnya menteri apa namanya yang dikti apalagi itu kah yang
0: mengawasi
1: ini. Ketika ada situs-situs apa namanya sebagainya dihapus saja itu Pak.
0: Ya yeah, dia ya.
1: Anak kan punya wewenang.
0: Iya.
1: Anak kan punya akses ke situ. Kenapa takut? Judi online lah, game online yang memang mencurigakan.
0: Iya.
1: Ditutup itu.
0: Tutup. Dihapus itu. Secepat itu langsung ditutup.
1: Secepat ya. Itu. Jangan baru ada lagi terpapar di terindikasi bagi-bagi ini. Baru Anda semua kebakaran jenggot.
0: Iya.
1: Anda saling menyalahkan, Anda berkuat-kuat.
0: Yang sampai sudah terlanjur anu nanti anak-anak kita gitu ya.
1: Ini kan Indonesia tidak ada mencegah.
0: Sudah ada tahu langkah-langkah yang dilakukan Indonesia termasuk dengan sekarang Komdigi sudah melakukan identifikasi wajah untuk bisa mengakses.
1: Ini kan baru dilakukan setelah ada kejadian. Iya kan? Ini kan sudah dilakukan setelah ada kejadian. Ini memang tidak upaya pencegahan tapi hanya upaya pemberantasan.
0: Oh, gitu kah.
1: Okay. Itu tidak tuntas.
0: Baik.
1: Iya kan?
0: Baik.
1: Kalau ada upaya pencegahan, bikinlah aturan-aturan yang memang tidak akan memungkinkan itu pam-pam yang di Indonesia itu masuk Indonesia. Tapi ini kan tidak. Iya kan seperti itu. Apalagi sampai anak-anak nih. Ini kan gawat nih itu kan. Itu darurat nih itu bagi negara kita ini luar biasa kita ini Indonesia ini. Hanya mengatasnamakan demokrasi, bebas berbicara dengan bangganya. Saya tidak bangga dengan demokrasi Indonesia sekarang. Saya tidak bangga.
0: Iya.
1: Saya lebih bangga pada satu orde baru. Iya. Memang Indonesia memang wataknya begitu. Tidak boleh diberikan kebebasan. Apabila diberikan kebebasan sedikit, tunggu nih. Akan berkeping-keping itu. Sama seperti sekarang. Anda masih bersatu. Bersatu? Tidak.
0: Iya.
1: Kita ini seperti apa, saling curiga, saling fitnah, saling menghina. Apa yang namanya bersatu? Apa yang namanya gambaran demokrasi? Kan demokrasi apa sih? Iya. Tapi ketika kita beragama, kita ada agama, kita katanya berdasarkan Pancasila, tapi semua itu kita jauh dari nilai-nilai semua itu.
0: Oh baik, oke.
1: Okay. Karena hanya kepentingan. Seperti itu.
0: Itu ya.
1: Jadi mudah-mudahan lah.
0: Iya.
1: Indonesia, pemimpin-pemimpin Indonesia diberikan hidayah dan kembali ke jalan yang benar semua. Iya, iya kan?
0: Iya, amin.
1: Iya, saya butuhkan pemimpin-pemimpin yang berani.
0: Iya, tegas.
1: Mengambil sebuah berani, tegas dan jujur, berani mengambil keputusan. Kalau perlu, ormas-ormas dibubarkan saja itu. Dibubarkan saja itu.
0: Ada tagline-nya, ya, kalau tidak salah. Enak zamanku kok apa?
1: Oh iya, emang. Mau mengakui atau tidak, memang enak zamanku itu kita tentang bersatu. Persatuan itu sangat kental kira waktu itu.
0: Baik.
1: Iya, mari kita lah pemimpin-pemimpin yang hanya melihat masyarakat Anda cuma pintar bicara di sana tapi tidak berbuat apa-apalah.
0: Harus ada action gitu ya?
1: Iya, dan benar-benar kepada semua orang tua. Bapak tetap mengawasi anaknya.
0: Iya, itu yang penting juga.
1: Iya, membimbing anaknya.
0: Ceret-ceret lah.
1: Memberikan perhatian kepada anaknya. Kalau perlu sendiri mungkin memberikan pendidikan agama kepada anaknya.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Seperti itu. Jangan biarkan anak kita bebas bergaul di luar, tapi kita pernah tahu dengan siapa mereka bergaul.
0: Iya.
1: Itu perlu tanya terus.
0: Jangan cuek
1: kepada mereka.
0: Jangan cuek.
1: Gitu. Jangan cuek kepada mereka. Karena itu tanggung jawab mereka. Tanggung jawab sebagai orang tua itu bukan hanya di dunia, sampai di akhirat Anda bertanggung jawab anak Anda itu.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya toh? Jadi sadarlah. Sadarlah. Ada lagunya Romi Rama, sadarlah. Wahai pemimpinku, sadarlah. Sadarlah kan ya. Ingat apa yang kamu perbuat hari ini, kamu bertanggung jawab nanti di akhirat.
0: Iya.
1: Kau bohongi masyarakat rakyat.
0: Iya.
1: Kau besan masyarakat rakyat. Saya kasihan Anda nanti, memikul, apalagi namanya baru mencari lagi susah, tumahan rakyat ekonominya, meminta maaf.
0: Jadi, akan ditagih tanggung jawabnya. Gitu.
1: Iya, pasti. Semua pemimpin mulai dari RT, RW, sampai rumah tangga, sampai presiden itu ditagih tanggung jawabnya. Jadi, baik. Anda pun tersenyum sekarang, karena Anda sudah menjabat, tapi ingat, semua itu akan ditagih nanti di akhirat.
0: Akhirat, agama yang utama, ya.
1: Iya betul. Orang itu juga begitu. Agar Anda akan ditagih jangan sampai gara-gara anak Anda tidak masuk surga. Iya. Banyak kisah-kisah di penelitian kan?
0: Iya.
1: Kisah bahwa mungkin Anda sudah di depan pintu surga.
0: Tarik kembali.
1: Ditarik kembali karena gara-gara anak Anda. Iya kan? Tidak pernah mengajari anak Anda tentang sholat.
0: Baik.
1: Tidak pernah menyuruh keluarga Anda sholat apa sebagainya. Boleh Anda anu masjid. Wah, pengurus masjid apa sebagainya, puasa hajinya, puasa sunatnya bagus, tapi Anda lupa kewajiban Anda terhadap anak Anda.
0: Baik.
1: Dan bisa saja itu merupakan batu sandungan bagi Anda untuk tidak menikmati surga.
0: Baik.
1: Sekian dan sekian, terima kasih.
0: Iya, makasih banyak Bang Jono. Terima kasih
1: banyak. Demikianlah cerita singkat ini. Lebih kurangnya mau dimakan. Karena kalau ada jarinya yang patah, jangan simpan di laci.
0: Tapi
1: kalau ada kata yang salah, jangan simpan di hati. Mari kita saling memaafkan.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Jono sama Budaya. Intinya ya, tetap pantauan orang tua itu lebih penting. Jangan lupa kepo-kepo lah. Ceret-ceretlah kepada anak-anak kita, jangan sampai salah jalan. Kita undang lagi 0811 400 9250. Halo Bari Basa.
3: Assalamualaikum Bari Basa.
0: Waalaikumsalam. Halo Bunda.
3: Pulang Mi ke Jono.
0: Pulang Mi. Nggak ketiduran Jiki.
3: Tapi memang tahu asas pendapat.
0: Iya.
3: Misalnya kita kan ini anak-anak Orde Baru toh.
0: Iya.
3: Jadi memang apa ini temanya?
0: Temanya ini tentang dampak game online. 5 anak terpapar paham radikal atau terorisme.
3: Betul, bahaya sekarang ini.
0: Bahaya, ngeri.
3: Bahaya,
0: Terang-terangan di.
3: Kalau dapat anak yang cerdas, nakal cerdas, kimamanya nak kasih bodoh-bodoh. Termasuk saya.
0: Masang.
3: Anakku itu lebih jago dengan HP daripada mamanya. Tapi alhamdulillah kalau diawasi semuanya lihat memang enggak pernah dia buka-buka. Yang belum terlalu banyak dia tahu.
0: Betul.
3: Dia itu paling yang dia nonton YouTube itu kartun, lagu-lagu daerah. Lagu-lagu religi. Dengan kalau ada tugasnya. Dia sudah tahu buka itu.
0: Dan juga sekarang Buniar tuh bukan adapun itu film kartun, ternyata kartun-kartun yang tidak layak ditonton. Bahkan ada
3: tapi tampil, dia kartunnya saya tahu Ji.
0: Nah, Aman Ji.
3: Dia itu Ipin Upin. Sama ada satu itu Boboiboy.
0: Pak Boboiboy ya.
3: Ya, dia Ji itu dan dia nonton. Itu Boboiboy kan ada keras-kerasnya juga. Jadi dia kalau di sekolah itu nalawan kian laki-laki kalau dipukul nalawan tong.
0: Iya.
3: Sebenarnya jangan dia terlalu rewan. Deh, kau diganggu kian mama.
0: Iya.
3: cuman dia agak-agak itu sama mamanya cerewet, jadi suka diganggu sama temannya. Dia kalau temannya ribut atau apa ada yang berkelahi, dia yang sibuk. Saya bilang itu tugasnya ketua kelas sama pak guru. Nah kita sesama teman gak usah ditegur. Mau dibawa kepalanya, mau di atas kakinya berkelahi anak laki-laki, jangan ditegur. Itu satu dia kebiasaannya yang bagi teman-temannya dibilang kepo.
0: Iya.
3: Kalau anakku ya, tapi kalau anak-anak di seputaran sini yang Rian, alhamdulillah ribut-ribut tapi tidak. Biasa saya ngintip-ngintip kan dari atas, saya lihat dia nonton-nonton HP. Rata-rata mereka lihat itu film-film yang action-action. Gak ada yang aneh-aneh. Dulu di tahun-tahun 2 tahun lalu itu yang generasi yang sudah gak ada di sini tuh, anak-anak kata gak tau kemana nih. Memang dia nonton yang porno-porno.
0: Saya itu lihat juga.
3: Tapi sekarang yang ini yang dia yang anak-anak SMP baru-baru ini semua kalau ngumpul-ngumpul depan rumah, kalau enggak bermain bulu tangkis, main asing, itu main HP, tapi satu HP itu biasa berlima, Ki. Lihat film. Enggak masing-masing, Ki.
0: Enggak masing-masing, jadi...
3: sekarang itu kan memang informasi memang terlalu bebas.
0: Bebas gitu sekarang, ya.
3: Cocok yang Pak Jono bilang. Enggak ada yang, istilahnya kan, di negara kita kan ada yang punya kuasa gitu, bisa menutup atau menghapus situs-situs yang enggak benar. Kenapa dibiarkan? Nah, judi-judi online bukannya semakin berkurang, malah semakin banyak. Di semakin gencar penangkapan, semakin banyak juga yang tumbuh subur. Jadi ceritanya ini bagaimana? Terus kalau informasi, mengenai informasi, sebenarnya memang enak zamannya kita dulu, waktu kita dulu itu zaman Orde Baru memang karena kan menteri tidak banyak, Bung Rianto, dan menteri ditahu paling saya suka itu dulu menteri penerangan, dia betul-betul berita-berita yang bisa mempengaruhi masyarakat itu tidak disebarkan.
0: Betul-betul ketat, ditutup rapat. Tutup rapat.
3: Walaupun sebenarnya mungkin di negara kita itu ada yang kelaparan, ada pembunuhan, apa banyak. Jadi dari dulu gitu ada peristiwa-peristiwa yang sadis-sadis, tapi ada namanya menteri penerangan. Jadi kita warga itu tidak resah. Kita merasa aman-aman di negara kita, walaupun sebenarnya
0: Harmoko
3: ya aman katanya dulu kan, karena kalau ada yang salah-salah berani berbicara sudah ditembak mati atau bagaimana lah, itu isu-isu yang kita dengar waktu kita remaja kan. Tapi aman, Ki Bung Rianto,
0: aman jadi
3: sekarang semua informasi biar peristiwa apa jintu mae dilihat nih, rame mi orang berkomentar, rame lagi, rame mi lagi. Dulu-dulu ada juga pembunuhan, ada di orang buang anaknya, ada di orang ada pemerkosaan di mana-mana banyak. Ada namanya menteri penerangan, itu kan bagus dalam pemerintahan itu kan. Pemimpin itu harus menjaga perasaan semua warganya, perasaan tenangnya. Sekarang tenamo nah karena presiden urusan Nabila Lalo lagi disuruh berhentikan MBG Nabila Lalo, kalau itu yang membuat wargaku bahagia, saya langsung apa? Ngapa ada bahasa begitu sebagai kayak tong pacar nelayan, yang penting kau bahagia.
0: Jadi
3: saya ini kan bahasa emak-emak ya, saya enggak tahu berbahasa politik. Cuman memang zaman dulu itu partai seperti Pak Jono tadi bilang terlalu banyak ormas-ormas. Betul. Dulu saja partai 1, 2, 3 Ji.
0: Tapi sekarang kan sekarang lebih canggih orang. Dulu kan oke lah organisasi masih bisa dipantau. Tapi sekarang kan orang kalau online apa kan agak susah dipantau ini. Tergantung kepada yang penggunanya toh. Jadi
3: jadi mungkin intinya begini, mudah-mudahan pemerintah itu semakin keras, semakin gercep gitu. Kalau ada yang begini-begini toh ditutup saja supaya itu aman, Ki. Kalau di sini kita itu tiap RT ada RT itu ada grupnya, Bung Rian. Jadi kita semua warga boleh melaporkan langsung kalau perlu di video apapun, mana anak-anak lempar-lempar itu mangganya orang di video. Jadi takut, Ki, karena malu komi orang tuanya, karena orang tuanya juga ada di grup situ. Walaupun kita beda-beda RT, tapi ada namanya grup RW. Jadi kalau RT 5 ada kejadian dilempar ke RW, lihat nih semua. Begitu. Misalnya RT 5 ada kejadian, RT 2 enggak tahu, tapi kalau RT-nya lempar ke grup RW, RW-nya lempar
0: kan ditahu,
3: ke RT yang anak pelaku itu dari RT mana. Itu kalau di sini, di Balaparang. Alhamdulillah aman-aman ya anak. Tidak ada yang berkelahi-berkelahi, tidak ada.
0: Dari ini.
3: Ya. Mudah-mudahan daerah-daerah lain juga bisa begitu dan ya, orang tuanya bisa mengawasi kan.
0: Iya. Kalau bisa cerewet-cerewet lah mamanya.
3: Iya, cerewet betul.
0: Enggak apa-apa lah cerewet-cerewet.
3: Cerewet sama mama, biar mana cerewet daripada
0: daripada
3: apalagi anak perempuan kemudian. Bukan jadi, cuma anak laki-laki loh, anak perempuan lebih rawan itu kemudian.
0: Iya.
3: Pengawasannya. Saya anakku kelas 5 masih kujemput, nah dekat di sekolahnya. Tidak mau kan nanti ada yang colek-colek di jalanan anak-anak BG ya.
0: Itu juga.
3: Iya, anak-anak berubaka itu biasa main colek saja. Bagus sih kalau dia kobi kelas nak. Anak taga rugi Miki.
0: Rugi. Ini jangan sampai terjadilah.
3: Karena ada kejadian begitu.
0: Ngeri itu.
3: Iya langsung main pul. Kalau jalan sendiri cewek-cewek langsung main apel. Rugi tak itu. Kasih besar ke anak tak.
0: Sebab-sebab kita berpikir begitu.
3: Iya orang punya orang tua. Jadi dia terlalu lepas di kurung anak gadis. Dia bilang biar Mika besar mi dewasa mandiri. Sekarang tena dewasa mandiri. Banyak gangguan di luar. Kalau ada di waktu tak bisa jadi yang terjemput mianat tak.
0: Iya kalau bisa
3: iya. Iya kalau ada.
0: Usahakan lah.
3: Ya usahakan. Kalau tidak ada suruh sepupunya apakah
0: Iya.
3: Bahaya sekarang karena HP juga bisa merusak pikirannya anak ABG ya sekarang.
0: Jangankan ini pemahaman radikalisme akan kemarin ada BP POM. Ternyata itu rokok elektrik itu ternyata sudah disisipkan juga cairan-cairan narkoba. Wah ini ya, lebih parah itu. Lagi ini.
3: Ah iya. Saya alhamdulillah di sini kan. Ya. Dulu memang terus terang terkenal di sini tuh
0: gitu.
3: tempat transaksi. Saya sendiri biasa lihat karena di motor gitu,
0: isi-isi.
3: Salaman nih ternyata ada. Ada yang dibungkus-bungkus kecil. Iya, kita lihat semua dulu. Cuman alhamdulillah enggak ada
0: ngebungkus. Enggak ada ini. Baiklah.
3: Ditangkap kan. Ceritanya tombosnya Ton di sini. Dianu nih, di Rianu lembaga ya dari Sulu. Aman nih alhamdulillah. Iya, jadi mudah-mudahan kita ini semua orang tua yang punya anak diawasin saja anak tak biar mungkin cerewet-cerewet kalau mama-mama kan cerewet, bapak-bapaknya harus kepo-kepo sedikit.
0: Iya,
3: dirangkul kianata. HP juga kita pegang anak-anak.
0: Karena biasa anak-anak, maaf ya Tonji mama bapak, saya juga deh.
3: Iya, istilahnya harus beri contoh.
0: Beri contoh
3: itu. Tidak perlu banyak bicara, beri contoh saja.
0: Langsung kalo action
3: mungkin, gitu. Mungkin anak tak sholat, kita lebih rajin sholat. Itu Ji, saya begitu Ji Bung Rian. Tidak pernah memerintahkan kalau untuk urusan ibadah. Paling saya bilang sudah sholat nak sudah. Tidak pernah diperintahkan. Dia lihat kita diajak sholat berjamaah, diajak ke masjid. Aman
0: kalau begitu.
3: Oke Bu Niar.
0: Ya, makasih banyak Bu Niar.
3: Nanti ada yang tidur, Indah. Oke, Vale.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah ada juga komentar-komentar di TikTok ini juga dari Om Ai. Ya, saya kenal nih orang ini. Katanya Mas Bahlul ganteng. Katanya Menteri Harmoko dulu ponakannya Nureku. Kita undang lagi 0811-400-9250. Halo, Bari Basar. Assalamualaikum.
4: Tidur. Waalaikumsalam.
0: Panjang umur, Ki. Munia.